Dan untuk menambah semangat kita, sahabat MK, kami persembahkan satu buah nasid dari Sautul Harakah dengan tajuk Al-Arabdulana, sahabat MK. Sebelum nanti kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen Sudut Pandang sesaat lagi. Allah penuh dengan keberkahan. Dan untuk menambah semangat kita, sahabat MK, kami persembahkan satu buah nasid dari Sautul Harakah dengan tajuk Al-Arabdulana, sahabat MK. Sebelum nanti kita akan sambung kebersamaannya dalam

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen sudut pandang sahabat MK, seiring juga dengan tahun ajaran baru ya, sudah mulai masuk sekolah sahabat MK. Ternyata di Jawa Barat sendiri kali ini muncul sebuah wacana untuk kembali mengaktifkan SPP di jenjang pendidikan menengah atas di Jawa Barat, sahabat MK. Apakah Anda setuju dengan hadirnya wacana tersebut? Silakan Anda bisa ikut bergabung dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, menyapa melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Barangkali di antara Anda yang anak-anaknya sudah masuk di jenjang sekolah menengah atas atau juga sekolah menengah kejuruan ya sahabat MK, ini sejatinya masih ada SPP sebelum-sebelumnya juga. Atau sekarang dengan hadirnya wacana yang tadinya tidak ada keresahan tersendiri dari Anda. Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan nama, usia, alamat, serta pandangan Anda berkaitan dengan wacana reaktivasi SPP di jenjang pendidikan atas sahabat MK, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dan pagi hari ini saya pun tidak sendiri, kita akan membahasnya bersama dengan reporter MKFM yang pagi hari ini sudah hadir. Ada sahabat Muhammad Dafa dan juga sahabat Linda Padilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Alhamdulillah, ini memang kalau kita lihat sekarang sudah mulai tahun ajaran baru, jalanan juga sudah mulai ramai ya oleh peserta didik sedang masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan muncul kemudian kali ini wacana reaktivasi sumbangan pembinaan pendidikan alias SPP, khususnya untuk di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat, yang ternyata ini masih terus dibahas. Akan tetapi ternyata wacana tersebut sudah sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat ya, sahabat Dafa juga sahabat Linda, dan bahwasannya kebijakan tersebut sejatinya ini masih perlu dikaji secara mendalam sebelum benar-benar tadi diterapkan. Karena menurut Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini belum menjadikan reaktivasi SPP sebagai prioritas, karena fokus utamanya justru berada pada pembenahan dari pengelolaan dana bantuan operasional sekolah alias BOS yang diharapkan bisa lebih optimal, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifar, juga sahabat MK, di mana disampaikan juga oleh Gubernur Jawa Barat yang menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan ke sejumlah sekolah, kualitas pengelolaan dana BOS ini menjadi faktor penting dalam menentukan kondisi dan juga kualitas lingkungan pendidikan. Dirinya pun juga mencontohkan adanya perbedaan yang cukup mencolok, sahabat MK, antara sekolah yang mampu mengelola dana BOS dengan baik dan juga yang tidak, sahabat MK.
2: Ya, berdasarkan temuan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menilai optimalisasi dana BOS ini harus menjadi langkah awal, sahabat MK, sebelum membuka opsi pendanaan baru seperti SPP. Gubernur Jawa Barat juga menegaskan lebih lanjut bahwa pemerintah provinsi tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas sekolah yang belum terpenuhi, sahabat MK. Sementara itu, kebutuhan operasional diharapkan dapat ditopang oleh dana BOS yang dikelola secara optimal.
0: Meskipun belum sejalan dengan usulan dari DPRD Jawa Barat terkait dengan reaktivasi SPP sendiri, pihak terkait dari Gubernur ini juga menegaskan tetap menghormati pandangan legislatif. Namun, disampaikan bahwasannya setiap kebijakan ini terus tentu harus dipertimbangkan dampak luasnya di masyarakat. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, juga menegaskan bahwa pembahasan reaktivasi SPP ini masih berada dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi dari pemerintah. Wacana yang muncul dari aspirasi sekolah yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan ini sejatinya agar penyelenggaraan pendidikan juga dapat berjalan lebih optimal, sahabat MK. Bagaimana kemudian kondisi pembiayaan pendidikan saat ini? Ini juga dijawab oleh Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat yang mengungkapkan bahwasannya kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sejatinya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan idealnya ya, sahabat Dafa.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga menyebutkan, sahabat MK, bahwa biaya layak pendidikan untuk satu siswa SMA diperkirakan sekitar angka 4,5 juta rupiah per tahun. Namun pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40% dari kebutuhan tersebut. Wacana mengaktifkan kembali adanya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di SMA, sahabat MP dan juga SMK, ini pun juga tentunya menjadi salah satu hal yang disoroti juga, di mana terus juga menjadi pembahasan dalam revisi peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan pendidikan, sahabat MK. Di balik usulan tersebut, DPRD Jawa Barat juga ini menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar menambah pemasukan sekolah, melainkan meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih menyeluruh, ya sahabat Linda.
2: Ya, kemudian Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat juga mengatakan bahwa reaktivasi SPP ini akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sahabat MK. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembenahan sarana dan prasarana, hingga mendukung pengembangan bakat peserta didiknya.
0: Disampaikan juga kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas mata, tapi dana tambahan ini nantinya diperlukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa dalam mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan non-akademik. Bahkan dari pihak terkait juga menilai, apabila sekolah memiliki dukungan anggaran yang lebih memadai, siswa akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi di berbagai tingkat kompetensi, sahabat MK. Bahkan disampaikan juga sasaran akhir dari wacana reaktivasi SPP ini demi meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah agar mampu lebih bersaing baik di tingkat nasional maupun juga internasional, sahabat Dava.
1: Iya, selain itu juga sahabat MK, di mana lulusan dari SMA di Indonesia sendiri juga ini masih menghadapi tantangan besar untuk bersaing masuk ke perguruan tinggi terbaik. Karena itu, di mana pihak terkait pun juga meyakini bahwa tambahan pendanaan melalui reaktivasi SPP tersebut dapat juga menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Barat. Di mana pihaknya pun juga menyatakan, sahabat MK, wacana tersebut saat ini masih menjadi bahasan juga begitu ya dalam proses penyusunan perubahan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dan juga belum menjadi keputusan final, sahabat MK. Meski demikian, pihaknya pun juga berharap bahwa pembahasan dapat juga segera rampung, di mana dirinya pun juga mengingatkan bahwa penyusunan regulasi tersebut tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang mendasar, sahabat Syifa.
0: Dan kalau Anda seperti apa melihat wacana yang hadir berkaitan dengan adanya SPP kembali di sekolah menengah atas ataupun juga sekolah menengah kejuruan, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah Anda setuju dengan reaktivasi SPP ini atau tidak setuju? Alasannya kenapa? Silakan Anda bisa sampaikan, dan insya Allah kita nanti akan bahas lebih mendalam bersama dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G bersama Bapak Feryansyah MPD. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MK, kita sama-sama akan membahas bagaimana urgensi reaktivasi SPP di jenjang pendidikan menengah atas di Jawa Barat. Apakah Anda setuju? Silakan Anda bisa berbagi atensi ataupun juga sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hadirnya wacana reaktivasi SPP? Dan berikan alasannya, sahabat MK. Karena tadi kalau dari niatnya sahabat MK ini harapannya bisa kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, juga memperluas potensi ataupun juga untuk anak-anak didik untuk bisa lebih semakin berprestasi, sahabat MK. Tapi seperti apa kemudian kita akan hadirkan sudut pandangnya lebih komprehensif bersama dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G bersama dengan Bapak Dr. Feryansyah MPD yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Feryansyah.
1: Waalaikumsalam Mbak Sipa, Mas Dapa. Apa kabar? Sehat semuanya?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Pak Ferry. Bagaimana kabarnya juga Pak Ferry? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Masya Allah, terima kasih Pak Ferry sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengudara kembali di Radio MKFM, berbagi sudut pandang di pagi hari ini. Karena kalau kita lihat, ini wacana yang baru saja muncul di tengah semester baru juga sekarang ya Pak Ferry ya, baru mulai ada wacana reaktivasi khususnya di Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan menengah atas. Kalau kita lihat mungkin di awal tadi disampaikan oleh pihak-pihak terkait bahwasannya memang niatnya baik begitu, tapi kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah juga sudah memiliki anggaran pendidikan, baik itu melalui dana BOS maupun juga dana-dana lainnya yang cukup besar. Kalau Pak Ferry sendiri melihat ini urgensinya seperti apa Pak Ferry?
1: Ya, Mbak Sipa, saya kira cukup mengejutkan gitu kan, ketika banyak kritik tentang bagaimana anggaran pendidikan itu malah diambil oleh Badan Gizi Nasional MBG gitu kan, kemudian juga, dan ini kan menjadi sorotan gitu, dan teman-teman banyak guru-guru khususnya guru Jawa Barat yang mengajukan judicial review tentang penganggaran pendidikan ini itu. Nah, kemudian ada wacana pula di Jawa Barat yang terjadi seperti ini, dan ini cukup mengejutkan bagi saya gitu kan, dengan walaupun ya tidak ada niat yang tidak baik gitu kan, tetapi dalam pengelolaan kebijakan pendidikan itu tidak cukup niat baik gitu, tapi bagaimana political will itu juga politik anggaran itu adalah politik, dan pendidikan itu adalah political will yang menjadi hal yang penting untuk bagaimana anggaran itu betul-betul bisa diarahkan untuk pendidikan, kebutuhan pendidikan, seperti itu Mbak Siva.
2: Iya, baik Mas Feryansyah. Kalaupun juga tadi melihat terkait dengan adanya beberapa dana untuk pendidikan sendiri sudah dialokasikan juga, namun sejauh mana begitu terkait dengan dana BOS ataupun juga bantuan pemerintah di masing-masing daerah, terutama di Jawa Barat sendiri, ini Pak Feryansyah, mampu juga memenuhi kebutuhan operasional dari sekolah-sekolah tersebut ini Pak Feryansyah?
1: Iya, saya kira kan dari beberapa berita gitu kan, Pak Gubernur sudah bilang sebenarnya yang perlu ditinjau itu adalah tata kelolanya yang baik, integritas pengelolanya yang butuh dinaikkan integritasnya, agar memang pemanfaatan anggaran BOS itu kan, anggaran pendidikan khususnya BOS itu benar-benar optimal. Dan saya kira itu juga bisa melihat gitu bagaimana sebenarnya sasaran anggaran itu bukan hanya sekedar penghabisan anggaran, ya, menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan peserta didik dan guru. Saya buka data dari neraca pendidikan daerah, ya. Ini juga sebenarnya datanya masih 2023, mudah-mudahan 2026 sudah berubah. Saya kira di Jawa Barat sebenarnya itu dari tingkat SMA itu kan sekitar 72% guru di tingkat SMA itu adalah non ASN kan, seperti itu. Kemudian di SMK itu bahkan 88,8% itu non ASN atau bukan PNS. Dalam artinya begini, berarti kan di Jawa Barat itu sebetulnya pertumbuhan sekolah swasta di tingkat SMA itu juga sangat besar kan, seperti itu. Jadi kan tingkat, justru kan harusnya pemerintah provinsi melalui DPRD saya kira bagaimana ekspansi pembukaan tiap kecamatan ada SMA, ada SMK, sehingga akses pendidikan itu semakin dekat. Dan ini memang membutuhkan anggaran yang besar dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar. Kemudian kondisi ruang kelas di Jawa Barat pada tahun, mudah-mudahan 2026 ini juga sudah banyak itu. Ada sekitar hampir 4.000 gitu kan, hampir 4.000 karena 1.249 itu rusak berat, 2.986 itu rusak sedang gitu kan. Nah, bahkan 5.022 itu rusak ringan di tingkat SMA. Berarti kan ini butuh, bahkan di SMK itu sangat ekstrim, 10.532 itu rusak ringan, 2.718 itu rusak sedang, dan 857 itu rusak berat. Dan ini kan sebenarnya, kalaupun kondisinya itu adalah beberapa sekolah swasta, atau sekolah swasta dan bagaimana sekolah negeri juga, berarti kan ini ada kebutuhan bagaimana akses dan kualitas sarana-prasarana itu juga dibutuhkan. Dan kalau memang DPRD mengatakan nggak sanggup ngurus pendidikan dengan mandatory spending 20%, ini juga harus dipertanyakan dengan APBD APBD dari Jawa Barat itu yang terus meningkat seperti itu.
3: Ya. Kemudian apakah dengan kondisi anggaran pendidikan saat ini memang mengharuskan adanya kontribusi langsung dari masyarakat, Pak Ferry?
1: Nah, saya kira ini kita jangan sampai terjebak bahwa memang pendidikan itu barang ini ya, kebutuhan bersama, public good lah seperti itu. Yang memang tidak hanya diselenggarakan oleh negara gitu kan, karena ada beberapa dikelola ini ya, SPP gitu. Tapi jangan sampai sekolah ini mengarahnya kepada badan layanan umum yang seakan-akan gitu kan, ya saya berharap tidak terjadi seperti neoliberalisasi pendidikan gitu, bahwa pendidikan itu seperti badan layanan umum, bahwa kita bayar kita dapat layanan seperti itu kan. Kebutuhan dasar loh gitu, kebutuhan dasar bahwa pendidikan itu adalah masalah akses gitu. Jadi jangan sampai nanti dianggap dia seperti komoditas umum yang itu ya siapa mau buka jasanya ya silakan gitu kan, selama Anda bisa mampu bayar maka kualitas itu akan meningkat. Jadi jangan sampai paradigmanya seperti itu. Dan ini kan akhirnya akan muncul bahwa di mana tanggung jawab negara, seperti di mana tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah provinsi yang menangani tingkat SMA dan SMK, kan seperti itu.
0: Baik-baik. Ini paradigma yang kemudian jangan sampai menjadi salah kaprah ke depannya ya, dengan hadirnya wacana reaktivasi SPP tersebut. Dan kalau kita lihat memang anggaran pendidikan ini kan ada banyak rupanya begitu ya Pak Ferry. Kalau salah satunya yang mungkin paling umum diketahui adalah terkait dengan dana BOS. Seperti apa kemudian ikhtiar optimalisasi dana BOS tersebut untuk khususnya di Provinsi Jawa Barat, karena tadi ada wacana reaktivasi SPP ini di Jawa Barat, agar kemudian bisa hadir secara optimal dana BOS ini. Apakah memang sudah sangat berkurang begitu Pak Ferry, atau seperti apa kemudian yang bisa diikhtiarkan untuk dana yang ada ini bisa optimal dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik juga guru-gurunya begitu Pak Ferry?
1: Ya saya kira ini kan terkait dengan kualitas layanan pendidikan, karena kalau untuk tingkat SMA itu kan bukan hanya sekolah negeri ya, ini kan nanti fokus dengan sekolah negeri, itu berapa jumlah SMA yang ada di SMA negeri dan SMA negeri yang ada di Jawa Barat kan seperti itu. Kalaupun di sekolah swasta, maka kan operasional dari yayasan penyelenggara pendidikannya itu kan akan berkurang ketika ada dana BOS. Dan ini kan terkait dengan jumlah siswanya di sana kan seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya yang kita dapatkan bahwa sebenarnya kan bagaimana tata kelola dan bagaimana komitmen integritas dari pengelolanya. Pengelolanya itu ya kepala sekolah gitu, yang bisa membangun prinsip keadilan, distributif, berdana transparansi, dan bagaimana membangun benar-benar mengarah kepada untuk kepentingan kualitas dan mutu pendidikan gitu kan, terkait dengan siswa, kemudian akses pendidikan, dan juga kesejahteraan guru juga menjadi hal yang penting. Saya kira itu poin yang menarik sebenarnya gitu kan. Jangan-jangan banyak anggaran BOS ini atau anggaran pendidikan itu ya tidak tepat sasaran, itu juga harus diaudit. Saya kira itu penting untuk dilihat sejauh mana efektivitasnya seperti itu Mas Siva.
2: Iya baik Mas Feryansyah, kalaupun juga tadi melihat terkait dengan adanya reaktivasi SPP tersebut, ini akan coba diajarkan kembali begitu, apakah hal tersebut dapat berpengaruh juga kepada para siswa ataupun juga keluarga yang kurang mampu begitu Pak Feryansyah. Lalu bagaimana mekanisme agar siswa tersebut yang kurang mampu tersebut dapat juga memperoleh hak-hak pendidikan yang memang tetap layak begitu Pak Feriansyah?
1: Ya, kalaupun harus direaktivasi, saya sedikit tidak suka dengan bahasa reaktivasi gitu. Berarti yang sekarang kan mengalami kemunduran kita. Yang selama ini mungkin di Jawa Barat ya kita bisa rasakan bagaimana akses pendidikan itu kan salah satunya pembiayaan gitu kan. Kenapa kita juga teman-teman itu melakukan judicial review di MK terkait anggaran pendidikan yang arahnya ke MBG gitu kan. Karena memang pertama sekali yang menjadi problem di kita adalah akses pendidikan, dan akses pendidikan itu terkait dengan kemampuan ekonomi kan, seperti itu. Kalau di perguruan tinggi kan ada afirmasi gitu kan, afirmasi UKT, uang kuliah tunggal gitu. Nah, mungkin nanti jadi uang sekolah tunggal gitu kan. Nah, tapi kan itu kan kita paradigmanya, landasannya adalah bagaimana sebenarnya kemampuan sistem kita kan, sistem kita untuk bagaimana bisa betul-betul satu data dan tepat sasaran. Kalaupun memang ada layanan, ada PIP dan sebagainya, dan itu benar-benar tidak diwakili gitu. Jadi pendidikan itu nggak bisa diwakili gitu. Tidak bisa satu anak dari keluarga miskin itu mampu mengakses pendidikan, dianggap seluruh anak miskin itu sudah diwakili. Karena pendidikan itu tidak bisa diwakili, karena dia kebutuhan individu, itu hak individu gitu. Sehingga kalau memang kebutuhannya itu, ya akses itu yang diperluas dan diperbanyak, sehingga anak-anak kita dari keluarga yang kurang mampu itu bisa mengakses pendidikan sampai pendidikan SMA ya gitu. Karena kalau data ini masih, tapi karena datanya yang masih ada tersedia itu di 2023 gitu. Nah, harapan lama sekolahnya itu masih cukup ini ya gitu, cukup rata-rata lama sekolah itu masih di paling terakhir 2003 itu adalah kelas 8, hampir kelas 9 seperti SMA, itu. Berarti kan belum masuk ke SMA loh, gitu. Ya kan? Dan ini kan menjadi catatan sendiri. Mudah-mudahan di angka-angka selanjutnya, di tahun selanjutnya itu meningkat ya gitu. Mudah-mudahan sudah sampai SMA gitu. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri gitu. Jadi pada tahun 2018 itu memang ada kenaikan gitu kan, dari 8,15 sampai ke 8,83 gitu. Berarti kan rata-rata lama sekolah anak-anak di Jawa Barat itu meningkat. Mudah-mudahan di ketika ada reaktivasi SPP jangan sampai menurun. Nah, ini betul, juga harusnya kita tingkatkan kalau bisa sampai 12 tahun kan, seperti itu. Berarti kan lama sekolah anak-anak di Jawa Barat itu benar-benar sampai kepada pendidikan menengah atas, seperti itu Mbak Siva dan Mas Dava.
3: Ya, kemudian Pak Peri, selain reaktivasi SPP tersebut, adakah alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani masyarakat, Pak Peri?
1: Politik anggaran gitu. Itu kata kuncinya adalah politik anggaran. Bagaimana komitmen dan kemauan dari DPRD, kemudian gubernur itu satu nafas, satu keinginan, satu cita-cita bagaimana anggaran dan politik anggaran kita itu benar-benar memenuhi mandatory spending. Mandatory spending itu jangan dipandang, yang penting 20% aja deh gitu. Nah, kalau bisa kan lebih gitu. Sebenarnya kan Jawa Barat ini sudah lebih gitu kan. Nah, angka terakhir aja 29%, tapi nggak mungkin, saya belum melihat lagi sejauh mana data-data terakhir gitu kan. Nah, dan kalau bisa kan nggak masalah 29%, 30%, 32%, tapi bagaimana sasaran penggunaan anggaran ini benar-benar kebutuhan. Tadi kan masih ada data-data kelas yang rusak gitu kan, kemudian mungkin akses pendidikannya gitu, ada kecamatan-kecamatan atau yang belum ada SMK-nya kan, seperti itu. Memang kan rata-rata SMK itu kalau di daerah tingkat kecamatan ya, khususnya kalau di perkotaan is oke lah, itu sudah sangat merata gitu. Tapi kalau di daerah-daerah gitu kan, itu juga kan butuh ekspansi gitu kan, bagaimana kebutuhan SMA dan SMK negeri itu bisa didirikan. Saya kira ini menjadi komitmen bersama antara gubernur dan DPRD. Saya kira itu menjadi penting. Baik, seperti itu. Terima kasih, Pak.
0: Alhamdulillah. Kita nantikan berarti ya Pak Ferry, bagaimana kemudian komitmen dari tadi dari pihak pemerintah, pihak-pihak terkait, agar wacana ini kemudian bisa menghadirkan sesuatu yang betul-betul bijak begitu ya Pak Ferry ya. Terima kasih sudah berbagi sudut pandangnya Pak Ferry. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siva, Mas Dava dan MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MG perbincangan kita bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini, Dr. Feryansyah MPD selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Pendidikan dan Guru alias P2G. Dan memang ya sahabat Dava, sahabat Ninda, ya, juga sahabat MG, bahwasannya ini menjadi sesuatu yang mengejutkan ketika anggaran sudah digelontorkan segitu banyaknya, tapi ternyata masih harapannya bisa kemudian ditarik kembali nih anggaran untuk dari masyarakat khususnya tadi ya berkaitan dengan SPP.
2: Iya benar sekali, tentunya juga terkait dengan tata kelola ini pun juga harus dihadirkan juga secara lebih optimal, di mana anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan tersebut dapat juga lebih tepat sasaran ya sahabat Tinda.
3: Ya, kemudian adanya terkait kualitas layanan pendidikan negeri maupun swasta, maka dana BOS ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita kelola bersama dan juga menjadi tepat sasaran dan digunakan dengan baik, sahabat MK.
0: Dan kalau Anda apakah setuju, sahabat MK, dengan hadirnya wacana reaktivasi SPP ini atau tidak setuju? Anda juga bisa berbagi sudut pandang di pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Ibu Dewi di Cimahi, yang kalau menurut Ibu Dewi tidak setuju, karena sebetulnya dana BOS itu sudah bisa dioptimalkan. Kalau tadi sebetul yang disampaikan oleh narasumber, tata kelolanya dilakukan dengan benar, seperti yang disampaikan ya, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Parilah. Ibu Parilah yang juga menyampaikan sangat tidak setuju, karena kalau tidak ada SPP, ini tetap banyak yang harus dibayar. Karena qadarullah anak yang baru, ini yang baru keterima di SMK Negeri 14 ya, Alhamdulillah, berharap ke pemerintah juga jangan ada SPP. Karena meskipun tadi tanpa SPP pun sudah banyak yang dibayar ternyata ya. Baik, terima kasih laporannya Ibu Parilah di GBA 3. Dan tentu kita nantikan bersama bagaimana keputusannya, kita kawal bersama ya sahabat Dava, sahabat Linda, juga sahabat MK. Bagaimana kemudian keputusan yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya bagi para murid di pendidikan ataupun sekolah menengah atas ataupun SMK ini sahabat MK. Terima kasih banyak sahabat Linda, sahabat Dava sudah menemani perbincangan dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini sahabat MK dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah kita akan berbincang berkaitan dengan tema wajah yang tiba-tiba mencong. Ini kita kenal juga dengan istilahnya Bell's Palsy atau stroke sahabat MK. Nah, yang manakah kemudian ketika ada gejala wajah yang tiba-tiba otot-ototnya ini tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya? Kita akan gali lebih lanjut nanti bersama dengan praktisi Rumah Sehat ABU bersama Sinche Wiwiatsih CAHTM sesaat lagi.
4: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana, Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh, Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya, Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Eh, kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen bincang kesehatan, sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan bahas bersama kali ini berkaitan dengan wajah yang tiba-tiba mencong. Apakah ini gejala Bell's palsy atau stroke, sahabat MK? Apa bedanya? Insya Allah nanti kita juga akan perbincangkan bersama dengan praktisi Rumah Sehat ABIU bersama Sinshe Wiwi Wiyatsih CAHTM. Dan Anda pun juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung juga bersama dengan narasumber kita, ada Sinshe Wiwi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinshe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Sinshe?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masyaallah.
1: Sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangatnya menular di Sinshe ya, masyaallah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi Sinshe di pagi hari ini dalam segmen bincang kesehatan. Apalagi kalau kita melihat tema bahasan kita ini seringkali menjadi kegelisahan ya, ada tanda-tanda ketika wajah sudah tidak bisa berfungsi ataupun juga otot-otot wajah ini tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran, apakah ini gejala Bell's palsy atau stroke? Dan kita akan gali bersama, Sinshe. Seperti apa ini, Sinshe?
1: Baik ya. Pertama-tama memang kita angkat tema ini itu karena bukan tanpa alasan ya, karena memang akhir-akhir ini nih kasus mencong wajah itu lagi marak gitu ya. Dalam seminggu ada sampai 2 pasien yang mengalami mencong ya. Nah, itu dia. Jadi keluhannya tuh tiba-tiba miring gitu ya, matanya sulit menutup, kemudian senyumnya juga tidak simetris, bahkan kalau minum air tuh keluar gitu ya, dari sisi mulutnya seperti itu. Nah, jadi karena itu banyak yang panik gitu ya. Banyak yang panik karena mengira ini terkena stroke gitu. Padahal tidak semua wajah mencong itu adalah stroke, tapi bisa jadi itu Bell's palsy ya, seperti itu. Nah, Bell's palsy sendiri itu apa sih gitu ya? Betul. Kalau misalkan menurut kedokteran modern, Bell's palsy itu dipahami sebagai gangguan saraf wajah ya, yang sering dikaitkan dengan peradangan atau mungkin sebagian kasus yang diduga berhubungan dengan infeksi virus, seperti itu ya. Nah, jadi apa ya menjadi penyebabnya tuh apa gitu ya, nanti kita akan bahas ya kalau secara holistik tadi secara kedokteran barat seperti itu. Nah, ini kita bedanya apa sekarang sama stroke gitu ya. Biasanya kalau pada Bell's palsy itu seluruh satu sisi wajahnya itu ya lemah gitu. Jadi tapi sisi ya, satu sisi ya. Nah, termasuk dahinya itu sulit untuk mengangkat alis gitu. Terus mata sebelah sulit menutup. Nah, kemudian tapi tidak disertai kelemahan lengan atau tungkai. Jadi kaki tangannya masih aman gitu kalau Bell's palsy ya. Tapi kalau stroke, ya itu biasanya dengan gejala-gejala yang tadi itu disertai dengan lemahnya tangan dan kaki gitu ya. Jadi kaku, bicaranya pelo atau bahkan sulit bicara, gangguan keseimbangan ya. Kalau Bell's palsy biasanya jalan biasa gitu. Ya, jadi masih, jadi tidak limbung, masih seperti biasa normal ya, tapi hanya di kelumpuhan di wajah saja. Nah, kemudian kalau yang stroke itu kan selain kesimbar kadang-kadang ada penurunan kesadaran gitu ya. Jadi kalau stroke nanti ada bahasannya sendiri seperti itu. Nah, kalau dalam sudut pandang holistik ya, seperti biasa apapun penyakitnya tuh ya, gejalanya, kita akan kembali mencari akar masalahnya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau secara garis besar penyebab Bell's palsy itu secara holistik ada 3 ya. Yang pertama itu karena serangan angin atau penyebab penyakit luar, kita biasa bilang PPL gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang diakibatkan karena panas yang terhambat ya di pada jalur meridian. Nah, meridian itu jalur energi beredarnya energi organ-organ gitu ya. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga bisa diakibatkan dari panas yang kering yang sampai menguras cairan gitu ya. Oke ya, itu secara garis besarnya. Kita bahas satu persatu ya. Yeah. Oke. Bagaimana dengan yang serangan angin dulu ya, yang pertama. biasanya memang di musim yang memang banyak angin seperti sekarang ini ya, tubuh-tubuh yang daya tahan tubuhnya lemah ya, atau yang dominan kelembapan di dalam gitu ya, dari pola makan ini biasanya sangat rentan gitu ya, karena angin ini lebih mudah masuk melalui jalur meridian ya. Kalau jalur meridian itu adanya di permukaan tubuh kita itu ya, dan angin biasanya memang lebih menyerang ke bagian atas ya gitu ya. Nah ini kasusnya banyak sekali ya gitu, jadi tiba-tiba wajahnya langsung miring gitu ya, dia mencong, matanya kok tiba-tiba nggak bisa nutup tapi sebelah biasanya ya, jadi udah di apa namanya, yang satunya misalkan di kiri pejamkan mata, nah yang kiri bisa ditutup si kelopak mata tapi yang kanannya enggak, masih terbuka, tapi si empunya badan merasa sudah nutup gitu loh, tapi kita yang melihatnya dia masih terbuka gitu ya. Nah kemudian sudut bibirnya itu ya biasanya dia juga miring gitu ya, miring, jadi kalau misalkan senyum nah itu nggak simetris gitu ya, mungkin kebayang ya. Nah ini biasanya di tipe yang serangan angin ini biasanya angin lembab dingin yang menyerang rata-rata ya. Nah itu kita bisa lihat dari lidahnya itu biasanya warnanya pucat putih gitu ya, kalau yang bel spasinya karena serangan angin dingin ya gitu. Kemudian kalau kita raba denyut nadi, nah itu kita periksa biasanya ada nadinya mengambang ya di permukaan dan kencang seperti itu. Nah maka untuk yang seperti ini prinsip terapinya berarti bagaimana? Berarti kita harus mengusir patogen angin dingin itu tadi. Kalau memang angin dingin berarti harus diapakan? Berarti kita hangati ya. Mungkin bisa pertolongan pertama gitu ya, kalau pas di rumah mungkin kejadiannya juga masih malam gitu ya, unit kesehatan belum buka misalkan kayak gitu ya. Pertolongan pertamanya itu segera ambil apa namanya, dari luarnya bisa dikompres dengan handuk yang dikukus ya, bukan yang direndam air panas ya, tapi yang dikukus saja. Nanti handuk kecil itu ditempel-tempel di wajah yang tadi lumpuh. Kemudian mungkin keluarga yang lain bisa membuat minuman rempah yang sifatnya panas ya. Ya misalkan air jahe, mungkin kencur atau gabungan semuanya yang sifatnya memang lebih panas ya, menghangati gitu dari jalur dalam. Nah dari luarnya tadi dikompres. Nah mungkin nanti di akhir nanti saya akan sampaikan juga untuk bantuan titik-titik mana yang harus dipijat gitu ya. Nah kemudian segera pola makannya menyesuaikan. Jadi kalau yang memang tipikalnya sindromnya itu dingin, maka ketika kondisi ini itu hindari dulu semua makanan yang sifatnya lembab dan dingin, supaya tidak memperparah kondisi dan penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Ini bel spasi biasanya kalau segera setelah kejadian ditangani itu lebih cepat sembuhnya, pulihnya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau sudah ditunda satu minggu gitu ya, atau apa namanya ya, mungkin oh ini ringan mungkin nanti bisa segera, nah itu justru malah nanti lama gitu ya. Jadi jangan salah penanganan gitu ya. Jadi kalau sudah oh saya lembab dingin misalkan, berarti makanan lembab dingin nanti dulu, misalkan semacam buah-buahan, entah itu mangga atau pir, semangka, buah naga ya, rata-rata yang sifatnya dingin kan. Nah ini jangan masuk dulu. Atau minumannya air kelapa, susu sapi, teh, kopi, itu sifatnya dingin semua ya, walaupun nanti ada yang diseduh air panas tapi tetap sifatnya dingin ya. Kemudian lalapan mentah misalkan ya, kayak ketimun atau kacang panjang, apapun yang mentah kecuali yang dari sananya sifatnya panas atau hangat ya, seperti daun kemangi, nah itu masih boleh buat tipe-tipe orang yang dingin. Tapi kalau untuk yang sayuran yang lain, kalau dia dimasak ya sudah ada bumbunya, pakai bawang merah, bawang putih atau apa, lengkuas dan lain-lain, itu boleh ya. Kecuali yang mentah jangan, kalau yang mentah itu masih dingin sifatnya seperti itu. Jadi ini berperan sangat utama ya, sangat penting dari berbagai kasus yang sudah ada. Kalau ketika dia kena bel spasi, kemudian langsung tahu akar masalahnya, oh ketemu ini karena serangan angin dingin gitu ya. Nah, lalu menyesuaikan ya, nanti makanannya itu di stop yang dingin-dinginnya, diberikan terapi yang diperlukan. Nah, ada ramuan mungkin yang membantu menguatkan dari dalam ya, dihangatkan. Nah, itu lebih cepat, bahkan hanya satu kali gitu ya, cuma dalam waktu satu minggu gitu. Nah, kecuali yang sudah tunda ya. Kalau yang sudah tertunda, nah tidak segera, nah ini yang pada akhirnya butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Biasanya kalau serangan angin PPL ini itu lebih mudah dibandingkan nanti dengan penyebab yang lainnya gitu ya. Lanjut lagi?
0: Ya, boleh. Atau silakan dulu. Silakan dulu dilanjut lagi.
1: Oh, ya oke.
0: Okay. Panas yang terhambat.
1: Nah, kemudian ya? Yang kedua. Kalau yang kedua tadi karena apa tadi? Panas. Akibat panas yang terhambat pada meridian ya, seperti itu. Nah, panas itu biasanya gimana gejalanya yang ada? Nah, biasanya ada nyeri di belakang telinga ya. Kemudian ada tampak bintik-bintik merah, jadi seperti herpes ya. Herpes ini kan memang mengganggu ke saraf juga ya, dia menyerang saraf juga. Kemudian ada tinnitus, telinga berdenging ya. Itu rasanya sakit sampai menuju kepala, itu rasanya sakit seperti orang yang ditarik gitu ya. Rasanya seperti itu. Kemudian disertai ada gelisah. Ada gelisah, mudah marah gitu ya. Kemudian gejala yang tadi nampak sama, wajahnya itu lumpuh gitu ya. Kelopak matanya tidak bisa ditutup, mulutnya mencong, terus ada rasa pahit, ada keset gitu rasanya ya. Kemudian lidahnya ketika dijulurkan itu miring ya. Kalau menjulurkan lidah kan mestinya normalnya kan lurus aja gitu ke depan ya, tapi ini miring, jadi seperti yang memang setruk juga gitu. Dia agak miring lidahnya. Kemudian lidahnya merah. Nah, selaput di permukaan lidah itu warnanya biasanya kuning ya. Ini karena panas ya, jadi kebalikan dari yang tadi ya. Ini karena panas biasanya, denyut nadinya pun lebih cepat ya, ya dan kuat begitu. Nah, berarti prinsip terapinya harus seperti apa? Nah, otomatis kita harus membuang patogen panasnya tadi gitu ya. Bisa juga dari berbagai ramuan yang sifatnya misalkan mendinginkan gitu. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi dingin berarti harus dipanasi ya kan. Tapi kalau ini panas berarti harus didinginkan. Nah, kalau yang tipe begini boleh nih makan misalkan buah apel gitu ya, buah pir, ini silakan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kemudian ini ada yang terhambat, tertambat. Tertambat tuh berarti semacam ada macet gitu ya biasanya. Nah, macet ini disebabkan dari emosi ya. Jadi energi yang beredar di sana macet, itu ada emosi. Nah, itu kemarahan, kesel gitu ya, sakit hati atau kecewa yang dalam. Nah, seperti itu intinya. Jadi makanya salah satu solusinya tentu saja meredakan kemarahan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini betapa emosi itu ternyata pengaruhnya luar biasa gitu ya. Makanya gak boleh marah ya, benar ya. Ya, jadi seperti itu. Yeah. Oke ya. Nah, mungkin itu ya, di ini juga dipicu juga bisa karena panasnya dari mana? Ya bisa tentu saja dari pola makannya. Kalau memang yang biasanya seringnya yang panas-panas, sangat pedas, bergoreng-goreng gitu ya. Nah, itu kan akhirnya jadi jatuhnya ke lembab panas, ketemu sama emosi. Nah, kemudian dia macet. Nah, terjadilah seperti itu ya. Mungkin itu ya. Nanti ini tidak banyak, mungkin nanti setelah break baru kita akan lanjutkan ya, mungkin dengan cara penanganan dari pemijatan mungkin nanti yang saya sampaikan, barangkali yang kira-kira bisa mudah terbayang gitu ya. Ini bonus aja nih ya. Memang sebenarnya kan nanti kalau memang apa ada yang mengalami, tentunya idealnya ya diterapi oleh memang praktisi yang ahlinya gitu ya. Tapi ini saya kasih bonus pertolongan pertama nanti supaya bisa dilakukan di rumah. Mungkin di break dulu ya.
0: Iya, baik.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, terima kasih Sinsi ini untuk pembukanya ya sahabat MK. Ternyata kalau secara holistik tadi ada beberapa penyebabnya sahabat MK, mulai dari serangan angin, ini penyebab penyakit luar ya alias PPL, juga panas yang terhambat di jalur meridian, serta panas yang kering yang sampai menguras cairan. Insya Allah nanti kita akan gali lebih lanjut, lebih dalam, dan Anda juga silakan bisa bergabung sahabat MK, menyampaikan atensi, konsultasi ataupun juga pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 berkaitan dengan wajah yang tiba-tiba mencong, apakah itu Bell's palsy atau stroke, dan apa sebetulnya kemudian tadi perbedaannya, bagaimana penanganannya, kita akan gali Kelly setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow cookies class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, sebuah ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik. Seluruh rangkaian acara ini nantinya akan mencapai puncak pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda bisa kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, warisan rasa 34 tahun.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai wajah yang tiba-tiba mencong, sahabat MK. Apa antara Bell's palsy atau stroke? Dan seperti apa penanganannya? Kita akan hadirkan informasinya bersama dengan narasumber kita, Shinsei Wiwiwiatsih CAHTM, selaku praktisi Rumah Sehat ABIO. Dan sebelum itu, Anda pun juga silakan bisa bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta konsultasi Anda, sahabat MK. Dan kita sambung kebersamaan di pagi hari ini bersama dengan Shinsei Wiwi. Kalau tadi kita sudah bahas ada dua penyebabnya ya Shinsei ya. Kurang satu sebetulnya Shinsei. Apakah ini mau tetap dibahas apa Shinsei?
1: Baik ya. Yang satu lagi itu akibat panas kering yang menguras cairan ya. Kok bisa? Ya ini biasanya karena gejalanya itu karena ada lumpuh wajah yang gak sembuh-sembuh dalam jangka waktu lama. Ya mungkin secara dari pola makannya gak bisa disiplin gitu ya. Jadi penyebab-penyebabnya masih tetap masuk, makanannya gak dijaga, mungkin emosinya juga gak stabil ya. Bisa jadi dalam jangka panjang gak sembuh-sembuh. Nah ini akhirnya terjadi pengurusan cairan, jadi kering gitu, kesannya kering ya. Nah biasanya gejala yang nampak itu tadi dari sekian gejala yang sudah ada disebutkan di tipe yang 1, tipe 2, ini ada tambahannya itu biasanya ada rasa haus karena kering ya, namanya kering tuh ada haus, kulitnya kering, terus kaku gitu ya, otot-otot wajahnya dia kaku, bahkan sampai kejang-kejang gitu ya, itu bisa terjadi. Nah, atau mungkin emosinya juga luar biasa gitu ya, mungkin karena kesel juga nih lama gak sembuh-sembuh, bisa jadi kan gitu ya. Jadi emosinya semakin meninggi gitu ya, akhirnya otomatis semakin mengeringkan cairan di dalam tubuh gitu ya. Apalagi gak disertai dengan pola makan atau asupan yang baik yang memang dibutuhkan oleh tubuhnya, seperti itu ya. Mungkin itu ya dari penyebab terjadinya Bell's palsy dikelompokkan menjadi tiga ini tadi. Cuman yang akhir-akhir ini terjadi memang kebanyakan penyebabnya karena faktor PPL. Karena memang kan kita lagi musimnya lagi seperti ini ya, lagi banyak berangin-angin gitu ya, dan masuk musim bedidding gitu ya, yang pagi tuh dingin banget gitu kan, seperti itu ya. Makanya kebanyakan rata-rata ini penyebabnya karena serangan angin dingin ya. Jadi kalau ada pasien yang mengalami Bell's palsy, kita akan suka tanya nih tentang pola makan dan lain-lain. Rata-rata mereka memang kurang makan, iya, lagi sibuk, lagi kecapean gitu ya, makannya telat gitu ya, atau ya seada-adanya. Nah gitu akhirnya terserang gitu ya. Jadi tiba-tiba bangun tidur, loh kok kaku gitu ya. Nah terus lihat di kaca, loh kok matanya gak bisa nutup sebelah, terus mencong bibirnya. Nah seperti itu ya. Nah itu sebabnya karena memang dari serangan angin ya, angin lembab dingin, rata-rata seperti itu. Apalagi yang akhir-akhir ini musim angin, bangun tidur, loh kok kaku gitu ya. Nah terus lihat di kaca, loh kok matanya gak bisa nutup sebelah, terus mencong bibirnya. Nah seperti itu ya. Nah itu sebabnya karena memang dari serangan

0: Karena berlebihan sifatnya yang lembab dingin ini buat orang-orang yang punya tubuh sindromnya lembab dingin akhirnya semakin melemahkan antibodinya, gitu kan? Jadi nggak seimbang kan prinsipnya. Kalau di holistik memang sehat itu seimbang, gitu ya? Atau seimbang itu sama dengan sehat. Nah seperti itu ya. Jadi memang dari berbagai kasus yang ada, termasuk Bell's palsy ini, memang tidak bisa disamaratakan ya. Dari baik itu dari bentuk terapinya, misalkan ada pemberian ramuannya, kemudian pengaturan pola makannya, itu nggak bisa disamaratakan gitu ya. Jadi itu tujuannya supaya betul-betul efektif dan bisa pulih lebih cepat gitu ya. Baik, nih sebelum nanti ke segmen tanya jawab ya, saya mau janji tadi kasih bonus kan?
1: Betul.
0: Baik ya. Nah, jadi kalau misalkan yang mengalami, buat yang lain masih sehat, na'udzubillah min zalik ya, jaga aja pola makannya ya, stresnya gitu ya. Pokoknya dibuat happy di segala kondisi gitu ya, insya Allah ya, dengan disertai makanan yang tentu saja seimbang ya. Baik, yang ini ya, yang pertama, yang mudah-mudah saja ini udah pernah kita ini kan. Nanti bisa dipijat di belakang leher ya. Itu ada dilekukan kira-kira 2 cm dari batas rambut belakang ya. Di sisi kanan kiri tulang leher, kebayang? Nah, itu ada lekukan ya di batas rambut. Nanti ditekan aja, dipijat pakai jempol enaknya ya. Jadi nanti 4 jari kita pegang kepala. Nah, jempolnya yang pijet tadi kita cari. Nah, ini biasanya bukan Bell's palsy saja ya. Prinsipnya ini mengusir angin. Orang yang pusing sakit kepala karena serangan angin. Nah, itu juga kalau dipijet di sana sakit. Nah, tapi enak ya. Dipijet nanti piar, piar, piar gitu kepalanya. Enak tuh pusingnya hilang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pada lekukan di belakang telinga. Jadi daun telinga di belakangnya itu agak ke bawah sedikit, itu kayak ada dekok gitu ya, ada cekung. Nah, bisa dipijat di situ. Perlahan aja ya, nanti kalau agak kencang mual gitu ya, di sebelah situ. Kemudian di sudut bibir ya, di sudut bibir. Biasanya kan kalau itu mencong ya, nanti ada di sudut bibir dipijat, itu ditekan ya kira-kira 5 detik, angkat lagi, tekan lagi seperti itu. Kemudian titik berikutnya, wah banyak nih titiknya, tadi udah berapa?
1: Sudah 3, Sensei.
0: Oh sudah 3, oke. Okay. Terus yang kelima, bisa di 2 cm di atas titik tengah alis, kebayang gak? Jadi di dahi ya, tapi titiknya, patokannya itu kira-kira 2 cm di atas titik tengah alis. Coba pegang alisnya dulu. Tengah-tengah alisnya di mana? Naikin 2 cm ke atas kurang lebihnya. Bukan di tengah-tengah, Teh Siva, di alisnya banget. Di salah satu mata aja yang nanti bermasalah. Nanti taruh di tengah-tengah alis dulu, kemudian 2 cm di atasnya kurang lebih. Nah, boleh di situ ya. Oke. Jadi boleh didorong aja kalau mau cari pasnya, caranya gampang. Dengan lekukan jari kita yang buat pijat ya, kebayang? Ada ruas jari, kita tekuk dulu jempol misalkan. Taruh di tengah-tengah alis. Nah, kemudian ini di tengah-tengah alis, oke. Okay, nah, gitu. Terus tarik ke atas, ke dahi itu ke atas, cari nanti titik yang paling sakit itu dia. Ya. Kalau udah ketemu titik yang paling sakit, gosok-gosok di sana. Mungkin lebih nyaman pakai minyak ya, biar licin gitu. Biar enggak perih. Nah, itu enak ya, walaupun bukan Bell's palsy, itu juga sama kalau kita pusing kepala, boleh di sana ya. Kemudian keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5?
1: 5.
0: Oke. Terus, ya boleh di sini yang mudah ya. Di sebelah kanan kirinya cuping hidung. Ya, kira-kira 1 cm di kanan kirinya cuping hidung. Nah, itu kalau ditekan sakit. Ya. Nah, di situ. Ya, betul Teh. Nah, itu ya di situ. Nah, itu bisa sekaligus untuk bisa ngobatin misalkan hidung mampet. Ya. Atau sinusitis, salah satu titiknya ada di sana. Kemudian yang mudah-mudah aja ya. Nah, pada lekukan bawah bibir ya. Jadi di dagu atas, di bawah bibir. Nah, itu titiknya ya, di tengah-tengah itu. Itu boleh dipijat di sana ya. Kebayang mana coba Tesiva lihat, coba ketutupan mic. Oh ya, oke, okay. Ya di situ betul.

0: ya di situ. Kemudian pada lekukan di ujung dalam alis, aduh coba kebayang gak nih? Pada lekukan di ujung dalam alis tepat di atas sudut mata dalam.
1: Sini ya.
0: Gitu.
1: Sebelah sini ya berarti sini ya, di bawah alis tadi ya. Lekukan dalam.
0: Uh-uh. Nah, ya oke. Okay. Nah, ya kurang lebih di sana. Coba aja cari, nanti dia agak sakit. Dia agak sakit ya. Oke okay, ya, kalau memang bukan sakit
1: yeah.
0: Kayaknya salah tempatnya ya. Oke okay, ya, di situ. Nah, terus kayaknya di itu dulu ya. Nanti kemudian itu yang pertama ya, kalau misalkan yang keserangnya apa? Tadi serangan angin luar ya,
1: luar.
0: Maksudnya dari PPL.
1: Oh.
0: Nah, oke. Kemudian kalau misalkan yang kedua tadi apa tadi?
1: Yang kedua,
0: apa namanya? Panas terhambat ya.
1: Terhambat
0: panas
1: di
0: terhambat di meridian kan?
1: Betul.
0: Nanti itu bisa dari titik-titik yang tadi boleh ditambah lagi dengan titik di punggung tangan, kebayang ya di punggung tangan pada tempat paling tinggi. Jika ibu jari sama telunjuk kita rapetin, coba teh. Nah, punggungnya, nah gitu. Nanti yang dua aja, yang jari lain gak usah ikutan. Jadi jempol aja sama telunjuk kita rapetin dulu. Nanti di punggung tangan tuh ada daging yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Nah, ya kurang lebih di sana ya. Bisa kelihatan pokoknya kalau dirapetin. Tesima menghadapin tangannya ke gini, horizontal ke. Nah gitu, nah terus coba lihat puncak tertinggi di situ di antara, nah di situ ada empuk-empuk gitu ya, paling
1: betul.
0: Tinggi. Nah pijatnya di sana, nanti kalau udah mau dipijat dibuka aja jari itunya, nggak usah dirapetin lagi, gitu ya. Oke, okay. Nah, ya di situ, kemudian ditambah lagi dengan di apa namanya di lipatan siku ya, di lipatan siku kira-kira itu. Apa namanya, kebayang gak ya? Siku, coba sikunya dilipat dulu.
1: Ini dilipat.
0: Sikunya dilipat ini dulu
1: ya,
0: Tapi yang di sisi luar. Di sisi luar berarti yang sejajar sama jempol. Dilipatannya banget di ujung. Nah oke okay. Nah di situ di ujung banget ya. Pokoknya dipijet dulu. Kalau kerasa sakit, nah itu dia. Bisa di sana ya. Kemudian ada satu lagi yang di tangan, itu kurang lebih 3 jari dari pergelangan tangan. Tapi sisi luar yang kulit hitam, bukan yang kulit putih. 3 jari di atas pergelangan tangan. Biasanya kita pakai jam tangan di situ. Nah, oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Itu berapa senti tuh, kira-kira 6 senti mungkin ya.
1: Betul.
0: Dari atas pergelangan tangan. Itu ya, titik itu bisa berguna juga. Ini ketika misalkan ada gejala flu gitu ya, karena serangan dari cuaca. Nah itu boleh ditekan di sana. Kemudian kalau untuk yang ada emosi gitu, kemarahan yang dahsyat ya, itu bisa diredakan api hatinya. Titiknya itu ada di punggung kaki ya. Dan siapa gak usah angkat kaki ya.
1: Iya siap.
0: Jadi ada di punggung kaki, di antara sela jari jempol sama jari telunjuk kaki ya. Nah itu di sela di situ. Nah dari sela itu naik kira-kira 1-2 senti ke atasnya. Pokoknya cari deh di situ. Bahkan di sela jarinya aja juga kalau kita pijat tuh sakit banget. Apalagi kalau emang lagi emosi gitu ya, bisa ngeredain emosi ya gitu. Ya oke okay, mungkin segitu aja, banyak titik yang lain cuma kan sulit ya, karena
1: betul.
0: Tidak bisa melihat ya, kurang lebih itu deh, jadi kita pertolongan pertama saja gitu. Nanti kalau memang sudah waktunya klinik-klinik sudah buka ya, silakan bisa dibantu dengan akupresur, bisa dengan akupuntur gitu ya, pokoknya ditangani secepat mungkin, disertai dengan pola makan yang seimbang. Mungkin sampai situ dulu untuk materinya ya. Silakan kalau ada tanya jawab, monggo.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sinse, ini titik-titiknya sudah ada yang terbayang ya sahabat MK. Silakan nanti bisa dicoba kembali di rumah. Dan Anda juga ingin berkonsultasi, menyampaikan atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini kita sapa Sinse, ada dari Cimahi. Kali ini Ibu Dewi bergabung, yang mana berbagi cerita juga. kalau Ibu Dewi pernah melihat wanita yang wajahnya mencong, tapi rasanya jarang melihat laki-laki yang wajahnya mencong. Apakah karena perempuan perasaannya lebih dominan dibandingkan laki-laki, sehingga kalau yang terkena Bell's palsy ini lebih mudah atau stroke begitu, Sensei? Ini kira-kira kenapa begitu? Silakan, Sensei.
0: Baik, mungkin kebetulan saja ya. Kalau kami kebetulan seimbang, laki-laki juga banyak begitu ya. Tapi biasanya memang kalau yang tipikalnya antibodi lemah kan pastinya kalau nggak dari makanannya yang keliru gitu ya, dari pola pikirnya pastinya ya. Jadi pernah misalkan supir angkot, nah dia kena angin tuh ya. Terus mungkin dari segi makanannya mungkin tidak teratur atau seperti apa ya, jadi antibodinya lemah. Kemudian ada yang bapak-bapak juga itu satpam ya, satpam dari sebuah bank, mungkin seringnya beliau mungkin piketnya malam gitu ya, kena angin dengan disertai antibodinya lemah juga, itu juga kena ya. Kemudian apalagi ya, oh ada direktur perusahaan yang dari Jakarta, nah itu mungkin karena banyak apa ya, stressing juga mungkin ya, sering meeting-meeting malam barangkali, banyak faktor lah prinsipnya gitu ya. Dan memang kalau dibilang perempuan, nah ini kebetulan, kebetulan sekarang seimbang yang di rumah saya Abiu tuh, ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu ya. Ada yang suami istri Bell palsy dua-duanya. Jadi pertamanya istrinya dulu, kemudian istrinya sudah diterapi, nah 1-2 minggu itu selesai, menyusul suaminya gantian gitu loh ya. Karena memang katanya dinasnya memang sering di luar dan malam hari pula, makanannya juga mungkin terbatas gitu asupannya ya, disertai dengan memang tingkat pekerjaannya tuh tekanan tinggi gitu ya. Jadi otomatis bisa. Jadi sebenarnya demikian ya. Jadi enggak cuman banyak yang di perempuan ya. Jadi kalau perempuan itu ya pastinya betul, kalau secara perasaan memang lebih sering apa ya, mudah baper gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, tapi pada dasarnya kalau yang kasus kita tuh berimbang gitu ya.
1: Baik, baik, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sensei untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei yang bertanya, kalau Bunda Halimah ini sedang merasakan sakit di telapak kaki bagian tengah, kadang berdenyut, sudah ada 2 bulan begitu Sensei, sampai sekarang belum sembuh. Mohon tipsnya seperti apa ini?
0: Ada foto lidahnya enggak?
1: Untuk foto lidahnya boleh dikirimkan Bunda Halimah ya. Belum dikirimkan ini untuk foto lidahnya
0: ya, Sensei. Tapi saya bisa meraba-raba lah ya kurang lebihnya, karena memang apal ini di Bandung kan ya? Benar enggak?
1: Cibuntu Cipendei, betul Bunda.
0: Iya, biasanya ya, memang lebih banyaknya sindromnya lembab dingin rata-rata ya. Nah, tengah-tengah telapak kaki itu kalau di pelajaran refleksi ya, itu titik ginjal. Ya, biasanya kalau itu sakit sambil berdenyut, itu bisa jadi memang organ ginjalnya energinya lagi benar-benar dingin, biasanya gitu ya. Nah, ini kita feeling aja ya, karena melihat sekarang musim buah, musim angin dingin, musim berdinding. Nah, kan jadi kalau kita analisa, oh pasti ini pasti dia apa namanya lembab dingin gitu ya. Jadi bisa jadi kebanyakan makan buah-buahan atau banyak sekali minum air kelapa muda ya, atau apa gitu ya. Jadi biasanya seperti itu telapak kaki yang dominan ini ya. Nah, kalau emang dingin, usahakan ketika tidur itu pakai kos kaki ya. Ini sangat-sangat menolong gitu ya. Kelihatannya seperti sepele, tapi ini sudah menolong banyak kasus ya untuk yang lembab dingin ya, supaya terhindar dari serangan angin ya. Ketika malam hari tidur, justru angin itu lebih banyak menyerang, itu masuk dengan leluasa ketika kita tidur gitu. Makanya ditutup pintu gerbang bawahnya. Kalau gerbang atas, buat yang sering jaga malam barangkali ya, keluar malam hari atau begadang yang gak bisa ditunda pekerjaan, usahakan gerbang angin ditutup semua ya. Gerbang angin bawah di telapak kaki, gerbang angin atas ada di belakang leher sampai ke pundak. Jadi bisa digunakan shawl atau mungkin pakai hoodie yang ada apa namanya ke atas ketutup ya, topinya gitu loh, topi jaket ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, nanti siapa tadi? Bunda Halimah ya. Ya silakan aja nanti kalau bisa ke klinik atau mungkin konsultasi online, silakan saya butuh lihat untuk memastikan itu foto lidahnya. Gitu ya.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sensei, dan kali ini ada sahabat Ardi di Bandung yang sudah mengirimkan foto lidah juga. Sensei, ini bertanya, kalau kondisi lidah seperti bagaimana di foto? Ini kondisinya merah ya. kepucatan juga, merasa gampang haus, keluhannya keringat dingin, dan apalagi ketika terkena angin. Apa yang sebaiknya dilakukan, Sensei?
0: Oke, ini butuh naikkan antibodinya ya. Ini sindromnya itu sebetulnya dingin, tapi dinginnya dingin kering ya. Jadi kenapa ada rasa haus gitu ya. Biasanya, tapi kalau saya lihat masalah gini, lidahnya di bagian bawah itu ada berkelok sisi kanan kirinya ya. Itu tanda khas lembab sebetulnya. Jadi ini teorinya, kalau di holistik itu lembab menghasilkan kering. Loh kok aneh gitu ya, lembab menghasilkan kering, maksudnya gimana? Lembab itu lembab di sistem cernanya, karena banyak asupan-asupan yang sifatnya lembab masuk, kemudian sistem cernanya jadi lemah, seperti yang kita sering bahas ya, organ limpa, penanggung jawab sistem cerna, dia punya karakter nggak suka lembab. Ketika lembab dominan masuk, fungsi organ ini akhirnya menurun gitu ya. Jadi kemampuan organ ini untuk merubah makanan menjadi darah dan energi itu jadi tidak optimal. Otomatis kan cairan darah jadi kurang. Nah itu sebabnya kita sebut kering. Kering yang dimaksud sebenarnya cairan darah ya, gitu. Nah ini berarti caranya tinggal seimbangin aja ya. Jadi ini memang kalau apa namanya dilihat dari lidah, di satu sisi ada dingin, di satu sisi ada panas. Nah ini panasnya di organ bagian atas saja ya. Jadi tubuhnya bagian atas seperti apa namanya liver gitu ya. Nah itu dia lebih ke panas ya, jantung lebih ke panas, tapi limpa ginjalnya dingin. Nah ini keadaannya memang keadaan tidak serasi gitu ya. Nah ini biasanya bisa dipicu juga misalkan ada tingkat stres ya, banyak mikir mungkin ya, yang seperti apa mungkin ya. Nah itu juga bisa berpadu dengan makanannya ya. Nah ini kalau bisa hindari dulu seperti yang misalkan goreng-gorengan gitu ya, apalagi nasi goreng gitu ya. Karbohidrat yang digoreng itu sangat-sangat berat buat sistem cerna, apalagi kalau dimakannya di atas jam 7 malam. Nah yo siapa ya, kayaknya gue banget nih.
1: Betul Sensei.
0: Oke.
1: Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Lagi kali ini kita sapa juga Sensei yang sudah mengirimkan foto lidah juga ini Sensei ya. Ada Pak Ali Tarna yang bergabung, usia 49 tahun, sudah mengirimkan foto lidah juga. Berbagi kalau tidur, ini kepalanya suka pusing Sensei. Tapi kalau sudah beraktivitas, pusingnya hilang. Nah ini kenapa kira-kira?
0: Iya, itu ciri khas kelembapan. Lembab itu sifatnya mengikat, ya kan? Nah, ini lembabnya emang lembab dingin ya. Lembab dingin, makanya berat di sana, pusing di sana. Kok kalau bergerak, udah aktivitas, pusingnya hilang? Ya, logikanya gimana? Kalau lagi dingin, terus kita gerakin, berarti kan dipanasin bukan?
1: Betul.
0: Nah itu ya, jadi butuh dipanaskan baru kemudian hilang. Berarti memang untuk Pak Alit ini ya wajib olahraga tiap hari ya, bukan Pak Alit aja Ketang ya, kita semuanya ya wajib untuk olahraga tiap hari walau hanya 10 menit saja ya, bisa ya. Jadi bisa buat peregangan, menggerakkan seluruh persendian gitu ya, bisa jinjit-jinjit sambil diayun-ayun tangannya, kebayangkan ya. Nah itu aja kalau dilakukan benar-benar itu bisa berkeringat loh, cuman 10 menit.
1: Masya Allah.
0: Beneran ya, silakan dipraktekan. Cuman Pak Alit ini warning ya, sudah warning ya, makanan lembabnya please di stop dulu gitu ya, diperbaiki pola makan. Ketika makan nasi tolong dikunyah dulu gitu ya, dikunyah sampai lembut dulu baru boleh ditelan, karena ada retakan di tengah-tengah lidah itu tanda khas lambung panas ya, karena jarang mengunyah dengan lembut untuk nasi loh ya. Kalau mau makan daging, ikan, ayam misalkan, boleh mau langsung ditelan pun boleh, kunyah sebentar telan boleh ya, karena sistem cerna kita mampu ya, ada asam lambung di sana yang membantu. Tapi kalau untuk karbohidrat, maka dia perlu bantuan kita dengan cara kita mengunyah sampai lembut gitu. Oke ya.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sensei untuk jawabannya, dan insya Allah kita harus jeda terlebih dahulu ya Sensei, izin dan sahabat MK sambil menantikan juga atensi yang dikirimkan. Jangan lupa Anda ingin berkonsultasi bisa silakan foto lidah terlebih dahulu sahabat MK. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Lagi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK, kita sama-sama akan kembali menggali, dan Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita sambung insya Allah bersama dengan narasumber kita, praktisi rumah sehat ABU, Sinsei Wiwi Wiatsih CAHTM, Sahabat MK. Alhamdulillah Sinsei, ini banyak juga yang sudah mengirimkan foto lidah dan berkonsultasi di pagi hari ini. Kita sapa kembali, kali ini ada sahabat Nisa yang ikut berkonsultasi. Sinsei sudah mengirimkan foto lidahnya juga, menyampaikan belakangan makannya tidak teratur dan tidak nafsu makan memang, dan bawaannya ini mager alias malas gerak. Seperti apa ini Sinsei untuk kondisi ataupun juga tips agar bisa kembali pulih begitu?
1: Iya, Teh Nisa, makan itu enak loh. Kenapa harus males sih? Ya, ini biasanya gini ya. Kalau kondisi organ sistem cerna kita, terutama organ limpa, itu dalam kondisi dingin, itu memang nafsu makan jadi turun ya. Nah, coba Teh Nisa evaluasi ya, beberapa minggu terakhir ini apa sih yang sering masuk? Ya, apa barangkali lebih suka memang yang dingin-dingin karena seger gitu ya. Lagi musim buah barangkali, minum jus buah, atau mungkin jajan-jajan aja, coklat, keju, roti ya prinsipnya. Nah, itu yang bisa menurunkan fungsi organ limpanya, dia jadi lembab dingin. Nah, nafsu makan jadi kurang ya, dan otomatis ya, karena apa, jadi mager ya pasti ya, karena orang lembab itu tubuhnya pasti berat gitu ya. Jadi untuk aktivitas ya, jadi intinya berat aja rasanya, makanya jadi malas bergerak. Itu bisa dipicu oleh kondisi organ yang memang energinya lagi turun gitu ya. Itu dilawan coba Teh ya, coba didobrak gitu, nggak boleh kayak gini gitu ya. Nah, apalagi musimnya lagi musim berdinding, hati-hati loh ya. Bukan nakut-nakutin nih, tapi memang betul adanya ya. Maksudnya memang kasus-kasus yang datang hari ini ya, itu kebanyakan pasti dari pola makan yang tidak mencukupi. Kalau musim berdinding gini banyak makan yang panas-panas, makan sate kambing gitu ya, jangan pakai bumbu kacang tapi ya beef stick gitu, sop iga gitu ya, atau mungkin mau ikan bakar, terserah deh, yang heboh-heboh coba makannya gitu ya. Jangan sayur bendingan, kalau lagi dingin ketemu dingin ya. Jadi memang kita bisa menyesuaikan gitu loh ya, kondisi tubuh ini, menu makanan disesuaikan sama cuaca di luar. Kan gak matching, misalkan lagi dingin ya kita minum es campur, matching gak kira-kira ya? Nah itu kan gak sesuai fitrah gitu prinsipnya ya. Coba tinggal dirubah aja, ini soalnya bahaya loh. Kalau udah mager, males makan, waduh, jangan Teh Nisa, yuk bangkit yuk ya. Panasin dulu sok, nanti minum-minum dulu rempahan, misalkan seduhan air jahe atau kencur atau laos, ketumbar, sereh, pokoknya yang panas-panas aja. Nah itu masukin dulu sementara gitu ya, biar baik, diperbaiki dulu. Oke?
0: Oke, baik, terima kasih Sinsei sudah menjawab. Dan kemudian kali ini kita sapa juga tadi Bunda Halimah Sinsei yang sakit telapak kaki di bagian tengahnya, ini sudah mengirimkan foto lidahnya juga Sinsei. Seperti apa ini Sinsei?
1: Bukan, bener, ini lembab dingin sudah pasti, jadi feelingnya pas ya. Ya, ini lembab dingin Ibu ya. Ini udah apa, melebar sudah ya, agak pucat juga. Jadi sementara Ibu yang lembab dingin di stop dulu ya, isi ya asupannya dengan yang sifatnya lebih ke panas dan kering gitu ya. Tadi yang seperti udah disebutin tadi ya, sate kambing utamanya gitu ya, bisa juga makan-makan yang lain, protein gitu ya. Nah, jangan lupa nih untuk nasi ya, untuk sahabat MK semuanya, untuk nasi wajib dikunyah sampai lembut. Jangan malas ngunyah. Kenapa? Salah satu penyebab orang-orang yang kena belpasi itu biasanya yang jarang ngunyah, jadi rahangnya nggak kuat gitu ya. Jadi nanti kalau untuk mau menguatkan rahang, mau menguatkan gigi, sampai kakek nenek nggak bakal ada yang ompong, itu caranya rajin ngunyah gitu ya. Makanya coba kita lihat sapi, apa ada sapi ompong? Ya, karena memang sapi itu rajin ngunyah gitu loh. Masa kalah sama sapi? Ya gitu ya. Jadi nah itu untuk karbo loh ya. Kalau protein hewan silakan, hanya kunyah sebentar langsung telan boleh. Itu ya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sinse untuk penguatannya kembali ya, nih Bunda Halimah yang tadi bertanya. Dan kali ini kita sapa terlebih dahulu. Sinse ini tidak mengirimkan foto lidah, tapi dari Mama Ripa yang bergabung di Cimahi, punya keluhan di belakang kepala, ini ada benjolan sebesar kacang hijau. Baru 3 pekan Sinse sampai telinga ini mendengung. Apakah dari panas atau sakit sampai pusing kepalanya? Ini solusinya kira-kira seperti apa untuk mengatasinya? Tadi ini juga mohon maaf tidak mengirimkan foto lidahnya karena tidak ada untuk memotonya, begitu Sinsei disampaikan. Seperti apa ini Sinsei?
1: Padahal sampaikan aja ya, maksudnya lidah saya warnanya pucat putih atau warna saya merah atau gitu ya, padahal bisa ya bentuknya kurus atau bentuknya gemuk gitu, bisa sebenarnya walaupun tanpa foto ya, tapi kebayang lah, kebayang ya, biasanya memang ya intinya kalau masih di Jawa Barat ya se-ASEAN sih, ya rata-rata memang lembab dingin, jarang banget saya menemukan pasien itu yang sindromnya panas se-ASEAN ya, itu dari 1000 mungkin 1 orang aja gitu ya. Nah kalau lembab dingin ini rata-rata, jadi benjolan itu hati-hati, jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan. Itu biasanya kumpulan dari lendir ya di kelenjar getah bening yang dia akhirnya stuck ya. Stuck itu bisa karena lembabnya, lendirnya itu bertemu dengan dingin atau bertemu dengan stres. Maka jadilah benjolan. Gitu ya. Kalau sudah ada benjolan, itu tanda khas ya, banyak lemak di tubuh kita itu sudah berlebih. Nah, maka sangat wajib olahraga beban gitu ya. Bukan beban hidup loh ya. Jadi ini maksudnya mungkin barbel, mungkin pakai apa botol yang diisi pasir ya, kita apanya jungkat-jungkit itu di tangan begitu ya, sikunya bergerak-bergerak gitu ya, olahraga beban intinya seperti itu. Kenapa? Nah, ini untuk menguatkan massa otot ya. Massa otot kita itu bisa membantu lancarnya aliran ya apa namanya gelenjar getah bening yang membuat toksin-toksin, racun-racun itu dibuang. Gitu. Ya, caranya seperti itu. Jadi, tidak hanya olahraga yang tanpa beban ya. Kalau misalkan kita ya jalan kaki atau senam-senam tapi tidak pakai beban, itu lebih banyak ke kardio ya. Jadi, pelancaran pembuluh darah. Gitu ya, pembuluh darah. Tapi kalau untuk yang lemak-lemak visceral ya, lemak-lemak jahat dalam tubuh kita, itu olahraganya harus dibantu olahraga beban. Seperti itu. Ini otomatis ya, kalau sudah ada benjolan walaupun sekecil apapun itu, hentikan makanan yang lembab yang berpotensi membentuk
0: baik.
1: Karena ini kita juga sedang menangani kasus yang benjolan-benjolan sudah besar. Ya jangan tunggu sampai ke sana ya, perbaiki pola makan. Ya nanti kalau ingin lebih jelasnya boleh kita apa silaturahmi, silakan ke klinik aja karena penjelasannya bisa panjang kali lebar. Oke. Okay?
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sinse. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat MK yang sudah mengirimkan foto lidahnya juga. Ini lidah suaminya begitu ya Sinse, dari sahabat di 0838-2099 sekian-sekian. Ini sudah 2 minggu katanya suaminya ke belakang, 2 minggu ke belakang ini mengalami sakit kepala yang kayak ditusuk-tusuk Sinse, dan berat di leher belakang sampai tidak sadarkan diri. Dan dibawa ke IGD, katanya itu dari lambung. Kemudian dipulangkan dan hanya dikasih obat perda nyeri saja. Sampai di rumah kambuh lagi Sinse, dan dibawa ke dokter umum. Kata dokter umum itu saraf kepala harus dibawa ke poli saraf dan harus di CT scan. Dan setelah dikasih obat vitamin saraf oleh dokter umum, ini suaminya ternyata merasa lebih baik begitu Sinse. Tapi kelopak matanya agak menurun dan kaki agak kaku serta berat jalan seperti sempoyongan. Apakah itu penyebabnya tadi Sinse? Salah satu di antara gejala stroke atau Bell's palsy itu sendiri seperti apa nih Sinse?
1: Baik, ini jelas sekali tingkat lembabnya tinggi ya. Ini dari lidahnya saja sudah terlihat. Dan ini selaputnya cukup tebal juga. Ini darahnya kental ya. Yang jelas darahnya kental, banyak lendir di pembuluh darah. Nah ini akibatnya tidak lancar, tidak sampai nutrisi darah sampai ke kepala ya. Bertambah pula dengan adanya serangan angin juga. Dengan kondisi yang seperti sekarang, kebayang ya cuaca kita hari ini ya demikian. Kalau memang antibodinya lemah ya, apalagi sangat lembab kondisinya di dalam, maka sifat lembab itu dia mengikat ya. Dia bisa mengikat angin di luar masuk ke dalam. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau ada angin, angin itu bergeraknya ke atas. Ya, jadi nanti kalau misalkan pertama dari perut, tapi ah kembung-kembung biasa nih, tapi kan meren apa ya, enggak sadar gitu ya, intinya mah dibiarkan, nanti naik ke atas lagi. Kadang-kadang ada yang sampai dadanya tuh rasa kayak sakit tembus sampai ke belakang. Kemudian nanti naik menjalar ke pundak kaku, terus ke leher, terus ke kepala, nanti terakhir parkirnya di atas alis. Yang tadi kita bilang titik tadi yang dipijat itu loh. Nah, itu biasanya parkir sana, nanti si mata ini rasanya udah enggak karuan, enggak nyaman ya. Apalagi ini udah mau turun ya. Ini waspada saja ya. Bisa terkena tadi ya, serangan angin itu bisa buat belpase juga ya, na'udzubillah min zalik. Sebelum itu terjadi, perbaiki pola makan, kuatin antibodinya ya. Olahragakan ya, ini harus bergerak, walaupun hanya di tempat, please bergerak ya. Sendi-sendi digerakin semua, persendian kita itu, kalau kita gerakan, itu melancarkan kelenjar getah bening. Itu ya, terus nanti jinjit-jinjit. Pokoknya betis kita rasa tegang aja ya, dijinjit-jinjit. Gimana caranya? Kalau memang nggak bisa jalan keluar ya, di rumah saja, jinjit-jinjit sampai nanti pegel ya, pegel betisnya, itu bisa melancarkan peredaran darah. Ya, jadi gitu, perbaikan pola makan, stop yang lembabnya. Udah nggak pakai nih sementara yang dari tepung-tepungan, coklat, keju, bumbu-bumbu kacang ya, udahan dulu ya. Terus kemudian santan-santan, buah-buahan lembab dingin, apalagi buah mangga manis ya. Ini stop dulu semuanya, please. Ya, supaya gak berkelanjutan. Karena kita sudah kebayang, kalau kondisinya seperti ini, pola makan gak dirubah, ini sudah kebayang di kepala peta perjalanan penyakit. Kedepannya akan terjadi apa? Gitu ya. Ya, jadi karena saya gak mau nakut-nakutin ya, jadi mending sekarang perbaiki, please ya. Ini misalkan nanti sudah diperbaiki pola makannya, itu insya Allah ya nggak akan pakai lama gitu loh ya, nggak akan pakai lama. Dalam semingguan ini juga harusnya sudah reda, tidurnya dikasih kos kaki, dibalurin dulu sama yang panas gitu ya. Ini lembab dingin banget gitu, lendirnya sudah, istilah kata kalau air dalam gelas tuh udah tumpah gitu ya, jadi udah berlebih. Maka makanan lembab bukan dikurangin tapi di stop gitu ya. Ikhlasin dulu, hijrah dulu ya, supaya selamat. Oke, mungkin gitu aja ya.
0: Baik, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sinsia untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa sahabat Maulana di Bandung Timur. Ini juga sudah mengirimkan foto lidahnya Sinsia. Keluhan yang disampaikan, setiap bekerja sudah terasa lelah dan mengantuk Sinsia. Padahal pekerjaan ini sebagai seorang driver atau pengendara. Nah, ini mohon nasihatnya Sinsia, seperti apa?
1: Waduh, bahaya atuh kalau nyupir ya. Jadi jangan sampai ngantuk ini ya. Jadi memang kalau dari lidahnya udah jelas kelihatan ini organ limpanya lemah ya. Jadi kenapa sih organ limpa kita tuh bisa lemah, kenapa? Nah, satu dari pola makan yang memang dominan lembab sifatnya. Oke ya, seperti tadi yang udah sering kita sebut. Kemudian kalau dari segi emosi, yang arahnya bisa melemahkan fungsi limpa itu berpikir keras ya, bukan satu tambah satu sama dengan dua yeah. Ya, berpikir keras atau mungkin kecewa atau mungkin patah hati gitu ya, atau merindu. Nah, itu bisa semua ke arah limpa ya. Kalau tidak ada itu semua, enjoy saja, happy aja, berarti satu penyebabnya pasti dari pola makan. Yang bagaimana pola makannya? Yang lembab tadi ya, itu sebabnya. Pasti ngantuk kan? Kok bisa? Yes, karena memang kelopak mata kita itu dikuasai oleh organ limpa. Jadi ciri-cirinya, kalau organ limpa kita lagi lemah ya, lagi turun fungsinya, maka kita mudah ngantuk. Apalagi kalau ngantuknya itu di jam piketnya limpa, di antara jam 9 sampai jam 11 pagi kita udah ngantuk. Berarti tandanya apa? Berarti organ limpanya lagi drop. Kan harusnya lagi piket, harusnya kuat dong, ya kan? Tapi ini yang terjadi sebaliknya, malah ngantuk di organ piketnya tadi. Nah, otomatis berarti organ limpa kita lagi ngedrop. Tinggal dievaluasi saja makanan apa yang sering masuk ya sebulan terakhir ini. Nah, itu bisa jadi menjadi penyebabnya. Kalau perlu tulis di buku ya. Ranking pertama yang terbanyak apa? Misalkan apa, bala-bala, segehu, nah tulis ya di sana, atau mungkin mie, atau mungkin roti, tulis di sana ya. Biasanya nomor 1 sampai 5 daftar yang tertinggi itulah penyebabnya, itu yang dihindari. Seperti itu. Ya, ini perbaikan pola makan yang pasti. Seperti itu ya, apalagi driver, please hati-hati ya. Oke.
0: Baik. Beres, alhamdulillah. Ya, kali ini mungkin terakhir nampaknya Sinse di pagi hari ini dari Mamah Lutfi di Patrol. Ini mungkin sedikit keluar tema, tapi ini bertanya soal kalau sering bersin-bersin apakah pijat ini bisa menjadi salah satu solusinya tadi di titik-titik yang sudah dijelaskan Sinse.
1: Iya, kalau bersin-bersin ya bisa dibantu, tapi kembali ke akar persoalan. Kenapa jadi sering bersin-bersin? Nah, kalau ada bersin-bersin atau mungkin batuk-batuk ya, apalagi di pagi hari, jam piketnya paru-paru di antara jam 3 sampai jam 5 pagi, nah ada bersin-bersin. Nah, itu tanda khas lendir di dalam tubuh kita sudah lebih gitu ya. Nah, bersin-bersin atau batuk itu sebenarnya cara tubuh untuk mengusir benda asing. Prinsipnya itu. Apa aja benda asingnya? Bisa lendir, bisa debu, bisa angin atau bakteri. Ya. Jadi itu. Jadi kalau bersin-bersin ya it's okay, itu berarti pola makannya diperbaiki sambil boleh pijat yang tadi. Ya, yang di sebelah hidung, cuping hidung itu boleh di sana. Terus yang di antara ibu jari sama jempol kalau dirapatkan, di mana itu? Di puncak tertingginya, di tangan, di punggung tangan tadi, itu juga boleh, ya. Kemudian yang tadi yang di belakang leher, itu gerbang angin atas, yang di dekat pangkal rambut, ya. Nah, itu boleh, silakan, itu untuk treatmentnya. Tapi yang utama adalah perbaiki pola makannya sesuai dengan sindromnya saat ini, begitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sinse untuk jawaban dan juga penjelasannya di pagi hari ini. Dan ini mudah-mudahan jadi informasi yang begitu bermanfaat ya untuk sahabat MK semua yang sudah menyimak. Jazakallah khair Sinse untuk ilmunya dan selamat melanjutkan aktivitasnya Sinse Wiwi. Insyaallah bersilaturahmi kembali di waktu ke depan ya Sinse ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Bincang Kesehatan di pagi hari ini. Ada yang juga sudah menyampaikan atensi, insyaallah kita akan bersilaturahmi kembali di lain kesempatan bersama dengan Sinse Wiwi. Dan silakan Anda juga sekarang kami masih temani untuk kita sambung di segmen berikutnya dalam segmen MKpedia sesaat lagi sahabat MK.
2: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: memasuki segmen MKpedia di pagi hari ini, sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Apa saja kemudian MKpedia yang kami hadirkan di pagi hari ini? Kita akan mulai hadirkan untuk judul-judulnya, sahabat MK. Di pilihan MKpedia nomor 1 kali ini berkaitan dengan tips rutin bersedekah. Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa sedekah ini harus menunggu rezeki yang berlebih. Padahal kalau kita lihat ya, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah salah satunya adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, meskipun itu sedikit. Dan sedekah ini bukan hanya tentang jumlah, sahabat MK, tetapi tentang rasa ikhlas dan kebiasaan baik yang bisa terus dijaga. Nah, agar semangat berbagi tetap terjaga dalam keseharian kita, apapun kondisi ekonominya barangkali ya, sahabat MK, kalau kita bersedekah harta, di pilihan MKpedia nomor 1, ini kami hadirkan informasinya berkaitan tips rutin bersedekah. Anda yang sedang berikhtiar untuk bisa rutin bersedekah, silakan Anda bisa simak di pilihan MKpedia pertama. Kemudian kita sambung di pilihan MKpedia kedua, sahabat MK. Kali ini berkaitan dengan tips ibu rumah tangga yang melek digital. Kalau kita lihat di era sekarang ya, zaman sekarang ini memang sudah eranya serba digital. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi bukan lagi sebuah kebutuhan bagi kalangan tertentu saja, seperti kalangan muda, tidak ya. Tapi termasuk juga bagi para ibu rumah tangga yang ternyata memiliki peran besar dalam mengelola keluarga, mendampingi anak, hingga mengatur keuangan rumah tangga. Dengan literasi digital yang baik, tentu para ibu bisa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, sahabat MK. Dan seperti apa kemudian ikhtiar bagi ibu rumah tangga agar bisa lebih melek digital? Ini dia hadir di pilihan MKpedia kedua, tips ibu rumah tangga melek digital. Kemudian di pilihan MKpedia terakhir di nomor 3, sahabat MK. Kali ini berkaitan dengan tips belajar hidup hemat. Kalau bicara soal hidup hemat, ini bukan artinya pelit atau kemudian menahan diri ya, sahabat MK, dari segala kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Hidup hemat sendiri ini sejatinya adalah kemampuan untuk bisa mengelola nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan bijak. Jadi tidak terjebak pada kata pemborosan atau juga terjebak pada gaya hidup yang berlebihan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ya, berbagai kebutuhan yang terus meningkat atau harga-harga yang kemudian Anda rasakan naik, maka sikap hemat ini menjadi bekal penting untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga. Tapi bagaimana kemudian cara untuk memulainya, sahabat MK? Itu dia, kami hadirkan informasinya di pilihan MKpedia ketiga, tips belajar hidup hemat, sahabat MK. Dan yang manakah satu di antara 3 pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak di kesempatan pagi hari ini? Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pilihan MKpedia Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Apakah di pilihan pertama berkaitan dengan tips rutin bersedekah? Atau di pilihan kedua, tips ibu rumah tangga yang melek digital? Atau di pilihan ketiga, berkaitan dengan tips belajar hidup hemat, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK berkaitan dengan satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyapa dan memilih MKpedianya setelah kita simak terlebih dahulu satu buah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110.

0: Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK, dalam segmen MKpedia, masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami kembali akan bacakan untuk judul-judul MKpedia di kesempatan pagi hari ini. Anda silakan bisa memilih satu di antara tiga pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan. Di pilihan nomor satu, kali ini ada tips rutin bersedekah. Dilanjutkan pilihan MKpedia kedua, tips ibu rumah tangga melek digital. Dan di pilihan ketiga, MKpedianya, tips belajar hidup hemat. Yang manakah kemudian yang menjadi pilihan Anda dalam MKpedia pagi hari ini? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta MKpedia pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan kali ini kami sapa yang pertama bergabung ya untuk MKpedianya ada Ibu Eti Laila di Majalaya. Memilih MKpedia yang nomor 1. Kompak dengan Mama Ai di Cianjur, di Cugenang Cianjur ya, pilihannya nomor 1. Sama juga seperti Ibu Juwita di Cimindi Raya yang memilih MKpedia nomor 1. Tips rutin bersedekah ya, Masya Allah. Kompak dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cibendei, pilihan MKpedia juga sama di nomor 1. Berbeda, kali ini kita sapa Ibu Ade dari Ranca Ekek, pilihannya di MKpedia nomor 3. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek. Berlanjut kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3, ini kompak ternyata dengan Ibu Ade, pilihannya sama di MKpedia nomor 3. Dari GBA 3 kita sapa ke Cimahi, ada Bunda Halisa, sahabat MK. Kali ini Bunda Halisa memilih MKpedia yang nomor 2. Hatur nuhun Bunda Halisa. Tidak ketinggalan Ibu Daryanti Ningsih, kali ini memilih yang pilihan belajar hidup hemat ya, berarti di MKpedia nomor 3. Terima kasih banyak Ibu Daryanti Ningsih. Kita sambung di Bandung Timur. Di Bandung Timur kali ini ada sahabat Maulana dengan pilihan MKpedianya di nomor 1. Beranjak ke Garut, sahabat MK, ada Ibu Rus di Garut memilih MKpedia yang nomor 1 juga pagi hari ini. Tidak ketinggalan di Cimahi menyapa Ibu Dewi memilih MKpedia yang nomor 2. Kita sapa juga Anda yang sudah bergabung kali ini melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kalau untuk pollingnya sendiri, pilihan nomor 1 bertambah 2 suara, di pilihan nomor 2 ada 1 suara, dan di pilihan ketiga ada 3 suara. Wah, cukup ketat nih ya untuk persaingannya. Terima kasih sahabat Mahadi, kemudian Ibu Ade yang kembali menyapa, juga Ibu Parilah, Pak Ratno, ini juga bergabung, Ibu Juwita juga kembali menyapa, dan sahabat Zulan yang bergabung melalui polling. Setelah kami hitung sahabat MK untuk hasil polling juga untuk dari atensi yang sudah Anda kirimkan, ini beda tipis ya. Baru bergabung juga kali ini menambah suara di pilihan MKpedia nomor 1 ada Ibu Lilis di Bale Endah, Masya Allah. Ibu Lilis di Bale Endah memilih MKpedia dan nomor 1 dan ini kemudian akan menambah suara untuk pilihan MKpedia nomor 1 sahabat MK. Informasi berkaitan tips rutin bersedekah ini yang kemudian menjadi pilihan MKpedia terbanyak di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga disampaikan oleh Ibu Marsidah dari Cilacap, baru bergabung menambah suara di pilihan MKpedia nomor 1. Dan berikut sahabat MK, MKpedia paling banyak dipilih oleh Anda berkaitan dengan tips rutin bersedekah.
1: Sahabat MK, bersedekah membuat diri kita dan orang yang menerima akan merasa bahagia, terlebih bahagia pada batinnya. Tapi, bagaimana jika gaji kita pas-pasan, bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan pokok kita? Padahal, sebagai seorang Muslim, tentu kita ingin bisa rutin bersedekah, agar rezeki yang dikaruniakan dapat semakin berkah. Untuk itu, berikut tips rutin bersedekah. Pertama, rutin menyiapkan makan siang. Sahabat MK, Anda dapat mulai bersedekah dengan rutin memberikan makan siang yang Anda siapkan sendiri dengan memasak atau membelinya. Berikan makan siang pada orang yang membutuhkan yang Anda temui di jalan misalnya. Kedua, menaruh mukena atau Al-Quran ke masjid terdekat. Masih banyak musola ataupun masjid yang kekurangan peralatan ibadah seperti mukena dan Al-Quran. Untuk itu, menyedekahkan mukena dan Al-Quran yang ada di rumah dapat menjadi solusi agar bisa bersedekah dengan rutin. Selain memanfaatkan barang yang ada, barang yang disedekahkan adalah barang yang akan selalu dipakai orang-orang untuk beribadah. Ketiga, rutin menyediakan makanan untuk kucing di jalan. Rutin membawa sisa makanan yang ada di rumah atau sengaja membeli makanan kucing dan membawanya saat Anda pergi dapat menjadi solusi agar bisa rutin bersedekah. Anda dapat menaruhnya di dalam wadah dan tempatkan di depan rumah Anda agar kucing jalanan bisa memakannya jika kelaparan, ataupun masukkan ke dalam toples kecil agar mudah dibawa saat bepergian. Sahabat MK, demikianlah tips rutin bersedekah.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia tips untuk rutin bersedekah. Sudah kami hadirkan ya informasinya untuk Anda, dan menjadi MKpedia yang paling banyak ingin disimak di pagi hari ini. Ternyata tidak hanya sedekah harta sahabat MK, ada banyak jenis sedekah yang bisa kemudian kita hadirkan, dan ini mengalirkan pahala terus menerus. Salah satunya tadi yang paling menarik menurut saya berkaitan dengan menyiapkan perangkat sholat ya. Karena setiap ada orang yang sholat kemudian menggunakan apa yang kita sedekahkan, ini pahalanya juga ikut terus mengalir sahabat MK. Masya Allah, menarik sekali. Dan Alhamdulillah itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Insya Allah nanti akan kita sambung juga kebersamaan di pagi hari ini dalam program berikutnya di program Ruang Inspirasi Special Talk Show. Insya Allah nanti juga masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, sahabat MK. Namun kita tutup terlebih dahulu untuk program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak? Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa

yang artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Menit lepas dari jam 9 pagi hari ini, sahabat MK. Insyaallah aktivitas hari ini yang sedang Anda ikhtiarkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tentunya dianugerahkan kesehatan serta keberkahan ya. Amin amin Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa kembali ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi. Insyaallah selama 1 jam ke depan, sahabat MK, kita akan berbincang menghadirkan inspirasi spesial di kesempatan pagi hari ini. Apalagi kalau tentang kesehatan ya, sahabat MK. Kita sering dengar kesehatan ini adalah investasi terbaik. Tapi yang namanya investasi itu tentu juga perlu dijaga dengan langkah nyata. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri untuk bergerak, berolahraga secara rutin. Tidak ada kata mager alias malas gerak, sahabat MK. Dan ternyata menarik ya, olahraga tidak selalu harus dimulai dengan aktivitas yang berat. Berjalan kaki ini juga termasuk salah satu langkah ringan yang bisa kita lakukan asal konsisten dan ternyata memberikan banyak sekali manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Tidak hanya tubuh, bahkan ketenangan pikiran ini bisa dihadirkan, sahabat MK. Tapi kalau agar aktivitas fisiknya berjalan optimal, ini tubuh tentu memerlukan asupan ya, cairan, karena sebagian besar anggota tubuh kita ini juga didukung oleh asupan cairan agar tidak sampai dehidrasi ketika berolahraga. Maka dari itu, dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini kita akan membahas juga inspirasi kegiatan yang menarik, sahabat MK, agar menghadirkan kebiasaan hidup sehat melalui olahraga yang menyenangkan. Sebuah kolaborasi antara Round 88, Infinity Walk, Kaki Besi, dan juga Jogja Sumbersari Junction, sahabat MK, yang nanti akan segera digelar. Pagi hari ini kita akan gali informasi lebih detailnya bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM selaku Marketing Communication dan juga PR Manager dari PT Panvila Indosari atau Round 88 bersama dengan Teh Airin Sugih Reharja, sahabat MK. Selamat pagi Teh Airin. Baik, ya,
1: alhamdulillah. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabarnya?
0: Insya Allah dalam kondisi sehat dan semangat nih Teh Airin.
1: Semangat,
0: ya. Kabar baik, sehat juga ya Teh Airin.
1: Kabar baik, sehat juga alhamdulillah.
0: Insya Allah. Pagi hari ini senang sekali nih, segar ya. Kalau kita bicara soal minuman pagi hari, dehidrasi ini atau untuk juga mengonsumsi cairan itu jangan sampai kelupaan ya ketika mengawali aktivitas. Apalagi kalau tadi kita buka dengan salah satu kebiasaan untuk menjaga kesehatan Teh Airin. Betul. Ini kan salah satu kolaborasi ya Teh Airin ya, untuk melakukan ada mungkin semacam jalan sehat begitu ya Teh Airin ya. Ini kenapa yang dipilih kemudian jalan sehat? Apa saja manfaat yang kemudian Teh Airin harapkan hadir dan dirasakan juga oleh masyarakat khususnya sahabat MK ini Teh?
1: Ya, jadi sahabat MK sebetulnya ini dalam rangka ulang tahunnya Ron 88 yang ke-33. Nah, jadi kalau sahabat MK melihat di kemasan Ron itu ada tulisannya tuh ya, since 1993 gitu ya, dari sejak tahun 1993 ini airnya gitu ya. Dan hari di 8 Agustus ini nih pas banget 8.8.
0: Tanggal cantik ya.
1: Tanggal cantik, bener. 33 tahun dan kita tuh punya pemikiran seperti ini sebenarnya Teh. Kita lihat banyak banget orang-orang yang tahu sih sebetulnya salah satu untuk hidup sehat itu kayak selain tidurnya istirahatnya harus cukup.
0: Betul.
1: Makanannya harus dijaga gitu ya. Mungkin kalau sahabat MK yang bulan lalu ikutin obrolan kita juga, kita bahas juga tuh soal ini. Nah, terus salah satunya lagi adalah olahraga kan ya. Nah, selain minumnya juga harus cukup. Tapi olahraga ini yang paling sering diignore juga sama kayak minum. Kayak, duh wacana aja nih ya, gak jadi-jadi nih ikut olahraga gitu. Nah akhirnya jadi rencana aja tapi gak jadi-jadi. Mau ikut event juga gak jadi-jadi. Mau jalan ke lapang aja susah gitu. Nah makanya akhirnya kita coba berpikir, gimana kalau kita bikin satu kegiatan yang bisa diikutin semua orang, dari anak kecil sampai yang tua sebetulnya. Sampai yang senior tuh bisa gitu ya. Nah kalau olahraga yang pakai raket, belum ada
0: semuanya.
1: Pakai sepeda, belum tentu semua juga bisa sepeda dan punya sepeda. Lari aja sesederhana lari ya Teh ya. Itu tuh banyak alasannya biasanya.
0: Sepatunya belum ada.
1: Sepatu belum ada, lutut sakit, napas nggak kuat, jantung deg-degan. Ya kan emang harus deg-degan ya jantung.
0: Iya betul. Kalau nggak deg-degan
1: kan bahaya ya. Nah jadi banyak alasan nih. Akhirnya kita pikir, masa iya sih jalan kaki nggak bisa gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah akhirnya kita bikinlah satu acara ini untuk jalan kaki. Tujuannya adalah supaya orang-orang tahu juga bahwa ternyata olahraga tuh tidak semenyakitkan itu loh gitu. Olahraga juga tidak semenderita itu. Bahkan olahraga tuh justru bisa bikin kita lebih happy, lebih bahagia. Karena memang betul itu ada risetnya, ketika olahraga hormon-hormon bahagia itu keluar tuh. Bahkan kalau kita lihat para ilmuwan, para penemu-penemu tokoh-tokoh besar itu menemukan idenya saat berjalan. Iya, kalau kita lihat banyak kan penemu-penemu besar kalau kita lihat di sejarah gitu ya. Tesla salah satunya itu menemukan idenya lagi jalan. Jadi cukup banyak orang-orang yang menemukan banyak ide lagi jalan. Jadi kayak anak-anak, ya nggak apa-apa, jangan dibilang ih capek ya jalan, jangan. Justru merangsang si otak kreativitas ini lebih berkembang baik, selain manfaat kesehatannya dapat penyakit-penyakit metabolisme juga bisa berkurang jauh tuh.
0: Baik, oh masya Allah, ternyata ini salah satu olahraga ringan yang banyak manfaatnya juga.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Tehnya bisa untuk semua kalangan, mulai dari yang muda, bahkan anak-anak yang baru belajar jalan ini jadi kesempatan juga bisa jadi.
1: Bener.
0: Ya Teh.
1: Dan jadi momen untuk keluarga ngobrol kan sebetulnya, lepas dari gadget.
0: Betul,
1: nih
0: betul,
1: sahabat
0: betul.
1: MK ya.
0: Baik, masya Allah. Ini kita tanya juga ke sahabat MK di rumah. Kalau sahabat MK mungkin bisa juga berbagi, kapan terakhir kali Anda berjalan kaki? Ayo jujur ya sahabat MK ya. Apalagi kalau jalan kakinya mungkin tidak hanya 1 kilo 2 kilo nih, bisa sampai 5 kilometer lebih sahabat MK, demi untuk menjaga kesehatan. Bukan karena terpaksa, tapi memang ikhlas menjalankan ya sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda, kapan terakhir kali Anda berjalan kaki. Dan kalau diajak ikut jalan sehat sejauh kilo-kilometer, kira-kira Anda tertarikkah sahabat MK? Siap karena memang sudah hobi jalan kaki, atau mau ikut tapi sudah mulai latihan dari sekarang? Karena eventnya ini nanti di Agustus ya.
1: Betul, 8 Agustus. Jadi pas banget hari Sabtu tuh, 8 Agustus. Cuman memang kabar kurang baiknya Teh Siva, tiketnya sudah sold out.
0: Wow.
1: Sudah tutup pendaftarannya. Tapi untuk ikut di acaranya bisa. Jadi karena selesai berjalan kaki sejauh 8 kilo. Jadi semua tentang 8.
0: Oh ya, karena ini
1: 8-8. Iya, di tanggal 8-8 jalannya juga 8 kilo. Dan akhirnya kita lihat bahwa selesai terakhir, selain dapat refreshment, itu ada beberapa kegiatan dan ada beberapa banyak banget booth-booth sponsor di situ, dari yang medisnya ada gitu ya, untuk semuanya yang bertema kesehatan di situ. Nah, dan ada banyak juga hiburan di sana yang nanti sahabat Enki bisa, walaupun gak bisa ikut jalannya, tapi kalau mau datang ke Sumber Sari Junction-nya bisa gak? Bisa.
0: Karena terbuka untuk umum ya Teh ya?
1: Terbuka untuk umum.
0: Baik, alhamdulillah. Nih sahabat MK, dan kita akan gali juga ya bagaimana kemudian manfaat dari berjalan kaki juga ya Teh Airin ya. Anda juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kapan terakhir kali Anda mulai berjalan kaki lebih dari 5 kilo misalnya sahabat MK? Atau Anda juga bisa berbagi ya, alhamdulillah setiap hari misalnya jalan kaki 1 kilo pergi ke pasar. Nah, ini tidak apa-apa ya sahabat MK ya, karena jalan kaki ini menjadi salah satu ikhtiar olahraga yang cukup mudah untuk dilakukan, dan jangan sampai kemudian tadi malas bergerak. Dan sebelum kita sambung Teh Airin, kalau kita bicara olahraga tentu ada cairan yang harus masuk ya.
1: Betul.
0: Karena berkeringat. Nah, tapi kita tahan dulu, insya Allah kita nanti akan sambung perbincangan di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

.mk. Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbicara dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, ini soal kesehatan, berolahraga. Kalau Anda sudah berapa lama nih Sahabat MK, atau baru tadi pagi nih jalan kaki ya, silahkan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, inspirasi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah menyapa kali ini, ada Sahabat Pony di TikTok MKFM, Sahabat Zulan juga, terima kasih. Anda bisa bagikan juga ya Sahabat MK pengalaman ketika berjalan kaki. Kapan terakhir kali jalan kaki lebih dari 5 km? Atau Anda juga bisa bagi kan pengalaman menarik ketika berjalan-jalan Sahabat MK ya. Karena pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan tim dari Ron 88 Sahabat MK, menghadirkan kolaborasi bernama Infinity Walk, Kaki Besi, dan juga Jogja Sumbersari Junction. Kali ini kita akan sambung kembali perbincangannya bersama dengan Teh Airin selaku Markom dan juga PR Manager dari PT Panvilla Indosari alias Ron 88. Kalau kita olahraga ya Teh Airin, entah itu lari, kan jalan juga pasti haus begitu ya Teh Airin ya.
1: Benar.
0: Nah, ini kalau kita olahraganya jalan, apalagi kan kegiatan nanti kolaborasinya itu jalan kakinya sampai 8 km.
1: Betul.
0: Ini cairan yang dibutuhkan biasanya berapa banyak sih Teh?
1: Nah, sebetulnya kalau kita lihat sekarang pasti Sahabat MK udah merasakan nih, kita masuk ke yang dibilang Godzilla El Nino tuh udah kerasa banget ya, panasnya terik banget, paginya dingin banget, betul. Gitu. Nah, atau mungkin beberapa daerah tuh pernah ngalamin juga nih hujan, dan hujannya ekstrim juga gitu ya. Nah, Godzilla El Nino ini rentan banget bikin orang kelihatan nih yang penyakitnya tuh khas radang tenggorokan, batuk, pilek. Makanya waktu bulan lalu kita bahas itu. Ditambah yang masalah di pencernaan itu tuh banyak banget di cuaca-cuaca kayak sekarang. Kalau ditelusur-telusurin, salah satunya sistem imun ini jadi nggak bekerja maksimal buat bikin kita lebih sehat karena minumnya kurang, gitu kan. Jadi sebetulnya minuman harian kita itu wanita perlu 2,2 liter, pria itu butuh 2,7 liter minimal, dengan catatan cuacanya nggak lagi panas.
0: Itu kalau normal berarti.
1: Kalau
0: ya?
1: Lagi normal nih, kalau sekarang Bandung lagi tidak baik-baik saja cuacanya gitu ya, hampir seluruh dunia begini. Nah, berarti minumnya harus lebih banyak.
0: Betul.
1: Anggap aja misalnya 3 liter deh gitu. Nah, tapi Sahabat MK jangan dibayangin, aduh 3 liter banyak banget.
0: Iya.
1: Atau kembung. Kan minumnya sedikit-sedikit. Itu jumlah sehari gitu ya, sehari. Sedikit demi sedikit. Nah, apalagi kalau kita olahraga. Kalau olahraga, apa yang kita minum jangan dianggap itu asupan cairan harian. Di luar asupan cairan harian. Jadi kalau misalnya olahraga nih, wah kita sampai minumnya bisa sampai 1 liter habis gitu misalnya. Ya, itu karena untuk mengganti cairan saat olahraga aja. Tidak menjadi patokan untuk harian kita. Udah seliter tadi tuh.
0: Betul.
1: Berarti gak sisa dua lagi. Enggak, sebetulnya masih harus ditambah gitu ya. Nah, dan waktu olahraganya gak boleh minum terlalu banyak juga ternyata. Jadi dokter-dokter ahli medis khusus di olahraga menyarankan, ternyata awal mau olahraga tuh cukup minum 100-200 mili aja. Nah, setiap 15-20 atau 30 menit sekali, itu cukup masukin cairan 100-150 mili, 1 atau 2 teguk aja. Mungkin Sahabat MK yang udah biasa ikut olahraga nih, mau nge-gym, lari, pedal, apapun, itu pasti tahu kalau ada coachnya. Atau mungkin nih ibu-ibu yang sering senam mungkin ya. Nah, itu biasanya kan dibilang boleh minum tapi gak boleh banyak-banyak ya gitu.
0: Nah, betul.
1: Biar gak kali kiben itu.
0: Nah, betul-betul ya. Karena kalau banyak minum langsung sengkil atau perutnya sakit juga.
1: Betul.
0: Ya,
1: nah, tadi. Sama nih, jalan kaki pun butuh cairan gak? Butuh. Tapi gak boleh terlalu banyak juga, sama. Nanti selesai di akhir, itu boleh kita minum agak cukup banyak, bisa 300-400 mili. Tapi gak sekaligus juga. Nah, kalau minum sekaligus dalam jumlah banyak, contoh nih, kita biasanya umum botol 600 mili ya. Sekali minum habis langsung. Ini biasanya orang-orang yang haus tuh.
0: Iya.
1: Nah, makanya kenapa punya kebiasaan minum itu jangan tunggu haus harusnya. Gitu. Tapi kalau haus kan sekali minum banyak.
0: Betul.
1: Terus langsung ngomong, tuh kan kalau habis minum tuh gini, pusing. Sama perutnya gak enak. Ya, karena itu yang disebut overhydration.
0: Oh, ada terlalu juga istilah banyak, overnya ya.
1: Betul, jadi kalau dibilang minum air gak boleh terlalu banyak, kalau sekaligus. Tapi kalau sedikit-sedikit sering, wah itu justru bagus banget. Si ginjal ini akan ngomong, aduh alhamdulillah akhirnya yang punya saya ingat juga bahwa saya tuh harus nyuci gitu.
0: Oh, ya kan?
1: Karena ginjal kita tuh mencuci darah 7x24 jam gak berhenti ya. Kalau air putihnya kurang, sama kayak mungkin kita ngerasain gimana ya kalau musim kemarau air di rumah kurang, nyuci susah, segala susah. Nah itu yang dirasakan sama ginjal sama TV. Nah jadi ayo minum itu gak boleh dilupakan.
0: Nah iya betul ya, apalagi kondisi tadi di momen sekarang ada yang namanya El Nino tadi ya, kondisi panas tapi juga dingin begitu ya Teh ya. Dan kalau kita lihat juga kan ternyata banyak orang habis olahraga panas, suasananya pinginnya yang seger-seger.
1: Iya, nah, manis, ini air yang soda, iya kan ya?
0: Betul, betul ya. Nah, ini air yang kemudian paling bagus untuk dikonsumsi kalau habis olahraga tuh yang kayak gimana sih Teh?
1: Jadi sebetulnya kita bayangin ketika kita olahraga berkeringat. Nah, biasanya apalagi kalau yang lari tuh enggak sengaja nih keringatnya masuk nih ke mulut, asin-asin gitu kan ya.
0: Betul.
1: Nah dan itu tuh bukti bahwa yang keluar dari tubuh kita tidak hanya air, tapi ada elektrolit atau mineral di dalam tubuh yang keluar. Termasuk sehari-hari kita buang air kecil, buang air besar, itu ada mineral yang keluar semua. Dan itu harus terganti. Apalagi olahraga, itu keluarnya ekstra keringat, belum nanti buang air kecil juga. Nah mineralnya habis gak? Habis banget. Nah kalau mineralnya habis, digantinya ya jangan, kalau kesatung nih ngomongin air manis atau yang soda dan yang lain, sayang ya, udah olahraga bakar kalori banyak,
0: ditambah
1: dikasih air yang akhirnya malah rugi ya, karena ternyata kalorinya lebih besar daripada yang tadi dibakar.
0: Oh iya. betul.
1: Malah jadi rugi nih gitu, ngebakar 500 kalori minum air yang manis atau soda atau yang pakai boba dan sebagainya, yang ternyata 750 kalori malah nambah berat badan yang ada.
0: Nombok, ya,
1: nombok gitu. Nah kedua, jangan sembarang air putih. Tapi pastikan air putih yang kita minum ini ada mineralnya. Kenapa? Karena tadi ada mineral yang keluar di dalam tubuh dan harus digantikan. Jadi yang dibilang dehidrasi itu gak hanya kurang cairan, tapi bisa jadi kurang mineralnya. Itu mineral yang masuk di dalam tubuh ini gak bisa cuma ngandelin dari sayur buah. Karena dalam sehari emang makan sayur buah berapa banyak sih kita gitu ya, sedikit-sedikit dan biasanya satu jenis. Sedangkan satu jenis sayur atau satu jenis buah itu mineralnya ya hanya 1-2 aja. Nah, sementara kalau kita lihat secara standar medis, tubuh kita ini butuh 25 jenis mineral per harinya. Tapi tidak boleh berlebih. Dan itu ada di mana? Di air mineral sebenarnya. Nah, tapi tidak semua air putih yang dijual itu ada mineralnya, Teh. Jadi kita perlu lebih cermat, teliti membaca si label yang ada di botol. Jadi kalau kita pergi ke minimarket, ke warung, ke supermarket, itu kan ada shelving banyak banget.
0: Betul.
1: Tuh ya. Nah, air-air non mineral itu punya tanda tulisannya bukan air mineral, tapi air destilasi atau air reverse osmosis.
0: Betul.
1: Atau air demineral atau dikenal juga sebagai air murni. Air murni itu isinya hanya H2O aja. Tidak ada mineral di dalamnya. Jadi memang air ini sengaja diproses, dienolkan mineralnya, supaya apa nih? Supaya ini sebetulnya diperuntukkan untuk orang-orang yang udah ginjalnya tidak bisa berfungsi, yang harus cuci darah. Itu biasanya dokter sudah mewajibkan minum airnya udah gak boleh yang bermineral ya, hanya boleh air non mineral. Tapi kalau kita yang sehat minum air non mineral, tambah kasihan nih tubuhnya. Kenapa? Karena udah mineralnya gak ada, air ini menyedot cadangan mineral di dalam tubuh, terutama kalsium, magnesium. Nah makanya sering ngalamin, kenapa ya kropos,
0: tulangnya,
1: kaki, gigi, semua gak enak. Bukan berarti kita kurang kalsium nih, jangan-jangan air putih yang kita minum salah, akhirnya kebuang. Kedua, kulitnya tambah kering. Bukan salah body lotion. Ternyata kulit kita kurang mineralnya gitu.
0: Itu dehidrasi dari dalamnya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Jadi di dalam air mineral itu ada 3 mineral baik buat kulit. Boron, selenium, sama zinc. Ini 3 mineral yang kalau ini sahabat MK ibu-ibu ya, teteh-teteh, biasanya tahu nih 3 mineral yang suka ada di skincare, di lotion, dimanapun. Dan ternyata itu tuh ada di air mineral sebetulnya. Nah jadi penting banget kita pilih betul-betul air yang ada mineralnya. Dan pastikan air mineral ini benar berasal dari mata air. Itu juga penting kita harus perhatikan.
0: Ini mata airnya juga tidak sembarang mata air ya Teh ya.
1: Tuh.
0: Ada beda-beda juga ya. Kalau di Bandung ini kan memang kota yang dikelilingi pegunungan.
1: Betul,
0: sebetulnya
1: betul,
0: ya Teh. Ini ya, seperti apa nih Teh kalau misalnya melihat kondisi Bandung sendiri dan kemudian tadi mineral-mineral yang disebutkan, prosesnya nih Ron juga menjadi salah satunya berarti ya Teh.
1: Iya benar. Jadi kalau kita lihat sekarang orang-orang yang memproduksi air mineral ini makin kesini makin banyak.
0: Betul.
1: Ya, ini ada satu kesadaran yang bagus banget yang perlu kita syukuri ya. Alhamdulillahnya berarti orang-orang semakin sadar pentingnya minum air putih.
0: Betul.
1: Gitu kan? Berarti kebutuhan konsumen akan air putih makin banyak. Tapi kita perlu lihat juga sumbernya dari mana. Nah, RON 88 ini sesuai namanya nih sahabat MK yang waktu bulan lalu dibahas. RON itu kenapa nama airnya RON 88? Karena ada singkatannya.
0: Apa itu?
1: RON itu singkatannya dari Richness of Nature.
0: Wow.
1: Kekayaan alam. 88-nya yang tidak habis-habisnya. Nah, dan kalau lihat di kemasannya, ini ada ngomongin sumber airnya. Makanya kenapa di logo sejak 1993-nya itu ada tulisan West Java Heritage Water.
0: Wah.
1: Karena ini memang diambil dari Gunung Mandalawangi yang adalah Gunung Purba di Jawa Barat. Nah, di gunung ini ada mata air yang kita tidak lakukan proses bor sama sekali. Jadi betul-betul kita hanya memanfaatkan air yang keluar dari dalam perut bumi. Kenapa gak habis-habis? Karena kita jaga lingkungannya. Nah, jadi kenapa namanya RON 88? Harapan kita adalah semua orang, terutama warga di Indonesia yang minum air ini, ingat bahwa Indonesia tuh punya kekayaan alam yang bagus banget. Bukan cuman indah, tapi kekayaan alamnya ini benar-benar bagus dan kita bisa nikmatin.
0: Masya Allah.
1: Tapi harus dijaga.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi supaya tetap 88 gak habis-habis, harus dijaga alamnya. Nah makanya kenapa RON 88 aktif terus di kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan. Supaya orang-orang tahu, karena mata air kami bergantung banget sama
0: kondisi lingkungannya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan karena tidak ada proses bor, makanya kami tidak mengeksploitasi alam dan tidak merusak alam di sekitarnya. Jadi nanti sahabat MK doakan saja semoga di pabrik kami ini bisa nanti dibuka untuk umum. Sehingga semua orang bisa melihat kekayaan alam yang Tuhan berikan ini.
0: Betul.
1: Dan ini tanggung jawab saya untuk saya juga jaga gitu. Itu yang membedakan. Makanya kenapa RON 88 walaupun mineralnya lengkap, dari rasa tidak jadi berat ataupun pahit. Karena dia mineral-mineralnya dari dalam perut bumi.
0: Ini menarik ya.
1: Iya, jadi tidak berlebih ya dan aman buat dikonsumsi setiap hari.
0: Alhamdulillah. Ini seperti yang disampaikan sahabat MK di TikTok begitu. Yang menyampaikan ada sahabat Mir nih juga suka katanya kalau minum RON 88 karena segar dan enak akhirnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tapi jangan lupa sahabat MK ya, ternyata agendanya tidak hanya tadi melindungi alam ya kalau dari RON 88, tapi juga ikut menjaga kesehatan sahabat MK sekeluarga. Dengan hadirnya tadi aktivitas kolaborasi antara Kaki Besi juga, RON 88 dan juga Jogja Sumber Sari Junction. Ini mungkin bisa diceritakan juga nih Teh, agendanya nanti apa saja yang akan menambah keseruan kegiatan jalan sehat bersama.
1: Nah, mungkin saya mewakili Kaki Besi, teman-teman Kaki Besi dan Jogja Sumber Sari Junction juga ya Teh. Jadi tahun lalu kita tuh ketemu sama Kaki Besi.
0: Nah,
1: jadi kita tuh menjadi official partner yang mensupport Kaki Besi dari pertama kali rilis. Umurnya baru setahun Kaki Besi ini, tapi jumlah membernya udah 14 ribu Teh.
0: Masya Allah.
1: Nah, akhirnya kita melihat bahwa wah seru banget ya ketemu sama orang-orang yang ibaratnya ke warung 500 meter juga naik motor.
0: Iya, ada yang seperti itu.
1: Ini mau bisa jalan 10 kilo gitu ya. Terus seneng karena ketemu sama teman-teman baru gitu ya. Terus jalan bareng dan jalannya tuh bener-bener jalan pelan banget. Jadi sahabat MK kalaupun nanti gak bisa ikut jalan di tanggal 8.8, nanti di follow aja kakibesi.club di sosial medianya. Itu bisa ikutin kegiatannya, mereka tuh banyak banget. Dan biasanya begitu ikut itu tuh wah pengen ikut lagi,
0: Iya.
1: Dan saya ngalamin banget 3 kali ikut di acaranya mereka. Dari anak umur 2-3 tahun
0: sudah bisa
1: udah ikutan
0: ya,
1: jalan gitu ya. Terus seneng banget ngelihatnya ngobrol sama ayah ibunya. Terus ada yang neneknya juga ikut umur 70 tahun lebih ikut jalan gitu.
0: Masya
1: Allah. Nah, sampai kata ibunya tuh sampai ngomong disuruh sama dokter jalan ya susah, udah ikut ini jadi jalan terus. Kita pikir wah seneng banget dengernya. Jadi banyak yang akhirnya membuat orang-orang termotivasi. Keseruan selama di jalan, ketemu sama orang-orang, ngobrol dan sebagainya. Dan akhirnya setelah event mereka tuh atau yang harapannya kita di setelah 88 ini orang-orang jadi nggak berhenti di situ.
0: Yeah.
1: Setelah ini jalan lagi deh.
0: Jalan terus ya.
1: Yeah. Nah, dan kita melihat bahwa tempat yang bisa menampung nih 1.300 orang lebih, wah kayaknya ini harus cari rekanan yang menyediakan fasilitas dan bisa dijadikan tempat yang nyaman untuk dari anak-anak sampai neneknya sekeluarga lengkap.
0: Keluarga besar ini.
1: Akhirnya kita pilih Jogja Sumbersari Junction. Nah, Jogja Sumbersari Junction ini punya area yang sangat besar untuk menampung sekian ribu orang. Nah, dan di situ tuh semua orang bisa belanja makanan-makanan sehat karena memang di situ terkenal banget sama promo makanan-makanan sehatnya. Bahkan sampai ada semua apparel, baju, sepatu, tas dan sebagainya untuk mendukung olahraga. Biasa kan habis jalan kan waktunya motivasi tinggi nih ya. Ya, habis ini beli dulu bajunya.
0: Betul.
1: Ya. Gitu ya. Lumayan motivasi nih gitu. Sayang udah beli mahal, berarti besok harus olahraga lagi.
0: Iya, nah, betul ya.
1: Di situ lengkap. Bahkan sampai arena buat main anak-anak ada. Bahkan di situ ada ya Senior Sehat Indonesia teh. Jadi itu tempat berkumpul dan berlatih untuk para lansia gitu ya, namanya Senior Sehat Indonesia. Jadi kebayang bahwa semuanya ada dapat. Bahkan di Suju itu kalau abis jalan masih kurang capek ya teh,
0: bisa
1: naik
0: nambah
1: ke lantai 2 ya. Jadi di lantai 2-nya itu ada area free basket court. Jadi area gak terlalu besar, tapi itu orang-orang bisa main basket secara free, gratis. Nah, dan di lantai yang sama ada juga padel matik dan tenis matik. Jadi buat yang mau latihan dulu tenis dan padel bisa di situ. Dan ada tempat gym juga bahkan di situ.
0: Wah, tuh, lengkap sekali
1: lengkap.
0: Ya,
1: jadi benar-benar mensupport hidup sehat gitu ya. Belum promonya daging, ikan, sayur, buah itu ada terus di sana. Jadi kita lihat, wah ini kolaborasinya pas banget. Bahkan keseruannya ini bisa banget orang-orang akhirnya termotivasi luar biasa di hari itu.
0: Nah,
1: ditambah nanti buat sahabat MK yang mungkin kemarin nggak sempat daftar, datang di acaranya bisa melihat juga performance dari beberapa artis yang memang akan datang di situ, ikut berjalan juga ada,
0: ikut aktivitas.
1: Iya, nanti kalau siapa aja di follow aja Instagramnya Ron 88 nanti ada di sana foto-fotonya. Jadi beberapa artis, artis-artis ibu kota yang ikutan jalan di acara itu. Kemudian ada yang perform juga, ada dua band yang ikutan perform di sana. Dan kita bagi-bagi door prize tuh banyak banget di hari itu.
0: Apa aja tuh door prize-nya tuh?
1: Waduh, banyak banget. Jadi buat yang ikut finisher jalan itu kita punya ada slayer khusus buat nemenin jalan atau pergi lari berikutnya. Terus kita punya goodie bag itu hampir value-nya 1 juta lebih lah ya.
0: Masya Allah.
1: Dan semuanya itu untuk mendukung hidup sehat sebetulnya ya. Nah, kemudian ada berbagai jenis elektronik. Udah gitu ada voucher-voucher kesehatan untuk fisioterapi.
0: Masya Allah.
1: Pemeriksaan kesehatan juga dari rekanan rumah sakit yang akan datang bareng sama kami. Terus ada juga sampai ke voucher-voucher makan dan menginap juga di hotel-hotel rekanannya Ron 88.
0: Makin tertarik sahabat MK untuk ikutan ya. Tapi ini ternyata tadi tiketnya habis ya.
1: Tiketnya sudah habis, benar.
0: Masya Allah.
1: Tapi masih bisa datang ikut acaranya. Jadi kalau pengen ikut keseruan acaranya boleh nggak? Boleh banget. Dan itu free, terbuka untuk umum.
0: Dan jangan sampai ketinggalan di kegiatan berikutnya pasnya ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Di follow Instagramnya Ron 88 Official.
0: Silahkan ya, Ron 88 Official sahabat MK. Dan ada juga yang mungkin ingin berbagi, menyampaikan atensi interaksi di pagi hari ini, sampaikan di 0811-224-1027. Seperti pagi ini ada dari Soreang, Teh Airin kali ini menyapa ada Ibu Reni. Ibu Reni ini katanya Reni, alhamdulillah bisa berjumpa di MKFM katanya sama Mbak Airin.
1: Iya. Halo,
0: kenang-kenangan katanya. Ini dulu ikut event yang di Suju dan Perfect Oktober 2024.
1: Wah, sahabat Reni ini kayaknya tahu nih ya. Ini Ibu Reni mungkin pernah ikut acara kita Charity for Cancer Community, Bandung Cancer Society. Jadi itu juga memang pernah kami lakukan bersama Jogja Sumber Sari Junction, mm-hmm. satu kegiatan untuk menggalang dana untuk mendukung teman-teman para pejuang kanker.
0: Wah, Masya Allah, ini juga supportnya luar biasa begitu ya dari Ron 88 ya. Ini kata Ibu Reni betul ya, yang di arah Bandung Cancer Society katanya ya. Masya Allah, alhamdulillah bisa bersatu rahmi ya.
1: Alhamdulillah bisa ketemu di sini.
0: Nanti bisa datang juga 8 Agustus ketemu Mbak Airin lagi ya.
1: Soalnya BCS banyak banget yang datang.
0: Wah, alhamdulillah. Disampaikan juga nih dari Ibu Reni, pengguna Ron 88 dan air mineral alkalinnya juga.
1: Wah,
0: Masya Allah.
1: Bu Reni, makasih banyak.
0: Ya, ini juga meskipun katanya semenjak kemarau ini agak susah dapat yang alkalin Ron 88. Apakah memang ada pengurangan itu atau bagaimana ini Teh?
1: Beberapa produk kita ini menjadi produk rebutan sebetulnya sahabat MK.
0: Saking teruji dan terbukti kualitasnya ya sahabat MK.
1: Jadi ada beberapa produk yang memang itu kayak kita baru launching, ada kemasan yang kecil kan dulu punyanya cuma yang 240 mili. Mm-hmm. Terus kita baru launching lagi kemasan yang pink edition. Jadi warnanya pink, lucu banget.
0: Oh,
1: gitu
0: lucu
1: ya, buat anak-anak, enggak cuma anak-anak, sampai dewasa semua
0: yang
1: suka.
0: Yang perempuan apalagi ya.
1: Gitu. Warnanya pink dan 300 mili itu masuk ke saku, ke jaket, ke tas kecil-kecil tuh masuk. Nah, itu juga masih jadi rebutan. Ron 88 juga punya yang 8,8 pH-nya. Nah, warnanya ungu. Ini juga sama, lagi rebutan habis juga. Terus di toko di mana-mana. Jadi nanti buat sahabat MK, Bu Reni juga bisa langsung aja kontak ke toko kita Watertime ya. Jadi bisa didapatkan juga di online, di TikTok, di Shopee itu bisa. Bahkan selama live tiap hari itu ada live. Live itu ada flash sale, biasanya ada harga-harga yang turun dan hanya selama live aja. Ini jam segini ada nih lagi live.
0: Langsung cek ya
1: sampai malam ya. Nah, atau kalau Bu Reni kan mungkin dari teman-teman BCS udah punya harga khusus, itu udah bisa langsung WhatsApp aja. Jadi kalau sahabat MK pengen dapetin harga khusus apalagi pengen diantar ke rumah, bisa enggak? Bisa banget. Iya. Di semua kemasan Ron itu ada produk info yang bisa di-scan buat tadi cari tahu mata airnya di mana, titiknya di mana, sampai ke nomor kontaknya. Bisa WA enggak? Bisa. Temu DM juga bisa.
0: Baik, ini semakin mudah ya untuk mengakses minuman rebutan sahabat MKR 88 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Reni di sore yang sudah berbagi atensi ya di pagi hari ini. Dan Anda juga sahabat MK, ini semakin menarik ya kalau kita lihat bagaimana kolaborasi yang dihadirkan baik dari Ron 88 dengan tajuk Infinity Walk bersama Kaki Besi dan juga Jogja Sumber Sari Junction sahabat MK. Meskipun tiketnya habis, Anda bisa ikut merapat ya di tanggal 8 Agustus nanti, insya Allah. Dan masih banyak keseruan lainnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Menantikan sahabat MK, Anda juga ingin bergabung, menyampaikan atensi ataupun bertanya di 0811-224-1027. Kapan terakhir kali sahabat MK berjalan kaki yang sampai 5 kilo? Silahkan Anda bisa berbagi pengalaman Anda ya. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga at Ron88 Official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini. Menghadirkan kolaborasi spesial ya, talk show spesial di pagi hari ini antara Ron 88 dengan tajuk Infinity Walk, Kaki Besi dan juga Jogja Sumber Sari Junction. Apakah Anda juga sudah yang beruntung mendapatkan tiketnya sahabat MK untuk ikut jalan sehat ini? Dan kalau Anda bisa berbagi, kapan terakhir kali berjalan kaki sampai 5 km? Silahkan Anda bisa bagikan pengalaman di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita juga sudah datang ya spesial dari tim Ron 88 selaku Markom dan juga PR Manager PT Panvilla Indosari alias Ron 88, ada Teh Airin sahabat MK. Ini banyak yang berbagi pengalaman juga Teh, yang sudah berjalan nih kalau Bunda Halimah ya di Cibuntu Cipendai itu rutinitas tiap pagi nih JJS. Wah, Masya Allah.
1: Hebat, bener, harus dicontoh ini Bunda.
0: Betul ya, alhamdulillah ini JJS-nya kalau Bunda Halimah kurang lebih 2 kiloan atau sekitar 4.000 langkah.
1: Wah, bagus.
0: Kalau sehari nggak jalan, ini malah badannya pegel-pegel Teh.
1: Wah, ini badannya berarti udah terkondisi sehat dan baik ya, bugar ini namanya.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi dengan hadirnya jalan setiap pagi, badannya serasa lebih segar dan juga sehat, Masya Allah. Jadi inspirasi ya Bunda Halimah untuk sahabat MK yang lain, apalagi anak muda begitu ya Teh Airin ya. Iya. Padahal kan masih sehat tapi mager gitu. Jangan sampai kalah ya sama Bunda Halimah ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Hen-Hen dari Pasteur, ini lagi beraktivitas menjahit juga, sudah kirim fotonya nih, sedia Ron 88.
1: Waduh,
0: yang ini.
1: Waduh, banget ini. Terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah ini dari Kang Hen-Hen di Pasteur ya, Masya Allah. Memang segar katanya kalau minum Ron, Masya Allah. Terbukti ya sahabat MK. Kita sapa juga sahabat MK yang bergabung kali ini, sahabat Nisa di Bandung. Ini gak ada tambahan tiketnya Kak Teh, ingin iya, ikut dapat door prize juga katanya.
1: Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya karena kita udah tutup dari minggu lalu sebetulnya, karena yang daftar memang sudah melebihi batas gitu. Jadi memang kita juga
0: 300 tadi ya Teh.
1: Betul. Iya. Jadi tadinya mau 888 orang.
0: Ah iya, biar 88 gitu juga.
1: Iya. Maksimal mantok di 1000. Akhirnya udah langsung saat itu kita tutup.
0: Baik. Enggak
1: apa-apa, nanti ikut dulu aja di
0: hadir ya
1: acaranya aja, benar.
0: Di 8 Agustus nanti ya Teh ya.
1: Iya, kenalan sama teman-teman Kaki Besi dan langsung ikut join di kelompok mereka. Jadi nanti ikut jalan langsung, ikutan ya.
0: Jadi tetap bisa ikut hadir ya,
1: iya,
0: sahabat MK.
1: Betul.
0: Dan ini untuk pengenalan supaya nanti di event berikutnya tidak ketinggalan informasinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di follow ya Ron 88.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini di TikTok MKFM juga sudah menyapa ada sahabat Zulhan, sudah follow nih supaya tidak ketinggalan juga ya. Alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih ya sahabat MK yang sudah bergabung di TikTok MKFM juga. Ini memang menarik ya Teh ya, kalau bicara soal asupan cairan ke dalam tubuh, apalagi sekarang sudah hadir Ron 88. Memang tadi varian-varian yang disebutkan yang jadi rebutan ini emang lagi banyak banget ya Teh ya, sesuai dengan cuaca hari ini ya Teh.
1: Iya, benar-benar.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau kita lihat sebetulnya kemasan Ron tuh banyak banget, dari cup, terus botol-botol yang mini ya, yang sekarang lagi ramai tuh 240 dan 300 mili itu, karena mungkin gampang banget dibawanya gitu. Even gak bawa tas pun, orang-orang yang seneng jalan kaki atau berkendara gitu ya, atau mau pergi main bawa minum tapi berat. Nah, ini cocok sebenarnya 240 mili sama 300 mili. Bahkan kita punya juga ukuran yang 380 mili ini pilihan banyak yang punya, untuk di kafe, di coffee shop, atau di resto, atau di hotel, yang kemasannya kristal-kristal. Jadi mungkin orang lihat dari jauh kayak kaca ya, padahal bukan sebetulnya.
0: Eksklusif jadi kesenian juga
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Di arisan dimanapun, nah itu banyak. Kemudian ada juga yang 600 mili yang paling sering dibawa orang buat temenin sehari-hari. Tapi ada satu lagi kemasan 1500. Nah ini kemasan jumbo yang ada hangernya Teh. Jadi ini tuh biasanya kalau sahabat MK yang punya warung dan yang lain, gak usah kasih kresek lagi. Udah tinggal ditenteng, enak banget.
0: Hemat
1: gitu.
0: Plastik juga.
1: Hemat
0: ya,
1: plastik juga. Nah dan ini bisa dibawa kebanyakan orang-orang yang tahu nih, wah saya bakal seharian nih, yang kampus atau bakal kerja seharian, minumnya udah 1,5, bawanya 1,5 liter. Nah terus galon juga kita punya, dan kita punya kemasan yang go green juga, yaitu kemasan kaca. Nah kemasan kaca botolnya 330 mili dengan motif batik di sekeliling kacanya.
0: Wow.
1: Nah, inilah yang membuat Ronda Panapon punya julukan juga sebagai air hotel Indonesia.
0: Oh,
1: nah, karena di semua hotel-hotel di Indonesia juga sekarang udah pakai Ronda Panapon kaca ini. Mm-hmm. Dan satu kebanggaan Ronda Panapon ini kan memang selain kualitasnya diakui di Indonesia, mm-hmm, untuk BPOM, SNI udah ada.
0: Betul.
1: Food Safety ISO 22000 udah ada.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga jadi brand, bukan hanya super brand tapi brand choice award juga,
0: mm-hmm,
1: untuk pilihan konsumen, mm-hmm, ya, yang paling banyak pilih, ternyata banyak pilih Ron 88.
0: Yeah.
1: Nah, kita juga dilengkapi oleh beberapa sertifikasi dengan level internasional.
0: Oh.
1: Contohnya Ron 88 ini menjadi brand yang mendapatkan penghargaan emas dari Monde Selection. Itu institut di Eropa yang mensertifikasi semua brand makanan minuman dunia.
0: Wow.
1: Nah, dan itu satu kebanggaan ya, bahwa
0: betul,
1: air minum dari Indonesia nih kita bisa juga dapat penghargaan emas. Kita membuktikan bahwa hasil alam kita tuh memang
0: luar biasa ya?
1: Bagus banget ya.
0: Heritage
1: kita
0: tadi ya,
1: tuh, betul.
0: Dan
1: kita memang benar-benar harus bangga nih sebagai orang Indonesia tuh.
0: Mm-mm.
1: Waduh, benerlah ini Tuhan tuh kasih kita alam yang bagus dan tetap juga ternyata bukan cuman indah tapi hasilnya bisa kita nikmatin untuk kita sehat. Jadi jangan lupa buat dijaga.
0: Iya, masya Allah.
1: Nah, dan menanggapi yang tadi rekan-rekan dan sahabat MQ yang bilang ini Ronda Panapon tuh rasanya enak, ringan.
0: Mm-hmm.
1: Kita sertifikasi juga teh.
0: Oh,
1: ada satu lembaga di dunia namanya ITQI, International Taste and Quality Institute. Nah, ITQI ini mensertifikasi dan mengetes semua produk makanan minuman soal rasa. Nah, dan ternyata waktu Ron 88 dites ke sana dari sejak tahun 2018,
0: wah,
1: sampai terakhir di tahun 2026 ini,
0: mm-hmm,
1: kita baru dapat lagi penghargaannya. Kita dapat penghargaan Superior Taste Award. Jadi rasa airnya memang benar-benar diakui dunia, enak banget, ringan, seger, dinginnya dapet, mm-hmm, gitu ya. Karena ya ini mata air, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itulah yang membedakan asli bener mata air atau enggak.
0: Berarti kalau Ron ini bukan istilahnya cocok-cocokan untuk air minum ya, semuanya cocok begitu ya.
1: Cocok katanya. Bener. Jadi kalau habis olahraga, apalagi suka males kan minum air putih kayak mual, rasanya nggak enak, pahit. Cobain dulu Ron 88.
0: Jadi tidak ada alasan malas minum air putih, sahabat MK, apalagi kalau sudah kenal dengan Ron 88. Baik, masya Allah. Kita sapa juga kali ini ada Ibu Sari Ayi di Cijerah yang bilang hadir katanya ya. Ini
1: Sari
0: siap hadir juga untuk jalan sehatnya.
1: Ayo.
0: Masya Allah. Dinantikan nanti ketemu Teh Airin ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Menarik ini Teh ya, kalau misalnya bicara soal minuman yang ternyata tadi sertifikasi sudah banyak sekali ya, Ron 88.
1: Betul.
0: Ini ada tantangannya nggak Teh untuk menjaga kualitas, apalagi tadi sudah banyak sekali julukan, apalagi juga sertifikasi yang didapatkan, karena kan lebih susah untuk menjaga sebetulnya daripada meraih itu. Seperti apa tantangannya nih Teh?
1: Jadi sebetulnya kalau kita lihat kan sekarang brand air makin kesini makin banyak ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tantangan terbesar kita adalah karena kita sumbernya dari mata air, yang paling jadi concern utama perusahaan kami adalah menjaga mata air ini gak boleh rusak.
0: Mm-hmm.
1: Itu, jadi kalau ditanya yang paling utama adalah kita menjaga lingkungan supaya mata air ini tetap terjaga. Nah, kedua, kita gak berhenti inovasi.
0: Mm-hmm.
1: Makanya kita selalu dengar apa masukan dari konsumen, apa sih kebutuhan masyarakat sekarang. Makanya kenapa kita ciptain juga beberapa botol-botol yang kecil, yang mini gitu ya. Karena kebutuhan konsumen sekarang pengen yang praktis.
0: Betul.
1: Terus kalau yang cup udah ditusuk pakai sedotan, gak bisa dibawa-bawa tuh ya. Nah, kalau ini bisa botolnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian kita lihat juga ada kebutuhan, oh, ada kebutuhan untuk kaca.
0: Betul.
1: Botol kaca. Nah, akhirnya kita bikin juga si kemasan botol kaca ini. Dan membanggakannya adalah si kemasan botol kaca ini kita ikutkan di lomba packaging, Asia Packaging. Dan ternyata, wah, juri-jurinya amazed melihat motif batik yang ada di botol kaca ini. Dan menang nih jadi juara Asia Packaging. Iya, alhamdulillah sekali. Nah, dan kita lihat bahwa tantangan-tantangannya adalah terus mengedukasi orang-orang tentang pentingnya minum air putih. Nah, dan kita hadir sebagai produk yang terus dijaga kualitasnya. Makanya kita gak pernah berhenti dan gak pernah bosan ikut ujian nih.
0: Selalu ujian yang dicari justru ya.
1: Iya, kalau sahabat KPI, aduh aku mau ujian hidup banyak. Nah, ini Ron 88 ujian terus juga. Nah, ini adalah salah satu cara menjaga kepercayaan konsumen.
0: Betul.
1: Makanya kita punya tema Cheers 33 tahun Years of Trust, kepercayaan gitu. Kita mengapresiasi bahwa kepercayaannya konsumen, mm-hmm. jangan sampai kita mengecewakan dengan produk yang asal-asalan nih. Mm-hmm. Makanya kita terus jaga kualitas, terus juga sertifikasi lagi, terus diuji supaya produk yang kami berikan ini benar-benar bermanfaat.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru saja bergabung sahabat MK, ada sahabat Runi dari Bandung. Masa. Kali ini bertanya terkait dengan tadi dibahas wadah kaca begitu, Teh. Ini seperti apa nanti kalau misalnya beli yang wadah kaca, apakah dikembalikan, seperti apa proses untuk daur ulang atau sebagainya ini, Teh Reni?
1: Jadi sebetulnya kalau wadah kaca, kalau untuk hotel, resto, dan kafe, atau beberapa partner kita, itu udah ada sistem yang namanya embalasi atau tukar, ya, dengan ada perjanjian kerjasamanya. Tapi untuk semua yang pengen beli secara putus juga ada. Jadi kalau di online, di Shopee, Tokopedia, itu ada pilihannya, itu bisa dibeli. Nah, dan Ron 88 ini sebetulnya udah bekerja sama cukup lama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dengan Bank Sampah Indonesia juga. Kita Bank Sampah Induk Kota Bandung juga, khususnya di sini. Kalau di kota yang lain ada tuh semua bank sampah-bank sampahnya. Karena Ron 88 ini secara rutin dan berkala kita terus memproduksi namanya drop box sampah khusus plastik, cuman kalau sampah. Nah, itu diletakkan di beberapa tempat-tempat. Contoh di Bandung di Sumbersari Junction itu ada. Gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi kita menjalin kerjasama dengan teman-teman yang concernnya sama nih, mau menjaga juga lingkungan, ya? Menjaga si plastik-plastik ini. Nah, kalau kaca gimana? Sama, ini juga bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kota Bandung untuk mereka bisa mengolah lagi. Nah, dan itu yang membuat kenapa Ron 88 mendapatkan juga mendapatkan apresiasi ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami mendapatkan itu, iya, sebagai brand yang bertanggung jawab terhadap sampahnya, pengelolaan sampahnya. Dan juga kita punya program itu untuk keluarga-keluarga dan sekolah-sekolah, namanya Eco Heroes, Teh.
0: Wow.
1: Eco Heroes itu adalah pahlawan bagi lingkungan. Jadi itu orang sekali, tua dengan anak-anak kecil, kita ajakin bahwa ternyata gak semua sampah itu harus dibuang. Ada sampah-sampah yang bisa kita kreasikan, reuse ulang, supaya anak-anak juga terbiasa dari kecil lebih peduli sama sampah yang ada di rumah. Jangan buang sembarangan, ternyata dari sampah aku bisa bikin ulang loh, gitu.
0: Baik, Masya Allah. Menarik ya sahabat MK, ternyata tidak hanya tadi kemudian kesehatan lingkungan, menjaga lingkungan, tapi juga bagaimana menumbuhkan kreativitas ya. Betul. Dari kalangan muda yang nanti akan membawa masa depan Indonesia, sahabat MK ya. Tidak terasa, Teh Irin, ternyata waktunya sudah di penghujung kebersamaan kita ya. Ini mudah-mudahan lancar kegiatan. Amin. Jalan sehatnya ya, Infinity Walk ya, bersama dengan Kaki Besi, juga Jogja Sumbersari Junction di tanggal 8 Agustus nanti ya, Teh Irin ya. Sampai jumpa sahabat MK, nanti yang mau ketemu Teh Irin bisa ya ketemu di Jogja Sumbersari Junction ya, insya Allah. Terima kasih banyak untuk informasi dan inspirasinya, Teh Irin. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi. Dan itu dia sahabat MK, perbincangan kita di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Anda yang juga ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Ron 88, silakan bisa cek Instagram Ron 88 Official. Atau Anda juga yang kemudian ingin ikut hadir di kegiatan Jalan Sehatnya nanti, Anda bisa ikut merapat di Sumbersari Junction, Jogja Sumbersari Junction, di tanggal 8 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi, sahabat MK, mengisi akhir pekan Anda. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa pagi hari ini. Ada Mama Soim juga ikut bergabung, kemudian juga ada sahabat Zulan, sahabat Krishna. Alhamdulillah sehat selalu sahabat MK, dan kita berada di penghujung kebersamaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Hurunisa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

kenisayaan nyatanya adalah sebuah kenisayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Kamu dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.

disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap anak ini tentu membutuhkan tempat yang aman ya. Tempat yang aman untuk tumbuh sahabat MK, untuk belajar dan mengungkapkan isi hatinya. Dan salah satu sosok yang memiliki peran besar dalam menghadirkan rasa aman itu adalah seorang ayah sahabat MK. Sahabat MK, ketika ayah ini hadir bukan hanya secara fisik begitu ya, tetapi juga ini secara hati, mendengarkan, memberi perhatian, dan meluangkan waktu. Maka sahabat MK ini anak akan merasa diterima begitu ya. Dan dari situlah tumbuh keberanian untuk bercerita, menyampaikan perasaan, bahkan menceritakan berbagai persoalan yang dihadapinya sahabat MK. Sebaliknya sahabat MK tidak sedikit ini anak yang memilih diam, memendam masalahnya sendiri karena merasa tidak memiliki ruang yang nyaman ya untuk berbicara. Dan karena itulah sahabat MK, kehadiran ayah ini bukan sekedar sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sahabat sahabat MK, sebagai pendengar dan tempat anak ini merasa aman untuk kembali sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga kembali hadir menemani Anda sahabat MK. Di hari Kamis sahabat MK, di tanggal 16 Juli 2026, bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Bersama sahabat siar Raisyah Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali belajar. Ini belajar ya bersama dengan narasumber kita, Ayah Eka Wardana sahabat MK. Beliau ini merupakan Duta Ayah Literasi Kota Bandung sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, saat ayah ada, anak jadi berani bercerita sahabat MK. Dan mungkin ada di antara sahabat MK yang bertanya, mengapa kehadiran seorang ayah ini begitu berpengaruh hingga membuat anak ini merasa lebih nyaman dan berani menyampaikan isi hatinya ya sahabat MK. Sebelum itu sahabat MK, silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya melalui MKFM Bandung ya di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini telah hadir bersama, ini ada Ayah Eka Wardana. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Eka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini Ayah Eka?
1: Alhamdulillah Teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali ini dapat menemani ruang dengar sahabat MK. Ini untuk berbagi inspirasi ya begitu, tentang ya, peran ayah ini dalam keluarga. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, kita akan membahas saat ayah ada, ini anak jadi berani bercerita. Nah ayah, Ayah Eka ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK begitu ya. Ini mengapa kehadiran seorang ayah ini memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga anak ini merasa lebih aman, nyaman, dan akhirnya berani membuka untuk bercerita begitu ya. Silakan Ayah Eka.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Ya sahabat MP semua, peran ayah itu sering kita lupakan ya, apalagi sekarang ada isu, sebetulnya ini bukan data statistik atau penelitian, tapi ada isu bahwa Indonesia termasuk negara ketiga tertinggi dalam keadaan fatherless, di mana fatherless adalah hilangnya peran ayah di rumah secara fisik maupun psikologis, secara psikis.
0: Iya.
1: Nah, karena kondisi itu, jadi sebetulnya di Indonesia ini darurat ayah. Bukan ayahnya nggak ada, tapi perannya yang hilang. Jadi ditekankan di sini ya, kalau dilihat definisinya, hilangnya peran ayah, bukan ayahnya yang hilang, tapi perannya itu yang nggak ada gitu.
0: Iya.
1: Ini terkait mungkin dengan budaya kita yang patriarki ya, yang terlalu apa menekankan peran laki-lakian lebih dari yang seharusnya, maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin ayah ada merasa gengsi juga kalau ikut mengasuh ayah anaknya di rumah gitu. Terus juga mungkin ada kondisi ketika jam kerja ayah terlalu panjang, mungkin juga ada kondisi ketika ternyata ayah bekerja di luar kota gitu, tidak serumah dengan keluarganya dan seterusnya. Dan ini memang fenomena yang real terjadi di kita, sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi fatherless, anak kekurangan tempat, kekurangan sosok, bukan cuma tempat dia bicara, tapi yang lebih penting adalah tempat dia meneladani bagaimana membentuk perilakunya, bagaimana membentuk regulasi emosi. Regulasi emosi itu maksudnya bagaimana kadang-kadang kita harus bersikap tenang, harus bersikap tabah, bersikap sabar, atau kadang-kadang harus bersemangat. Itu yang seperti apa sih? Nah, ini nggak ada yang ngatur regulasinya yang bernama ayah gitu. Jadi peran ayah sangat penting, karena kalau anak dalam masa pertumbuhan tidak didampingi oleh ayah, dia akan kehilangan sosok dan akan terjadi hal-hal yang sifatnya luar biasa negatif bagi anak-anak gitu. Jadi menyikapi fenomena ini, mungkin kita perlu ingat lagi nih peran kita, terutama para ayah, bahwa kita sangat dibutuhkan di rumah gitu. Mungkin kita pikiran kita kerja sampai ke rumah itu yang dibawa dunia pekerjaan. Padahal tahu nggak ayah, bagi dunia itu kita hanyalah seseorang. Tapi bagi seseorang, kita adalah seluruh dunianya. Seorang itu siapa? Ya anak-anak kita gitu. Ya mungkin itu sebagai pembukaannya.
0: Iya, Masya Allah. Dan menarik sekali ya sahabat MK. Dan mohon izin ayah Eka, ini kalau kita melihat ya dari kondisi hari ini, ini rasanya fenomena seperti ini semakin sering kita temukan begitu ya. Ini ada anak yang justru lebih nyaman bercerita kepada teman atau bahkan di media sosial, dan sementara ini kepada ayah atau kepada orang tuanya sendiri ini justru memilih diam. Dan sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini apa sih yang sedang terjadi dalam hubungan antara ayah dan anak begitu? Silakan.
1: Jadi yang terjadi adalah hilangnya sebetulnya keadaan komunikasi ayah dengan anak itu sesuatu yang sangat fitrah ya. Tapi yang fitrah ini rusak oleh lingkungan dan sikap kita sebagai ayah yang mungkin kurang pengetahuan juga. Kita merasa kalau kita udah kerja, tugas kita beres gitu ya. Kalau kita udah memenuhi kebutuhan keluarga, tugas kita beres. Padahal lebih dari itu, kita dituntut juga sebagai seorang pendidik. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, mungkin ini ayat yang sering kita lewatin gitu ya. Padahal kita sering baca dan bahkan mungkin hafal gitu. Di surat Al-Balad ayat kedua ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa walidi wa ma walad, yang artinya demi hubungan pertalian antara seorang ayah dan anaknya. Bayangkan Allah itu bersumpah demi pertalian antara ayah dan anak. Jadi ini penting banget. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti hal ini benar-benar harus kita perhatikan. Hal ini benar-benar sangat menentukan perjalanan hidup umatnya di dunia ini. Kalau kita tidak perhatikan ayat satu ini yang kelihatan kecil ini, akibatnya akan sangat luar biasa yang terjadi seperti sekarang. Bahkan di Al-Quran sendiri, itu sosok ayah sebagai teladan lebih banyak disebutkan dibanding sosok ibu sebagai teladan. Kira-kira 14 kali disebutkan sosok ayah sebagai teladan, sedangkan ibu hanya 2 kali. Jadi 7 banding 1 nih di Al-Quran. Jadi untuk menunjukkan bukan berarti peran ibu kecil, tetapi untuk selalu mengingatkan bahwa ayah, bahwa peran kamu ada juga di rumah. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu udah jadi ayah, bukan lagi karyawan, bukan lagi manajer, bukan lagi bos perusahaan, tapi seorang ayah, di mana ketika kita pulang, itu anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita, mungkin ingin bercerita, ingin mengatakan sesuatu, mengadukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dia katakan kepada ibunya. Jadi ini yang sering kita lupakan. Bahkan ketika hari libur pun, bukannya seringnya ngajak keluarga kita menikmati waktu bersama, tapi malah menjadi kayak bujangan lagi gitu, berkicatan bersama teman-teman tapi nggak ngajak keluarga. Bukan berarti hobi itu salah, bukan, tapi kalau terlalu tidak imbang waktunya, nah itu yang membuat ketimpangan ini terjadi. Dan kita sering meremehkan akibat ketidakhadiran kita. Kita merasa ya udah ada ibunya ini gitu ya, padahal sosok ibu itu tidak bisa menggantikan peran seorang ayah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW kan nggak ada ayahnya gitu ya, bahkan dari dalam kandungan sebelum beliau lahir kok udah nggak ada ayah, kok bisa Rasulullah menjadi sosok yang luar biasa? Jawabannya adalah peran ayah dari Rasulullah itu digantikan oleh ayah yang lain, yaitu kakeknya yang mengasuh dia, membimbing dia, menjaga dia, bercerita tempat dia mengadu segala macam. Ketika kakeknya nggak ada, digantikan lagi oleh siapa? Oleh pamannya atau uaknya ya, kalau bahasa Sunda itu, karena ayah Rasulullah ada putra terkecil gitu, oleh uaknya. Tapi uak yang seperti apa nih yang Allah pilihkan melalui lisan kakeknya itu? Siapa yang dipilihkan Allah untuk mengasuh Rasulullah? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling luar biasa, bukan yang paling menonjol kepemimpinannya, tapi yang paling tinggi peran ayahnya, itu Abu Thalib gitu. Jadi bahkan pada diri Rasulullah yang lahir sebagai yatim itu Allah menggantikan peran ayah. Jadi emang yang penting di sini adalah peran sebagai ayah. Apalagi kalau udah kita ayahnya ada gitu ya. Kalau Rasulullah kan ayahnya nggak ada, tapi peran ayahnya tetap bisa digantikan. Makanya beliau tumbuh menjadi seorang yang sempurna gitu. Nah, apalagi kita kalau kita masih ada sebagai seorang ayah, jangan disia-siakan tuh, diremehkan peran kita, karena di usia 0-5 tahun psikologi menyebutnya sebagai masa kemasan seorang anak. Tapi dari terminologi Islam kita menyebutnya sebagai masa fitrah. Kenapa masa fitrah? Karena di masa 0-5 tahun ini Allah menjaga seorang anak dari godaan setan dengan cara apa? Dengan cara dia percaya betul apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya gitu. Jadi kalau ayahnya bilang ah, dia percaya, enggak, ngecek-ngecek dulu bener enggak sih gitu. Kan namanya anak 0-5 tahun, otaknya masih bertumbuh, kemudian juga rasa percaya dirinya masih bertumbuh. Di saat itulah saat-saat terbaik bagi kita untuk menegaskan peran kita sebagai seorang ayah pada mereka.
0: Iya, Masya Allah, ini menarik sekali. Dan ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua ya, sahabat MK, bahwa peran ayah ini sangat penting ya. Dan sahabat MK, insya Allah akan kita sambung ini di termin selanjutnya untuk juga melengkapi dan melanjutkan ini, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan ataupun didiskusikan bersama dengan Ayah Eka, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung
4: Islam.
3: Kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu.

Sahabat MK memasuki menit ke-30 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kebersamaannya bersama dengan Ayah Eka Wardana. Beliau merupakan Duta Ayah Literasi Kota Bandung, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu saat ayah ada, anak jadi berani bercerita, sahabat MK. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, ataupun menyampaikan pertanyaan ini maupun polling, silakan bisa disampaikan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi sahabat MK kalau menurut Anda ini apa tantangan terbesar ayah agar anak ini merasa nyaman untuk bercerita, sahabat MK. Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Atau yang kedua, ini sulit membangun komunikasi yang hangat? Dan yang ketiga, ini belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung ini bersama dengan Ayah Eka.

0: Baik Ayah Eka, dan kalau tadi ini kita berbicara tentang pentingnya kehadiran, pentingnya ini peran ayah begitu ya bagi anak. Dan rasanya kalau di lapangan ini kita juga menemukan berbagai tantangan begitu ya. Bahkan ini tidak sedikit ayah yang sebenarnya ingin dekat dengan anaknya tetapi merasa bingung harus memulai dari mana ini. Silakan Ayah.
1: Ya, karena kita jadi ayah nggak pernah belajar, ya kan? Nggak pernah menyiapkan diri untuk jadi ayah nih. Walaupun itu sesuatu yang harusnya terjadi, yang semestinya terjadi. Karena ketika kecil, bayangkan yang ditanya, apa cita-cita kamu? Semuanya cita-citanya yang menyangkut profesi, kan? Ada yang jadi pilot, bahkan presiden, dan seterusnya. Tapi tidak ada yang pernah mengingatkan atau mengajarkan, jangan lupa loh bahwa nanti suatu saat salah satu cita-cita kamu itu adalah menjadi seorang ayah gitu. Gak pernah ada yang ngajarin kita. Jadi kita gak pernah menyiapkan diri untuk menjadi seorang ayah. Jadi maksud saya wajar nih kalau banyak yang bingung, ya kan. Tiba-tiba kok saya udah jadi ayah ya. Dan tanpa terasa anak saya sudah mulai membesar dan seterusnya. Jadi memang banyak yang bingung bagaimana caranya memulai komunikasi dengan anak. Padahal komunikasi dengan anak, ketika anak bisa bercerita, itu salah satu indikasi bahwa hubungan kita sehat, bahwa kita benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai seorang ayah di rumah. Jangan lupa loh, ini cuma mengingatkan ya, jangan di kesempatan yang baik ini, karena ini jarang juga yang ingat bahwa nanti di padang mahsyar nanti tidak bergerak kaki seorang laki-laki sebelum dia ditanya bagaimana tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Gitu. Jadi di hadapan dia tuh saking mencekamnya keadaan nanti di padang mahsyar itu, ketika kita ditanya sebagai seorang ayah nih, sebagai seorang suami atau sebagai ayah dalam hal ini, ditanya itu saking mencekamnya keadaan sampai malaikat itu terdiam gitu. Ikut tercekam juga ketika ditanya, bagaimana apakah kamu di dunia itu sudah menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu sebagai seorang ayah, bagaimana engkau melindungi keluargamu, bagaimana engkau mendidik keluargamu dan seterusnya. Dan di hadapan seorang laki-laki itu, yang seorang ayah itu, berdirilah keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya, yang ketika ditanya itu mereka akan menyalahkan sosok si ayah ini. Dia memang memberikan aku gadget yang bagus mungkin, tapi dia tidak pernah mengajarkan aku sholat. Dia memang menyekolahkan aku sampai selesai, tapi dia tidak pernah menyuruhku memakai hijab, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketika ayah itu mau jawab, itu mulutnya dikunci. Nah, ini cuma sekadar pengingat bahwa betapa pentingnya, karena tadi Allah sudah bersumpah dalam surah Al-Balad itu, bahwa betapa pentingnya peran seorang ayah demi pertalian antara seorang ayah dan anak. Yang bahkan di Al-Quran sendiri sosok-sosok ayah lebih banyak disebut. Katakanlah Rasulullah SAW sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Nuh, dan seterusnya, itu sosok-sosok ayah, termasuk Luqmanul Hakim. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan sebagai seorang ayah? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah validasi perasaan kita, bahwa kita ini memang seorang ayah. Ini adalah tanggung jawab yang besar, gitu. Dan kemudian, kedua, selain menjalankan tugas-tugas kita yang sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah, yaitu melindungi dan seterusnya, juga bisa nggak kita ngedengerin anak? Ya? Nah, sebelum kita bisa mulai mengajak anak bicara atau membuat mereka bercerita, yang lebih penting, yang pertama kita harus lakukan adalah kita dengerin mereka dulu. Gitu. Bagaimana cara ngedengerinnya? Ada salah satu teknik mendengarkan yang baik, yaitu namanya active listening. Jadi mendengarkan dengan cara aktif. Nah, caranya pertama nih, kalau misalnya belum lancar, kita cerita dulu sama anak gitu. Cerita, ayah waktu kecil sering kayak gini loh. Masa kita nggak bisa cerita sih pengalaman kita sendiri? Se-introvert apa sih gitu ya? Nggak mungkin lah sama anak sendiri, kita nggak mau nggak ingat pengalaman kita sendiri waktu kita kecil, hubungan kita dengan ayah kita atau nenek kakeknya si anak itu gitu ya. Nah, kita ceritain dulu, terus dia dengerin kan. Nah, ketika udah dengerin, coba menurut pendapat kamu gimana? Nah, tanya. Jadi pertama kita cerita dulu, kemudian tanya menurut pendapat dia gimana. Nah, ketika dia bercerita, menurut aku gini ya. Nah, udah gitu kita validasi perasaan dia. Oh, jadi kalau misalnya seneng gak dengar cerita ayah? Oh, aku seneng ya. Oh gitu ya, terus kalau dia cerita, terus mungkin dia cerita hal-hal yang sedih, kita validasi juga perasaan dia, oh kamu lagi sedih ya. Nah, itu tuh masuk pendidikan yang luar biasa, yaitu mengajarkan empati kepada anak-anak. Jadi empati itu adalah salah satu kunci sukses di masa depan. Jadi masa depan itu bukan kunci suksesnya, bukan pada nilai-nilai anak saja di sekolah, tapi bagaimana dia bisa berempati pada orang lain, karena itulah yang akan lebih sukses dibanding yang lain. Kita kan sering melihat tuh kalau kita reunian kayak gitu ya, melihat teman-teman kita yang dulu nilainya di bawah-bawah kita gitu ya, tapi kok lebih disukai teman-teman, lebih disayang orang-orang di sekitarnya, kelihatan lebih bahagia. Kenapa? Karena tingkat empatinya tinggi. Beda sama kita yang tingkat empatinya mungkin masih pas-pasan kayak gitu ya. Nah, empati itu artinya bisa merasakan perasaan orang lain tanpa hanyut ke dalam perasaan itu. Jadi kalau orang lain lagi sedih, kita tahu dia sedih, tapi kita tidak hanyut dalam perasaan sedih, sehingga kita bisa menolong dia menemukan masalah. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, maka anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi yang seperti itu. Jadi validasi perasaan dia. Kemudian juga kalau bisa, kalau anak kita nih udah beberapa orang nih, lebih dari satu, atau bahkan satu juga gak apa-apa, itu adakan waktu hanya engkau dan aku. Jadi hanya ayah dan kamu nak gitu. Ibu gimana? Ibu tinggal dulu ya di rumah, kita jalan-jalan dulu lah berdua gitu ya. Nggak harus jalan-jalan ke tempat yang jauh, mungkin bahkan nih kalau kita punya anak laki-laki, bahkan ke masjid pun bisa diajak sambil ngomong, "Ih, gimana tadi di sekolah teman kamu yang itu namanya itu gimana?" Nanti nyambung lagi, kalau kan ke masjid jaraknya dekat, nanti di waktu sholat berikutnya sambung lagi pembicaranya. Pokoknya manfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Kalau kita kagok atau masih bingung, biar mereka yang cerita gimana caranya, kita tanya. Tapi supaya jangan putus ceritanya, lakukan teknik aktif listening tadi. Jadi mendengarkan dengan aktif. Misalnya kita tanggapi dengan ekspresi yang bagus, yang tepat. Misalnya, "Oh gitu ya? Eh, keren loh. Ih, keren. Oh, Ali juga ngeri ya. Gimana dong? Apa yang tahu juga?" Terus kayak gitu. Cuma kayak gitu aja, itu nanti insya Allah akan perlahan-lahan akan tumbuh hubungan yang makin kuat, bonding yang makin kuat. Karena ketika anak bercerita, kita akan tahu bahkan sampai di mana minatnya dia. Kan banyak dari kita yang nyesel nih ketika kuliah. "Aduh, salah ngambil jurusan. Kenapa ya aku bisa gitu?" Karena kita tidak tahu di mana minat dan bakat kita dari sejak dini. Padahal kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kita, itu mereka akan bisa membantu kita menemukan di mana sih minat dan bakat kita, ya kan? Nah, salah satu minat yang bisa salah satu cara yang bisa menemukan minat adalah dengan mendengarkan anak bicara, sehingga kita tahu di mana dia sukanya gitu. Karena minat itu kelihatan kalau anak melakukan sesuatu yang dia sukai terus berulang-ulang walaupun dia gagal gitu, tapi dia seneng banget. Nggak peduli kata orang, aku kok seneng yang ini. Itu minatnya gitu. Dan bagaimana mungkin kita bisa menemukan minatnya dia kalau kita nggak banyak berkomunikasi dengan dia? Nah, jadi kan luar biasa banget nih peran ayah. Juga bakat itu ketahuan kalau anak kita melakukan sesuatu lebih cepat dan lebih baik dibanding teman-temannya yang lain dalam waktu yang lebih singkat, atau belajarnya lebih cepat dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menemukan minat dan bakatnya ini kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan dia, kalau kita tidak mendengarkan dia bercerita banyak sama kita, apa yang dialami, perasaannya gimana, mimpinya kayak gimana, cita-citanya apa ke depan, dan seterusnya. Jadi penting banget loh sobat NT semua, peran ayah ini yang mungkin dalam waktu yang terbatas, ketika ayah cuma bisa berkomunikasi ketika pulang di rumah, manfaatkan yang namanya quality time, bercerita kalau anaknya masih bisa diceritainnya, baca buku sama anak, bercerita, kemudian mendengarkan, giliran mendengarkan dia yang bercerita. Nanti kalau awal-awal kita yang membacakan buku sama dia, nanti suatu saat akan berubah perannya, jadi dia yang bercerita kayak kita yang mendengarkan, terutama ketika anak kita menginjak masa remaja gitu.
0: Ya, masya Allah. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, bahwa anak ini akan lebih berani bercerita ketika ia merasa didengar, begitu ya. Dan ini Ayah Eka, kalau kita melihat perkembangan anak ya, tentu setiap fase ini memiliki tantangannya masing-masing. Dan ketika memasuki usia remaja ini misalnya, tidak sedikit orang tua ini yang mulai merasa anaknya ini berubah dan lebih banyak diam gitu. Terkadang juga ini lebih sering di kamar begitu ya. Ini dalam kondisi seperti ini, biasanya ini bagaimana sebaiknya seorang ayah ini menyikapi agar komunikasi ini tetap terbangun? Silakan.
1: Ya. Nah, ini luar biasa nih. Salah satu peran ayah ketika anak menginjak usia remaja adalah menjadi sahabatnya dia yang pertama gitu. Sahabat dia yang pertama, jangan sampai anak itu curhatnya lebih dulu kepada temannya. Kalau temannya benar ya, tapi kalau temannya nggak benar, dia ngasih referensi yang buruk, akhirnya jadi ikut buruk juga. Jadi gimana caranya supaya anak itu curhatnya kepada kita? Karena kan ketika masa remaja itu kenapa orang tua merasa anaknya berbeda? Pertama ya memang bentuk fisiknya ya, ukuran tinggi badan dan seterusnya, berat badannya itu berubah gitu. Kemudian otaknya sudah matang. Nah di saat itu anak mencoba menjadi mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan. Sebelumnya sangat tergantung sama orang tua, apa-apa dipilihin orang tuanya. Gimana mau, boleh nggak ma? Oh boleh, baru dia lakukan. Terus termasuk segala macam kebutuhannya dipenuhi oleh orang tua. Tapi ketika masa remaja itu anak sudah mulai melepaskan ketergantungan diri dari orang tuanya. Dan ketika berusaha melepaskan ketergantungan itu, dia berusaha melakukan segalanya sendiri dengan keputusan sendiri. Di saat itulah terjadi trial and error. Nah, di sini timbul konflik. Kalau orang tua nggak sabaran melihat anaknya trial and error, itu akan jatuhnya menghakimi, menyalahkan. Kita akan bilang, tuh kan udah mama bilang apa. Terus udah, kalau udah menghakimi kayak gitu, blocking. Mental blocking sama anak. Jadi timbulnya rasa marah, konflik, dan seterusnya. Nah, di saat ini sebetulnya kita terbalik perannya, harus jadi pendengar. Makanya ketika anak dari kecil udah biasa bercerita kepada kita, insya Allah ketika terjadi perubahan dari masa anak-anak akhir ke masa remaja, itu terjadinya lebih smooth. Karena kita udah biasa curhat, udah biasa ngobrol, udah biasa terbuka, udah tahu marahnya dia di mana, senangnya dia di mana, sisi sensitifnya di mana, cita-citanya apa, keinginannya apa, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau tiba-tiba di masa remaja kita baru mau menjalin hubungan, itu jelas lebih sulit dibanding ketika kita mulai dari sejak dia kecil. Dari dulu itu pentingnya, makanya dari kecil itu dibangun. Karena bonding itu, ikatan itu, walaupun antara orang tua dengan anak, itu tidak gampang. Karena kita kan ketemu tiap hari ya, intens tiap hari. Kalau bonding dengan teman, ya nanti pulang ke rumah udah nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau sama orang tua kan tiap hari, tiap malam, di saat libur juga kita ketemu. Jadi bonding itu terus berubah-ubah, kadang-kadang menguat, kadang-kadang longgar gitu. Dan itu harus kita jaga terus. Nah itu ya memang diperlukan konsentrasi, kesadaran, ilmu untuk menjadi orang tua yang lebih baik daripada yang kita bisa lakukan sekarang gitu.
0: Iya, Masya Allah. Iya. Dan biasanya kan ini ayah, Eka, tidak semua ayah ini memiliki karakter yang mudah mengungkapkan perasaan, ya. Begitu ya. Ya, betul. Ada juga ini yang memang tipenya ini lebih pendiam, tetapi sangat menyayangi gitu ya, sangat menyayangi ya keluarganya. Dan menurut ayah Eka ini, apakah kedekatan dengan anak ini harus selalu melalui banyak percakapan atau ada cara lain kah? Silahkan.
1: Nah, jadi bahasa itu ada berbagai macam bentuk. Ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal, termasuk ekspresi, mimik, senyuman gitu ya. Saya pernah dengar ada anak yang ribut nih sama ayahnya, tapi emang udah besar sih. Akhirnya nyambung lagi hubungannya kenapa? Hanya karena dia melihat senyuman ayahnya ketika dia pulang. Dari senyuman itu dia merasa, aduh ayah aku sayang banget sama aku, mungkin kemarin lagi kesel aja kayak gitu. Itu kan bahasa non-verbal ya, jadi kalau memang kita tidak terlalu banyak bisa bahasa verbal, nggak terlalu seru gitu ya, agak-agak introvert termasuk saya juga sebetulnya gitu. Nah coba gunakan bahasa-bahasa non-verbal, bahasa fisik, diusap kepalanya, dipeluk, dirangkul bahunya, kemudian dicubit pipinya pelan-pelan tapi gitu. Terus pokoknya gimana caranya nunjukin kita rasa sayang sama dia, kemudian kita juga berikan hadiah gitu. Mungkin banyak yang salah juga nih ketika ngasih hadiah, kita nanya dulu, mau gak ayah beliin ini, mau gak ayah beliin itu gitu ya. Kadang-kadang anak-anak berlebihan kan, mau ya terus, tapi kenapa enggak kalau kita tahu dia lagi suka ini, kita beliin aja, gak usah bilang-bilang taruh. Dan itu kan merupakan surprise, dan ketika surprise itu anak merasa, oh iya ayah aku gak aku bilang aja tahu gitu. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan bagi ayah-ayah yang mungkin verbalnya agak kurang gitu ya, untuk tetap menjalin bonding sama anak. Termasuk pergi berdua tadi. Kalau pergi berdua tadi, misalnya melakukan apa yang anak suka. Anak sukanya misalnya apa nih? Yang santai-santai aja dulu ya, enggak yang terlalu serius. Misalnya makan, ayo makan di tempat apa? Aku senangnya makan bakso di tempat ini ya, ayo kita berdua. Nah ketika makan itu, sambil nunggu baksonya dibikinin, kita bisa nanya, Nah, jadi kalau kita nggak banyak punya referensi verbal, kita tanya sama dia, suruh dia bercerita. Mungkin anak itu nurunin dari ibunya yang cerewet, lebih banyak bercerita daripada kita gitu. Kita bisa tanya, teman kamu gimana? Terus ini gimana? Terus mungkin sekali-kali kalau nyambung sama kita, kita bisa ceritain pengalaman yang kita ingat berhubungan dengan konteksnya itu. Misalnya, aku lagi dibully ya sama teman. Oh, kenapa? Nah, validasi perasaan itu tidak boleh kita yang reaktif. Jadi jangan ketika anak bilang kayak gitu kita langsung kenapa gitu ya. Jadi kita harus tenang karena menghadapi contohnya bullying itu kita harus tenang, nggak bisa responsif gitu. Oh, kenapa? Mungkin kita cari permasalahan di mana. Apakah teman kamu salah paham? Apa kamu terlalu dianggap terlalu sombong? Dan sebaiknya kita ngobrol yang baik. Nah, dari situ ketika anak bercerita akan banyak permasalahan yang bisa selesai. Karena kalau permasalahan dalam pertumbuhan seorang anak, kalau nggak selesai, dia akan timbul di masa depan gitu, dan itu bahaya banget. Jadi kalau misalnya masalah emosi dia nggak selesai di waktu kecil, nanti masa remaja ini akan jadi masalah gitu. Nah, itu bekal kita ketika anak sudah memasuki masa remaja. Ingat ayah, bunda, sobat MP semua, ketika anak masuk ke masa remaja dan kita nggak bisa kontak dengan baik dengan dia, bonding dengan baik dengan dia, putus, kita akan kehilangan dia gitu. Itu bahayanya nih kalau udah masuk masa remaja dan kita tidak berusaha mempertahankan ikatan itu, dia bisa putus. Apalagi di zaman sekarang nih, anak dengan mudah teralihkan, di rumah aja mainnya sama gadget terus ya kan. Apalagi udah sama gadget, selain game juga ada juga medsos dan sebagainya. Jadi banyak banget hal yang mengintervensi usaha kita untuk bonding sama anak. Kayak hal-hal kayak tadi, medsos, waktu yang terpakai buat main game dan seterusnya. Apalagi kalau sekolahnya sampai sore gitu ya, kita cuma ketemu dia bisa malam. Udah gitu kita nggak ngajak dia, kalau anak laki-laki ke masjid. Kalau ke masjid kan ada usaha bersama yang kita lakukan bersama, mungkin sambil jalan juga, sambil ngobrol, bangunin dia, ngajak dia kan, seenggak-enggaknya ada omongan tuh ya kan. Ke masjid yuk, ini sebentar lagi 5 menit lagi, ayo ada wudhu gitu ya. Nah, kan tuh ada komunikasi juga. Nah, kalau kita merasa capek pulang ke rumah, nggak ada waktu, anak juga capek, banyak PR, kita juga nggak merasa, ah, anak zaman sekarang pelajarannya susah, aku nggak bisa, udah sama ibunya aja. Ya, jadinya banyak banget hal yang kita biarkan mengintervensi, padahal seharusnya nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap berusaha, walaupun kita nggak banyak ngomong gitu, banyak banget yang bisa kita lakukan gitu.
0: Ya, Masya Allah, Ayah Eka. Dan sebelum kita akhiri ini di perbincangan segmen ini, mungkin ada banyak ayah ini yang sedang mendengarkan siaran kita di hari ini dan ingin ini menjadi sosok yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Ini kira-kira satu ikhtiar sederhana yang bisa mulai dilakukan ini sepulang dari aktivitas ini, agar anak ini merasa ayah adalah tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Silahkan.

0: Ya, dan mohon izin sahabat MK ini, sebelum kita akhiri perbincangan kita di segmen ini, mungkin ada banyak ini ayah yang sedang mendengarkan di pagi hari ini ya, yang ingin menjadi sosok yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Ini kira-kira ayah Eka satu ikhtiar sederhana yang bisa dimulai ini dilakukan di hari ini juga sepulang dari aktivitas begitu ya, agar anak ini merasa ayah adalah tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Silahkan ayah Eka.
1: Ya. Kadang-kadang kita sudah merasa lama nih gak ngobrol sama anak ya. Kalau udah kayak gitu, kenapa sih gak kita bilang minta maaf? Nah, banyak banget nih ayah atau orang tua yang harusnya minta maaf sama anak karena kita udah lama enggak menjaga bonding dengan mereka. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan kata maaf. Aduh, maaf ya ayah baru sekarang nih enggak jemput kamu kemarin-kemarin sama ibu misalnya. Aduh, maaf ya ayah baru nanya PR kamu. Harusnya ayah mulai sekarang, nanti ayah akan banyak deh nanya sama kamu. Jadi bisa dimulai. Tapi ini harus egonya harus ini ya. harus kuat nih menekan ego gitu. Bukan berarti kita mengalah, jadi kita mengalah melompat mundur ke belakang untuk melompat melewati jurang ke depan. Jurang itu namanya putusnya bonding dengan anak. Kita kalau mau menjaga hubungan memang harus memanage emosi kita dengan baik, termasuk masalah ego tadi gitu. Jadi mengapa misalnya kalau yang udah lama merasa nggak kuat hubungannya dengan anak, kita minta maaf, cium pipinya gitu ya. Terus baru deh mulai misalnya ngajak sesuatu yang kalau kita, atau misalnya dengan memberi hadiah kecil buat dia, misalnya dia senangnya makanan kesukaan apa sih yang murah aja gitu ya, sekali-kali yang kita nggak larang dia untuk makan gitu ya. Boleh sekali-kali dikasih, atau mungkin ngasih buku, atau ngasih mungkin alat tulis. Kita lihat misalnya bisa dimulai dengan hadiah, maksud saya misalnya tasnya udah agak robek nih, kita beliin ya kalau kita lagi ada dana gitu. Atau kita tawarin, yuk sama ayah beli tas. Nah, cuma tapi kamu sama ayah aja ya, ibu gak usah, mampir dulu sebentar kayak gitu. Atau dengan pelukan, sini peluk ayah, atau sini kita baca cerita dulu yuk gitu. Atau misalnya nanya ke dia misalnya, adek-adek sini deh, ayah punya sesuatu yang menarik nih. Ya apa tuh ya, nah ini nih, lihat deh. Misalnya kayak gitu ya, walaupun mungkin mulai dari tayangan YouTube gitu, kita tahu misalnya dia seneng sama karakter apa, terus kita tahu gitu. Mulai dari situ dulu, itu mulai, bukan berarti nanti kita keterusan gitu. Mulai dari situ dulu, ketawa-tawa bareng dulu. Nah setelah itu baru kita mulai yang lain gitu. Dan jangan lupa, kita banyak berdoa juga sama Allah yang maha membolak-balikan hati, agar hati anak-anak tuh lunak sama kita gitu. Lunak sama kita, karena itu penting banget. Nah banyak orang yang membedakan orang muslim dengan non muslim apa sih ya, doa itu kalau misalnya gitu ya. Ya kita bisa berdoa, kalau mereka nggak bisa berdoa, doanya sama siapa, nggak jelas gitu kan. Kalau kita bisa berdoa pada Allah yang maha membolak-balik hati. Dengan jangan lupa, setiap kali sholat, setiap kali ada kesempatan, banyak berdoa untuk anak-anak kita. Kan ada tuh doanya Nabi untuk sahabatnya yang dititipkan ke beliau ya, ada buat Ibnu Abbas, ada juga buat yang lain gitu ya, yang doanya itu luar biasa. Nabi itu mendoakan hal-hal yang kayak misalnya, berkahilah ya Allah atas segala apapun rizki yang engkau berikan kepadanya, berikanlah dia anak keturunan yang banyak, berikanlah dia harta yang banyak, sesuatu yang kita pengen anak-anak kita dapatkan gitu. Tapi kita cuma selama ini cuma bengong doang, cuma ngarepin doang, berharap doang, tapi nggak pernah ngedoain. Dan ini ada doanya sahih gitu. Jadi pelajarin deh doa-doa untuk anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacakan di setiap sholat kita. Kita belajar dari Nabi Ibrahim Alaihissalam yang beliau tinggal di Palestina, sementara putranya Ismail dan istrinya Hajar itu ada di Mekah. Kok bisa ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan putranya, dan Nabi Ibrahim bilang, wahai putraku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Anaknya bilang, lakukanlah ayah, nanti ayah akan lihat aku termasuk orang yang sabar. Kok bisa kayak gitu gitu? Padahal kan ini jarang ketemu. Apalagi kalau kita lihat contoh Rasulullah SAW, kita tahu putri beliau yang paling kecil adalah Fatimah Az-Zahra. Dan diriwayatkan Fatimah itu bukan cuma wajahnya dan perawakan yang mirip sama Rasulullah, tapi senyumnya, kata-katanya, gerak-geriknya itu mirip banget dengan Rasulullah. Kok bisa kayak gitu? Ternyata jawabannya adalah karena Rasulullah adalah teladan yang luar biasa bagi Fatimah, dan yang amat, figur yang amat dicintai oleh Fatimah. Sampai ketika Rasulullah pamitan, Fatimah sepertinya ayah tidak lama lagi hidup itu, ini Fatimah itu menangis. Kenapa menangis? Karena aku gak bisa ketemu ayah lagi. Dan ketika Rasulullah bilang, tapi engkau adalah keluargaku yang paling pertama menemui aku, Fatimah tersenyum. Bayangin, kalau kita lagi ngedampingin ayah kita, terus kita ayah kita bilang, nanti engkau cepet-cepet nyusul ayah ya, meninggal segera setelah ayah, pasti kita marah-marah kan. Kok ayah ngomong kayak gitu? Tapi Fatimah apa yang ketika Rasulullah bilang kayak gitu? Itu Fatimah tersenyum luar biasa. Kenapa? Karena begitu cintanya dia sama ayah. Jadi sosok Rasulullah SAW ini luar biasa banget. Jadi kalau mau ada, kita mau mulai cerita nih. Kalau saya sih, karena saya duta literasi dan dikenal juga suka bercerita sama anak-anak, saya sarankan mulai bercerita gitu sama anak-anak. Misalnya cerita Rasulullah, kalau nggak bisa, nggak punya bahan cerita, ambil buku gitu, bacakan gitu ya, ceritakan sebentar, nanti sambung lagi. Bahkan mungkin ketika kita lagi di mobil, lagi di perjalanan, lagi berwisata, kadang-kadang kita bisa minta dia bercerita juga sama kita. Kemudian atau misalnya juga dengan cara lain, misalnya membuat karya bersama. Anak kita seneng gambar, terus kita kasih dia kertas yang banyak nih, kasih pensil, kan insya Allah nggak terlalu banyak memerlukan biaya ya, kasih buku gambar, kasih pensilnya, hadiah buat kamu, ayo kita gambar, ayah mau gambar bareng sama aku nggak, atau ayah boleh nggak gambar bareng sama kamu, nanti diketawain sama dia, oh ayah kok gambarnya kayak gitu. Banyak banget yang kita bisa mulai, pokoknya mengalir saja, sadari bahwa ini tanggung jawab kita yang besar. Kalaupun ada yang pertama kali harus dilakukan adalah doa dulu sama Allah. Yeah. Nah setelah itu baru kita lihat, kan nggak bisa ya setiap anak tiap anak berbeda-beda kondisinya gitu. Bisa ada yang kayak tadi minta maaf dulu, peluk dulu. Ada yang diajak makan dulu, ada yang dikasih hadiah dulu, ada yang diajak cerita dulu, ada yang dikasih senyuman dulu. Pokoknya tergantung kita dan anak kita.
0: Iya, masya Allah. Mohon izin Ayah Eka, ini tentunya nanti akan kita coba sambung kembali. Ini insya Allah di termin selanjutnya begitu ya. Termasuk juga ini kita akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan. Ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, ini silahkan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga bisa berbagi. Ini kalau menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar ayah agar anak ini merasa nyaman untuk bercerita, sahabat MK? Apakah yang pertama, waktu bersama anak yang terbatas? Atau yang kedua, sahabat MK ini sulit membangun komunikasi yang hangat? Dan yang ketiga, belum memahami cara mendengarkan anak dengan baik, sahabat MK? Silakan kami nantikan, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
0: Sahabat MKI, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-30.000 999
5: atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
0: Sahabat MKI, setiap rasa yang istimewa.

0: di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa INA, ajang kompetisi bagi home baker, baking dan profesional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya INA, warisan rasa 34 tahun.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
3: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 59 menit. Insyaallah sahabat MK, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 59 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MK, tepat di menit ke-8, ini lepas dari jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kali ini kami akan menyapa bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MK FM Bandung di 0811224 di 0811224 1027. Mohon izin Ayah Eka, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada hamba Allah

0: Ini pertanyaannya, mohon izin Ayah Eka, katanya di zaman sekarang ini banyak ayah yang ingin dekat dengan anaknya, namun karena kesibukan bekerja, waktu bertemunya tuh jadi sangat terbatas katanya. Bahkan ketika di rumah, ini seringkali sama-sama sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dan kira-kira ini bagaimana ikhtiar sederhana agar anak ini tetap merasa bahwa ayah adalah tempat yang nyaman untuk bercerita? Silahkan Ayah Eka.
1: Ya, kalau kaitannya dengan gadget, memang kita harus menerapkan diet gadget di rumah. Jadi ada kita bareng-bareng juga sama anak-anak membuat aturan tentang gadget. Misalnya nih, ada area-area atau daerah-daerah di rumah yang kita nggak boleh pegang gadget dulu ya. Misalnya ketika lagi makan bareng, itu jangan pegang gadget dulu ya. Kemudian masuk kamar mandi, jangan pegang gadget. Nanti kalau udah mau tidur jam 9 misalnya masuk kamar, itu gadgetnya titipin dulu sama orang tua, nggak boleh dibawa masuk. Misalnya kayak gitu ya, kalau kalau anak yang setuju kayak gitu. Jadi karena banyak anak yang main gadget itu setelah katanya mau tidur, tapi tidurnya tau-tau jam 12 malam, besok paginya ngantuk, capek, nggak fokus sekolah, dan seterusnya. Itu bahaya juga. Jadi kalau untuk gadget, kita bikin regulasi dulu di rumah. Ada aturan-aturan di mana maksimal kalau main game boleh nggak? Boleh, tapi berapa misalnya? Sejam aja paling lama ya. Nah, karena ayah juga pengen ngobrol sama kamu, kita ngobrol bareng yuk. Itulah sebabnya ketika kita bisa manfaatkan waktu-waktu sholat, misalnya maghrib gitu, kita bisa ajak anak sholat bareng, kalau yang laki-laki ke masjid bareng, ya, yang perempuan di rumah sama ibunya gitu kan. Nanti setelah itu ngaji, misalnya ngaji dulu sampai isya gitu, kayak gitu. Kita bisa ngadain cara-cara seperti itu. Memang harus disiasati dengan quality time. Kemudian juga ketika waktu libur tiba nih, kita prioritaskan waktu bersama anak-anak. Karena waktu kita udah terlalu banyak dipakai di luar rumah gitu ya. Apalagi kalau rumah kita jauh gitu ya, pulang sampai malam. Itu prioritaskan, niatkan bahwa ini waktu untuk anak-anak. Kalau udah prioritas, berarti kalau ada tawaran yang lain, kita kesampingkan dulu. Ini investasi saya untuk masa depan saya dan anak-anak saya gitu. Nggak bisa diganggu dengan investasi yang lain, ajakan teman main dan seterusnya. Kemudian juga kita harus niatkan kita punya mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan bersama anak. Misalnya bercerita gitu ya. Kemudian juga misalnya membuat karya bareng misalnya gitu ya. Atau mungkin kalau main game bareng boleh nggak? Kalau untuk awal-awal menurut saya kalau sebagai awalan bisa-bisa aja sih. Jadi main game dulu bareng gitu ya. Karena melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Tapi nggak cukup sampai di situ dong. Karena game itu kadang-kadang bisa menjadi konflik juga gitu ya. Dan sifatnya kompetitif gitu. Nanti lama-kelamaan bisa jadi nggak seasik awalnya. Jadi itu mungkin sebagai awalnya aja. Kemudian juga niatkan di hati kita bahwa kita harus menimbulkan lagi semangat anak-anak dalam diri kita. Karena kita semua dulu adalah seorang anak. Nah, ketika kita dewasa, kita lupakan masa anak-anak itu. Padahal ketika kita punya anak, harusnya masa anak-anak itu kita ingat-ingat lagi. Oh iya, dulu aku senangnya kayak gini. Ternyata jadi seorang anak tuh senang banget kalau diajak gendong sama ayahnya, dipeluk sama ayahnya. Ketika sisi-sisi anak-anak itu timbul, maka kita menjadi seperti seorang anak juga ketika bersama anak-anak kita. Walaupun bukan menjadi kekanak-kanakan, tapi maksudnya kita ngerti bahasa mereka, nyambungnya mereka, ngambeknya mereka, kita ngerti gitu. Dan dengan demikian kita jadi asik gitu ya. Jadi kalau menurut saya berdoa juga sama Allah, kalau memang waktunya udah overtime banget bekerja, ya Allah carikan saya pekerjaan yang dimana saya bisa melaksanakan amanah darimu tentang anak-anak ini, sehingga waktu saya tidak terpakai khusus untuk pekerjaan saja gitu, tapi juga banyak waktu buat anak-anak kita. Mungkin Allah nanti kan pindahkan ke bagian yang lebih baik, diangkat menjadi manajer atau apa ya, membuat kita mungkin bisa jadi dengan demikian punya waktu lebih banyak buat anak-anak kita. Kalau misalnya sengajain aja deh, pokoknya setiap kali ketemu anak itu usahakan gimana caranya ngobrol, komunikasi, nyapa, nanti dari situ nyambung kemana gitu. Main apa, bikin apa, kita cerita apa, pergi kemana, dan seterusnya. Banyak banget sih yang bisa dilakukan. Kita bisa nanya sama mereka, nanyanya bisa nyambung. Misalnya, teman kamu udah gimana, udah sembuh belum?
2: Belum Pak, dia masih di rumah sakit. Oh gitu, mau nengok gak sama ayah? Nah, banyak banget sih ide-ide yang bisa kita laksanakan. Atau misalnya disuruh warung sama sama mama tuh, dia sama sama ayah ditemenin deh. Yuk, sambil ayah juga pengen beli sesuatu nih. Alasan aja gitu ya, kita biar bisa bareng sama anak kita. Pokoknya banyak banget waktu, kalau kita niat, kita udah menyadarinya dengan ilmu yang kita punya, bahwa kita harus punya waktu setiap hari buat anak, kita akan selalu menemukan jalannya, insya Allah. Gitu.
0: Iya. Dan mohon izin Ayah Eka, insya Allah kita akan menyapa kembali ya hari ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya lewat live TikTok. Ada sahabat kita ini ada Dahuri Store. Pertanyaannya ini bagaimana mengetahui seorang anak ketika merindukan perhatian ayah, namun anak ini tidak mengungkapkannya katanya.
2: Oh gitu.
0: Silakan.
2: Iya, mungkin ini pertanyaan dari seorang pengamat ya, bukan dia ngalamin sendiri gitu. Dia ngeliat ada anak lain gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Ya mungkin kayak gitu. Ya kita bisa ajak ngobrol aja sih anaknya gitu ya. Kalau emang sudah dekat sama dia, ngobrol cerita kemana dulu, baru kita tanya gimana ayah kamu dan seterusnya gitu ya. Udah pasti sih setiap anak pasti merindukan kedekatan dengan ayahnya, udah pasti. Karena banyak kalau dilihat dari banyak sekali efek negatif kalau seorang anak itu nggak dekat sama ayahnya gitu. Misalnya dari penelitian, anak yang tidak dekat dengan ayahnya itu 4 kali kemungkinan jatuh dalam kemiskinan dibanding anak yang lebih dekat sama ayah. Maksudnya 4 kali lebih besar kemungkinannya kalau dia jatuh dalam kesengsaraan di masa depan kalau nggak dekat sama anak, sama ayahnya.
0: Oh,
2: luar biasa
0: iya,
2: banget kan?
0: Iya,
2: parah
0: iya.
2: Banget ini penelitian loh. Kemudian juga kemungkinan besar jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Ya katakanlah misalnya pergaulan bebas, LGBT dan seterusnya. Kalau dia tidak dekat sama ayahnya. Ada seorang pelaku LGBT ya, yang udah dewasa nih, udah bukan anak-anak lagi, ditanya, kenapa sih kamu jadi pelaku ini gitu, kenapa terjerumus ke dalam ini, kamu kan dulu normal gitu ya. Dia bilang, saya sebetulnya rindu banget pelukan ayah saya. Nah ketika itu ditawarkan oleh om-om gitu, saya terima dan ternyata nyaman. Nah itu kenapa bisa begitu, hanya karena tidak diberikan oleh ayahnya waktu kecil sebuah pelukan kecil, sebuah usapan kasih sayang dan sebagainya, itu bisa jatuh luar biasa parahnya kayak gitu. Kemudian juga jatuh ke dalam tindakan kriminal. Kemudian juga salah memilih pasangan nih ya, walaupun pasangan sudah dijodoh, sudah diatur jodohnya gitu, tapi kan ada usaha manusia di situ.
0: Okay.
2: Nah anak perempuan itu penting banget mengenal ayah yang baik. Kenapa? Karena dia akan menilai standar penilaian dia terhadap laki-laki, calon suaminya dan seterusnya, dari refleksi dari perilaku ayahnya dia sama dia gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal karakter laki-laki yang baik kalau tidak dicontohkan oleh ayahnya? Saya pernah nih wawancara seorang tokoh terkenal di Bandung yang sekarang udah wafat ya, dalam keadaan luar biasa, husnul khotimah, dalam keadaan mau jadi khotib Jumat, dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah gitu ya, sebelum jadi khotib, meninggal gitu. Nah saya diminta bikin buku tentang beliau, dan saya menanyakan ke anak-anaknya gitu, saya tanya gimana tentang ayah, tentang abi dan seterusnya. Dan salah satu dari mereka tercetus ketika ditanya sama uminya, ke kriteria laki-laki seperti apa yang kamu inginkan untuk jadi calon suami kamu. Dia bilang, yang seperti abi. Karena ayahnya baik banget sama dia. Ibunya sampai heran, uminya sampai heran, kenapa gak pilih yang lebih ganteng, kenapa gak pilih yang lebih kaya. Enggak, pokoknya yang seperti abi. Kenapa? Karena udah deket banget sama ayahnya. Hati-hati loh anak perempuan itu. Kadang-kadang kan kalau kita sebagai laki-laki nih, kalau saya laki-laki dan ya laki-laki yang lain, kadang-kadang heran kok ada seorang perempuan yang bentuknya sempurna sama Allah dikasih gitu ya, dia memilih pasangan yang tidak sesempurna dia gitu, laki-lakinya. Kalau bisa gitu, ya kuncinya adalah karena dia merasa nyaman dengan orang itu. Jadi standar perempuan itu beda loh. Nah makanya ayah ini harus sadar nih bahwa anak perempuan itu lebih harus disentuh secara emosinya, rasa amannya, kemudian diberikan keteladanan. Karena kalau enggak, nanti banyak kejadian ketika ada anak yang merasa pusing, migrain, dan seterusnya, keluhan-keluhan fisik, ketika dibawa ke dokter ini gak ada apa-apa kok. Kenapa? Ternyata karena dia tidak dekat sama ayahnya. Hmm, ayahnya ngomel terus, pusing kepalanya. Gini aja kok ayah marah, aduh pusing kepala dan seterusnya gitu. Jadi bisa ketahuan dari hal-hal itu. Kalau anaknya nggak tampil sebagai anak-anak yang biasanya, nggak ceria, kemudian juga nggak sehappy anak-anak yang lain, kita perlu bertanya deh, ada apa nih dengan dia? Karena dari segi psikologi, apapun yang terjadi di masa dewasa itu pasti akibat dari pengaruh di masa anak-anak. Dan untuk keadaan-keadaan kayak gitu, untuk anak-anak yang kelihatan agak murung, agak sedih, agak penyendiri, itu kita wajar kalau kita bertanya ada apa dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi, dan itu kemungkinan jawabannya benar. Kalau orang tuanya luar biasa, baik, memenuhi standar normal aja, insya Allah anak-anak tuh akan happy kok keluar gitu, akan percaya diri. Tumbuh. Mungkin anak yang pendiam itu tidak percaya diri, kenapa? Karena dia terbiasa dinilai kurang oleh orang tuanya. Jadi hati-hati juga ketika kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna. Kenapa? Karena kalau kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna, kita akan menuntut anak-anak kita untuk jadi sempurna juga, dan itu sangat bahaya. Kenapa? Karena judgment lagi, penghakiman lagi, ngahakimin lagi, nyalahin lagi. Tapi cobalah berusaha untuk jadi orang tua yang selalu hadir. Gak harus selalu sempurna kok. Yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang selalu hadir. Ketika dia sedih, orang tuanya ada, orang tuanya menenangkan. Ketika dia senang, ada teman untuk berbagi, siapa orang tuanya dulu, dan seterusnya. Jadi coba deh hadir untuk anak setiap saat. Jadi kalau, sekali lagi, kalau pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mencirikan, ya lihat aja kalau anak yang gak happy, sedih, depresi, kadang-kadang gitu ya, stres dan sebagainya, ini pasti ada apa-apa dengan orang tuanya. Mungkin salah satunya adalah, yang terbesar adalah ayah.
0: Iya, Masya Allah. Dan kita akan kembali sapa, ini mohon izin Ayah Eka, ada seorang ibu yang bertanya, ini katanya terkadang berbeda pemahamannya dengan suaminya, dan bagaimana ini caranya ketika tidak sesuai cara mendidiknya dengan ayahnya, tapi seorang ibu ini ingin agar anak ini tetap menghormati dan bisa meneladani ayahnya, katanya.
2: Iya. Jadi memang harus dicapai kata sepakat antara ibu dan ayah. Karena kalau tidak, anak akan bingung siapa yang harus diikutin, ayahnya atau ibunya. Nah kalau udah bingung gini, nanti dia tidak akan menghormati aturan-aturan yang ada gitu. Gak jelas tuh aturannya gitu ya. Nah, jadi akan jadi pemberontak atau jadi apatis sama sekali gitu ya. Dan ini bahaya. Jadi hal-hal kecil aja misalnya. Nah kata ibunya tidur jam 9. Kata ayahnya nonton bola sama ayah gitu. Nah ini mana? Mana yang harus dipilih? Harus jelas, harus sepakat. Kalau misalnya malam itu misalnya ada pertandingan bola, sementara malam-malam yang lain nggak ada, ibunya mungkin bisa ngalah. Ya mumpung lagi malam minggu nih, malam Ahad gitu ya, sama ayah nonton bola dulu, bolehlah, kan besok libur kayak gitu. Jadi harus sepakat gitu. Dan kadang-kadang juga ayah juga harus sepakat dengan peraturan ibu. Mana nih yang harus diikutin? Jadi memang orang tua harus punya ilmu juga, sehingga kalau untuk menyampaikan sesuatu kan kalau dua-duanya punya ilmu gampang gitu. Oh ternyata memang benar nih, ya kita harus misalnya diet-diet dulu. Kalau kita punya contoh misalnya kita mau belikan anak kita ada yang terbaik apa ya mah? Oh gadget aja. Tapi coba perhatikan akibatnya gimana mah? Oh kalau gitu diteliti, dikaji. Oh kalau gitu banyak penelitian yang menyarankan misalnya anak untuk 5 tahun ke bawah jangan dikasih gadget dulu karena akan menghambat perkembangan bicara misalnya. Kalau gitu kita sepakat ya untuk tidak memberikan gadget. Kalaupun anak mau main gadget, dibilang dipinjamkan oleh orang tuanya, bukan untuk dimiliki kayak gitu. Nah, kalau udah sepakat gitu, kompak, enak. Jadi anak jelas ketika dia bertanya sama ayahnya maupun sama ibunya, jawabannya sama atau kira-kira sama kayak gitu. Jadi memang harus sepakat dulu. Nah, kuncinya adalah ngobrol sama suami, bahas masalah yang real banget gitu. Ini menurut mama gimana nih? Anak kita kok malas sholatnya gimana menurut papa? Ah biar aja lah, dia kan masih kecil. Nah kayak gitu dibahas tuh. Kayaknya menurut mama nggak kayak gitu deh pak. Misalnya gimana kalau misalnya kita usul, gimana kalau misalnya papa coba ingetin gitu, ajak dia sholat mau nggak pas. Nah mulai kayak gitu diajak membahas karena ketidaknyambungan hubung komunikasi itu karena kita tidak mau terbuka membahas masalah yang ada. Sebetulnya masalah yang ada itu jadi pintu buat mengeratkan komunikasi. Tapi kalau dibiarin malah jadi membuat kita tambah jauh gitu. Jadi kalau ada masalah yang ada misalnya tadi anak malas sholat atau malas belajar, jadikan itu sarana buat kita dengan suami itu jadi kompak, atau kita dengan istri jadi kompak gitu. ini ada masalah yang harus kita hadapi bersama, dan hilangkan egonya kita. Kan kita udah, orang udah dewasa kan, harus tahu dong bagaimana mengendalikan ego. Ketika kita mendengarkan pasangan kita bicara, bukan untuk membantah dia, tapi kita pengen tahu sudut pandang dia gimana sih terhadap masalah ini gitu.
0: Iya,
2: kalau
0: iya,
2: kita ngedengerin dia untuk cari kelemahannya, nanti nggak akan selesai gitu. Nanti akan jadinya konflik. Tapi coba jangan saling menyalahkan. Ini adalah masalah kita bersama. Kamu tidak sempurna, saya tidak sempurna. Karena itulah Allah menyatukan kita supaya ketidaksempurnaan itu bisa saling tertolong dengan kelebihan satu sama lain gitu. Itu harus disadari dulu. Ketika kita menikah, kita bukan menikahi orang yang sempurna, tapi orang yang bisa melengkapi ketidaksempurnaan kita dengan kelebihannya dia dan kelemahannya dia. Ketidaksempurnaan dia kita coba lengkapi juga dengan apa yang Allah berikan kelebihan pada diri kita. Jadi sadari itu bareng-bareng. Ini adalah tanggung jawab bareng. Ini adalah masalah bersama. Buka komunikasi bareng gitu. Jadi memang harus dibuka komunikasi dengan terbuka, jujur, tanpa ego, saling harus saling mendengarkan. Kalau suami tidak mau, coba usahakan terus gimana caranya supaya akhirnya nyambung. Karena ini udah masing-masing udah dewasa, harusnya mau dong saling mendengarkan gitu ya. Kalau dan jangan lupa minta tolong sama Allah yang Maha membolak-balikkan hati gitu. Biar kita nyambung nih. Memang benar sih, sebelum ke anak dulu mungkin ke pasangan kita dulu biar kompak dulu, baru ke anaknya lebih enak gitu.
0: Iya, ya, Masya Allah. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, mohon izin Ayah Eka. Ada ya, dari Ibu Sari Ayi, ini dari Cijera, yang menyampaikan pertanyaannya, katanya bagaimana ini kalau seorang ayah, ini bagaimana kalau seorang ayah ini kurang menjadi idola dalam sholat berjamaah ke masjid dan tilawah Al-Quran, katanya.
2: Ah, iya. Ya, memang ini juga banyak terjadi ya. Mungkin gini, mungkin kita juga membandingkan sosok suami kita atau ayah itu dengan sosok yang udah sempurna, katakanlah misalnya ustadz atau gurunya gitu ya.
0: Iya.
2: Jelas beda dong posisi guru, orang sebagai guru dengan sebagai ayah gitu ya. Nah itu juga harus disadari, maksudnya jangan juga membandingkan langsung, karena bisa jadi gak apple to apple nih kalau kita masalahnya membandingkan ya. Tapi kalau kita merasa memang ini kurang ya, memang kita katakan kurang gitu. Nah dengan demikian, memang kalau kita mau anak-anak kita sholat, berarti kita harus sholat dulu dong, gitu. Kalau kita mau anak-anak kita rajin, rajin ngebersihin rumah, rajin merapikan rumah, kita harus merapikan juga, gitu. Kan itu sebetulnya hukum hukum dalam kehidupan yang Allah terapkan pada kita tuh, kita harus memberikan dulu sesuatu, baru kita dapat. Kayak orang mau mancing itu, kita harus berusaha dulu, cari cacing dulu, baru mancing, baru dapat ikan, gitu. Demikian juga dengan anak ini. Kalau kita mau anak kita baik, kita harus contohkan dulu. Karena anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi apa yang dia lihat dari kita. Jadi kalau kita ngomong doang, kita nggak melakukan, nggak bisa gitu. Anak nggak akan ingat itu. Nggak akan ingat kata-kata kita mau seindah apapun. Tapi yang dia lihat adalah tindakan kita. Jadi nggak usah khawatir nih bagi ayah yang tadi komunikasi verbalnya kurang, tunjukkan dengan keteladanan, maka anak juga akan melihat dan anak akan terdorong untuk meniru kita gitu. Nah kalau ayahnya kurang jadi idola dalam masalah ubudiyah kayak gitu, ya mau nggak mau nih, selain ayahnya berusaha memperbaiki diri, ibu juga harus turun tangan ngasih tahu, diskusi sama anak tuh. Kalau kan anak bisa balikin, nuruh aku sholat mah ke masjid tapi ayah nggak mau. Nah kita bisa ngobrol sama dia. Nah, mungkin ayah waktu kecil nggak disuruh sama orang tuanya untuk ke masjid. Nah, jadi ayah sebesar ini juga masih belum terbiasa. Kan ini masalah kebiasaan nih. Nah, ibu pengen nanti kamu ketika udah besar jadi contoh buat anak-anak kamu tuh.
0: Iya, iya.
2: Coba lihat ada yang rajin ke masjid, bisa dikasih contoh dan sebagainya. Kita bisa terbuka katakan kalau yang salah itu salah, tapi tanpa menjelek-jelekan ayahnya gitu. Karena nggak boleh menjelek-jelekan ayah di hadapan seorang anak, demikian juga kepada ibu. Jadi yang ayah lakukan itu kurang bagus juga, kurang rajin juga. Tapi apakah kamu mau jadi lebih baik? Tentu saja kamu mau kan. Nah ibu juga turun tangan, tapi setelah itu ibu juga harus komunikasi dengan ayah. Jangan ibunya lagi yang capek gitu, ibunya lagi yang berjuang. Ayah juga harus diingatkan, ya gimana tuh, anak kita udah nanyain loh gitu, kenapa ayah gak mau ke masjid, sementara aku disuruh ke masjid. Nah gimana buat ayah? Jadi kita ngobrol aja sih, kuncinya adalah di komunikasi gitu sama saya.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali. Dan tentu ini banyak pelajaran penting ya sahabat MP yang bisa kita ambil. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini barangkali terakhir Ayah Eka sebagai penutup. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para ayah ini dan juga keluarga yang sedang mengikhtiarkan, agar anak ini merasa aman, nyaman, dan berani bercerita kepada orang tuanya. Silakan Ayah Eka.
2: Ya, ayah, bunda, sahabat MK semua, mungkin kita berusaha sekuat tenaga gitu untuk menjadi diri kita yang terbaik. Tapi ada satu sisi diri kita yang harusnya selalu kita ingat, bahwa kita adalah orang tua gitu. Dan sekali lagi saya coba sampaikan kepada, ingatkan lagi, bahwa bagi dunia ini mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita cuma sebagai seorang karyawan, mungkin kita cuma sebagai seorang manajer biasa gitu ya. Tapi bagi seseorang, kita ada seluruh dunianya. Siapa orang itu? Itu adalah anak kita. Dan ingat, pundak seorang ayah adalah tempat paling nyaman buat bercerita bagi seorang anak. Anak itu belajar rasa aman, belajar rasa cinta, belajar bersikap baik terhadap kehidupan, bersikap sosial yang baik, menciptakan persahabatan, dan seterusnya, dimulai dari seorang ayah. Cukuplah bagi kita ayah dan bunda, mungkin kita tidak bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, menjadi seorang manajer sukses, menjadi pebisnis yang luar biasa seperti orang lain kayak gitu. Mungkin kita tidak Allah izinkan mencapai hal itu, karena Allah ingin kita lebih menjadi sosok yang lain, yang orang lain itu gak mampu, yaitu menjadi orang tua terbaik atau ayah terbaik bagi anak-anak kita.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini Ayah Eka di program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Ini selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ayah Eka. Terima kasih banyak ini atas kebersamaan, ilmu sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah sahabat MP, ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MP, khususnya ini dalam mengikhtiarkan hadirnya sosok ayah yang bukan hanya hadir secara fisik sahabat MP, tetapi juga ini hadir secara hati, sehingga ini anak merasa aman dan berani untuk bercerita.

0: Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Hadir segmen penutup Sahabat MK Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih ya Sahabat MK, salah satu di antaranya. Dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sahabat MK, untuk pilihan nomor 1 ini Al-Quran Surat Yusuf, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Luqman, dan terakhir Sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Ali Imran. Sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan atensi kali ini Sahabat MK menyampaikan pilihan murotalnya. Kami nantikan Sahabat MK. Dan insya Allah Sahabat MK, kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-122.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Murotal pilihan Anda.

Sahabat MK masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah di siang hari ini menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Morotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan bagi Anda ini yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Sahabat MK, untuk pilihan nomor 1 ini Al-Qur'an surat Yusuf. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Qur'an surat Luqman, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat Ali Imran.

Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita. Ini yang sudah bergabung, ada Ibu Rus. Ibu Rus ini dari Garut bergabung di pilihan murotalnya di nomor pertama Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Ibu Rus. Selanjutnya sahabat MP kami sapa juga, ini ada sahabat kita ya dari Cicadas, ada Ibu Pujasari di pilihan murotalnya di nomor kedua Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Pujasari. Saya sapa sahabat MK, ini ada Pak Ajun Hidayat yang menyampaikan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Pak Ajun. Kemudian sahabat MK, kita beralih ke Ranca Ekek. Saya sapa ada Ibu Ade. Ibu Ade dari Ranca Ekek ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Ali Imran. Terima kasih Ibu Ade. Sahabat MK, saya sapa ini dari Sumedang, ada sahabat Hedi. Sahabat Hedi ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Menyampaikan salam silaturahminya ini untuk semua sahabat MK, spesial ini untuk yang sedang bertugas dan untuk teman sepekerjaan di KUA katanya, dan untuk istri tercinta serta keluarga. Terima kasih sahabat Hedi. Saya sapa sahabat MK, ada Ibu Eti Laila, ini dari Majalaya, yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Ibu Eti Laila. Dari Majalaya sahabat MK, kita beralih ke Cibuntu Cipende. Saya sapa ada Bunda Halimah. Bunda Halimah ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Bunda Halimah. Sahabat MK, pilihan pertama juga ini dipilihkan oleh Ibu Ai ya dari Cianjur. Kemudian saya sapa ini ada Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat MK yang memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Yusuf. Dari Pangalengan sahabat MK, kita beralih ke Gunung Letik ya, ke Ciparai Gunung Letik. Saya sapa ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan murotalnya Al-Quran Surat Yusuf sahabat MK. Saya sapa dari GBA 3, ini ada Ibu Parilah. Ibu Parilah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat. Ibu Parilah ini memilihkan pilihan kedua ya, Al-Quran Surat Luqman sahabat MK. Dari Jalan Dwi Sartika ini saya sapa ada Ibu Nani sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Luqman. Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua sahabat MK Al-Quran Surat Luqman, ini dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian di pilihan ketiga Al-Quran Surat Ali Imran dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK ini yang sudah memilihkan pilihan murotalnya, ada sahabat Aslam, ini dari Batu Nunggal. Kemudian dari GBA 3 ada Ibu Parilah. Kemudian sahabat MK ada sahabat Taufik Nuryanto. Dan dari Cianjur ini ada Mamah Ismi. Kemudian ada sahabat Raihan dari Ujung Berung. Ada juga ini Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Dan ada juga Ibu Ade dari Ranca Ekek.
Sahabat MK, saya sapa ini dari Cianjur, ada Umi Zikri yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Terima kasih Umi Zikri. Saya sapa sahabat MK ini dari Cibaduyut, ada sahabat Ali yang memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Yusuf. Salam sehat ini untuk semua kru MKFM dan salam hangat untuk penyiarnya. Masya Allah, terima kasih sahabat Ali.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotal kedua ya sahabat MK. Morotal kedua ini Al-Quran surat Luqman ya sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih bagi Anda yang sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji, bersak.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. ...102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada yang diamankan satu buah celurit tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
2: Ambilnya air itu 500 meteran, nanaman tadi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng, Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
4: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
5: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
4: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
6: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak berhenti sampai di situ.
3: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
7: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan pihaknya telah dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas

0: praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
1: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
2: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
3: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
4: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
5: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
6: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
5: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
2: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
7: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
8: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
7: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti

0: kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
2: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
3: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
2: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Saya Abu Syauqi, keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, satu nasyid ini berjudul Pelangi Impian ya sahabat MK. Mengingatkan kita sahabat MK, mungkin saat ini kita sedang menggapai impian-impian kita sahabat MK. Sahabat MK, ada satu nasihat yang sangat luar biasa. Akar masalah dari manusia adalah menyia-nyiakan waktunya sahabat MK. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ini tolong kita ya sahabat MK, agar menjadi orang yang menjaga amanah, amanah waktu yang Allah titipkan sahabat MK. Waktu untuk berkarya, waktu untuk menggapai impian-impian ya sahabat MK. Alhamdulillah, Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda sahabat MK di hari Kamis. Di hari Kamis di tanggal 16 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani Anda sahabat MK hingga menjelang asar nanti sahabat MK. Setiap orang ini tentu memiliki impian ya sahabat MK. Ingin sukses, ingin bermanfaat, ingin membahagiakan keluarga, dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya. Namun sahabat MK, semua impian itu tentu membutuhkan satu bekal ya. Bekal yang sangat penting, yaitu tubuh yang sehat sahabat MK. Sebab ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan, maka kita memiliki kekuatan ya sahabat MK, kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk berkarya, dan mewujudkan cita-cita yang telah kita ikhtiarkan sahabat MK. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat, menjaga amanah tubuh bagi seorang muslim sahabat MK. Dan seperti biasa kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, pertanyaannya, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua nikmat yang sering membuat manusia ini tertipu, sahabat MK. Salah satunya adalah waktu luang, dan apakah nikmat yang satunya lagi, sahabat MK? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua nikmat yang sering membuat manusia ini tertipu, dan salah satunya ini adalah waktu luang. Maka apakah nikmat yang satunya lagi sahabat MK? Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami juga hadirkan nasyid pilihan, ini yang dapat Anda pilih ya sahabat MK, 3 diantaranya. Dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga sahabat MK ini dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Sahabat MK, hadis ini mengingatkan kita begitu ya bahwa masa muda ini bukan sekedar fase kehidupan sahabat MK.
Namun sahabat MK, masa muda ini merupakan amanah ya, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Dan oleh karena itu sahabat MK, mari kita manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bernilai dan membawa kebaikan. Sahabat MK, kami hadirkan kembali satu nasyid dari Edgustik dengan judul Masa Muda, menemani Anda di siang hari ini.

0: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK, satu nasyid dari Teddy Senada dengan berjudul Pandai Bersyukur ya sahabat MK. Mengingatkan kita sahabat MK bahwa seringkali ini kita mengucapkan syukur, namun dalam keseharian ini masih lalai menjaga nikmat yang Allah berikan ya sahabat MK. Jadi hamba yang pandai bersyukur. Sahabat MK, salah satu nikmat terbesar yang sering luput kita syukuri adalah nikmat sehat sahabat MK. Padahal ini dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah ya sahabat MK, kita bisa belajar, kita bisa berkarya, dan kita bisa beramal sahabat MK, menjalankan berbagai amanah kehidupan. Ku tak pernah bersyukur padamu. Maka sahabat MK, salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan lisan ya sahabat MK, tetapi juga dengan menjaga kesehatan dan merawat tubuh yang Allah titipkan kepada kita sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ini mengenai pola hidup sehat, menjaga amanah tubuh bagi seorang muslim sahabat MK.

0: Dalam kesibukan, manusia seringkali baru menyadari begitu ya pentingnya kesehatan ketika tubuh mulai berbicara, sahabat MK. Rasa lelah yang berkepanjangan, sakit yang datang berulang, atau emosi yang tidak stabil, ini seringkali dianggap sepele, sahabat MK. Hingga akhirnya mengganggu ibadah, mengganggu pekerjaan, atau bahkan hubungan sosial ya, sahabat MK. Dan sahabat MK, Islam memandang tubuh ini bukan sekedar alat untuk menjalani kehidupan, tetapi tubuh ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak ini akan dimintai pertanggungjawaban, sahabat MK. Kucoba untuk merubah segalanya. Sahabat MK, tubuh ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam menegaskan bahwa segala yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk tubuh ya, sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat MK, ayat ini menegaskan ya bahwa tubuh ini bukan milik manusia semata ya.
1: Sering kuungkapkan dengan kata.
0: Sahabat MK, para ulama ini menjelaskan bahwa menjaga kesehatan ini termasuk bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Tidak sering kuaku.
0: Sahabat MK, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan tubuh ini sebagai kendaraan, sahabat MK. Tubuh ini sebagai kendaraan bagi ruh, dan jika kendaraan itu rusak karena kelalaian, maka ibadah dan ketaatan pun ini akan terhambat ya, sahabat MK.

Sahabat MK, kesehatan juga ini merupakan sebagai nikmat ya, yang terkadang ini sering diabaikan oleh kita, sahabat MK. Dan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar tidak meremehkan nikmat sehat ya, sahabat MK. Sahabat MK, menjaga kesehatan juga ini merupakan sebagai bagian dari ibadah ya, karena dalam Islam ibadah ini tidak hanya terbatas pada sholat dan puasa, sahabat MK. Namun setiap aktivitas yang diniatkan untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan nilai ibadah, sahabat MK, termasuk menjaga kesehatan tubuh. Sahabat MK, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa menjaga tubuh agar tetap sehat ini merupakan bagian dari tujuan syariat ya, khususnya dalam menjaga jiwa, sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, hadis tersebut ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan hak tubuh ya, sahabat MK, seperti istirahat ataupun makan yang cukup dan tidak memaksakan diri. Sahabat MK, dalam Islam ini memberikan panduan praktis ya yang relevan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dan sahabat MK, prinsip ini menegaskan pentingnya pola makan seimbang ya. Selain itu, kebersihan juga ini menjadi fondasi kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sahabat MK, Islam juga ini mendorong aktivitas fisik dan menjaga kesehatan mental melalui zikir, doa, dan tawakal ya, sahabat MK, karena ketenangan hati ini berpengaruh besar terhadap kondisi tubuh, sahabat MK.

0: Sahabat MK, lelah berkepanjangan, sakit berulang, bahkan stres, ini merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan, sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dengan kata sering kuungkapkan.
0: Sahabat MK, mengabaikan kesehatan ini berarti mengabaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sahabat MK sebagai seorang muslim diajarkan untuk peka terhadap kondisi tubuh, beristirahat saat lelah, dan berikhtiar ketika sakit ya sahabat MK.

Sahabat MK, menjaga kesehatan dalam Islam bukanlah urusan sampingan, melainkan bagian dari amanah dan bentuk nyata ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, tubuh yang sehat ini memungkinkan seseorang beribadah dengan lebih khusyuk, bekerja dengan optimal, serta memberi manfaat bagi orang lain, sahabat MK. Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama menegaskan bahwa merawat jasmani dan rohani ini merupakan wujud syukur, sahabat MK. Wujud syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ketika tubuh mulai berbicara, Islam mengajarkan kita, sahabat MK, untuk mendengarkan, memperbaiki gaya hidup, dan menjaga diri agar tetap berada dalam jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

Maka ini salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga kesehatan ya sahabat MK, dan merawat tubuh yang Allah titipkan kepada kita sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda ini kebiasaan sehat apa yang paling ingin Anda mulai atau yang paling ingin Anda tingkatkan sahabat MK? Apakah yang pertama, mengatur pola makan agar tidak berlebihan? Atau yang kedua, sahabat MK, rutin berolahraga dan bergerak aktif? Yang ketiga ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup? Dan yang terakhir, ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ibadah sahabat MK?

0: ini tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai amanah ya di dalam Islam. Maka sahabat MK, pola hidup sehat ini agar tubuh tidak mudah sakit ya sahabat MK. Pola hidup sehat ini sangat penting untuk diterapkan guna mencegah terjadinya beragam penyakit. Dan selain itu sahabat MK, menerapkan pola hidup sehat ini juga baik ya untuk menjaga kesehatan mental. Dan langkah pola hidup sehat ini harus terus dilakukan sahabat MK. Dilakukan dengan rutin, yaitu dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, hingga mengelola stres sahabat MK. Sahabat MK, pola hidup seseorang ini umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan atau gaya hidup dan aktivitas sehari-hari ya sahabat MK. Rutinitas padat ini dapat saja berpengaruh terhadap pola makan dan waktu tidur yang bisa menyebabkan terjadinya stres sahabat MK.
1: Ungkapkan dengan hati, tapi tidak
0: sahabat MK, seiring berjalannya waktu, maka kebiasaan ini bisa berdampak terhadap daya tahan tubuh dan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, sahabat MK, maka penting ya untuk menerapkan pola hidup sehat, pola hidup sehat setiap hari sahabat MK, agar kesehatan tubuh ini tetap terjaga sahabat MK.

Sahabat MK, langkah awal untuk memulai pola hidup sehat adalah dengan mengenali kondisi kesehatan saat ini ya sahabat MK, mulai dari riwayat kesehatan atau bahkan alergi hingga penyakit kronis yang diderita sahabat MK. Hal ini guna mencegah terjadinya masalah kesehatan di kemudian-kemudian hari ya sahabat MK. Dan oleh karena itu sahabat MK, lakukan pemeriksaan kesehatan ini secara rutin ke dokter untuk mengetahui kondisi tubuh ya secara keseluruhan dan mendeteksi ini sejak dini kemungkinan adanya penyakit yang diderita sahabat MK. Kemudian sahabat MK, kita juga ini bisa memperhatikan kembali ya rutinitas kita sehari-hari sahabat MK. Apakah aktivitas yang kita lakukan ini hanya didominasi dengan duduk dan mengetik di komputer sepanjang hari ya sahabat MK? Padahal sahabat MK, ini para ahli merekomendasikan setiap orang untuk berolahraga dengan durasi total ini sekitar 150 menit per minggu sahabat MK, atau setidaknya 30 menit per hari ya, dan sebanyak 5 hari dalam seminggu. Oleh karena itu sahabat MK, maka mari kita luangkan waktu kita untuk berolahraga sebagai langkah pola hidup sehat sahabat MK. Dan tentu ya sahabat MK, ini kita bisa memilih aktivitas yang menyenangkan dan tentu menyehatkan. Tidak harus berolahraga dengan intensitas berat. Kita pun ini sahabat MK dapat melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau bahkan bersepeda atau naik turun tangga ini di sela kesibukan kita ya sahabat MK.

Sahabat MK, ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mencatat makanan yang dikonsumsi. Karena jika kita memiliki masalah berat badan atau bahkan kebiasaan pola makan yang tidak sehat, maka kita bisa mencatat makanan yang dikonsumsi untuk setiap harinya ya sahabat MK. Karena sahabat MK, catatan ini bermanfaat untuk mengontrol asupan makanan dan sebagai pengingat sahabat MK. Sehingga kita ini bisa mengurangi konsumsinya untuk menjaga tubuh ini untuk lebih sehat ya. Dan guna memulai pola hidup sehat, maka sahabat MK disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 4 porsi buah-buahan dan 5 porsi sayuran dalam sehari sahabat MK. Sahabat MK, ikhtiar dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, ini penting ya dilakukan guna mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh sahabat MK. Dan selain itu, mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah juga ini merupakan ikhtiar ya sahabat MK untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, terjadinya penyakit stroke, kanker dan kematian dini ya sahabat MK. Dan sebagai langkah pola hidup sehat, maka konsumsilah makanan sehat. Anda juga sahabat MK ini bisa mulai mengolah makanan sendiri sebagai salah satu upaya ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang dikonsumsi sahabat MK.

0: Sahabat MK, ikhtiar untuk menuju pola hidup sehat ini Anda, sahabat MK, bisa juga ini memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan dengan minum air putih ya, sahabat MK. Minum air putih ini setidaknya 6-8 gelas tiap harinya, sahabat MK. Karena terpenuhinya cairan tubuh ini dapat menjaga fungsi seluruh organ dan mencegah berbagai penyakit, sahabat MK, seperti dehidrasi dan konstipasi ya, sahabat MK. Kemudian sahabat MK, ini stres juga memang sulit untuk dihindari ya. Meskipun demikian, Anda juga ini tetap bisa belajar untuk mengelolanya dengan meluangkan waktu untuk melakukan berbagai teknik relaksasi, sahabat MK. Baik dengan melakukan hobi ataupun dengan melakukan meditasi, sahabat MK. Dan selain itu, mensyukuri hal-hal yang sudah Allah kasih ya, ini juga bisa membuat jiwa kita semakin menjadi tenang, sahabat MK.
1: Jadi yang terbaik dari kehidupan yang dulu.
0: Sahabat MK, ikhtiar selanjutnya yaitu istirahat yang cukup ya. Karena istirahat yang cukup ini merupakan kunci, sahabat MK, kunci untuk mewujudkan tubuh dan pikiran yang sehat, sahabat MK. Sebagai ikhtiar ini menuju pola hidup sehat, maka usahakan untuk tidur ini setidaknya 7-9 jam ya, sahabat MK. 7-9 jam ini setiap malamnya, dan bangun di jam yang sama untuk setiap harinya. Selain itu, sahabat MK, mandi air hangat, membaca buku, atau bahkan mendengarkan musik ini bisa menjadi aktivitas menjelang tidur yang membantu tubuh untuk istirahat lebih maksimal ya, sahabat MK. Karena tentu ya, sahabat MK, menjalani pola hidup sehat ini memang tidak mudah, sahabat MK. Namun, salah satu hal yang paling sulit dilakukan adalah mempertahankan ya, adalah istiqomahnya, sahabat MK. Ini kebiasaan hidup sehat. Selain itu, keinginan untuk memulai pola hidup sehat juga ini bisa saja menurun ya, ketika niat tersebut ini tidak cukup kuat, sahabat MK. Dan oleh karena itu, sahabat MK, diperlukan disiplin dan komitmen yang kuat ini untuk menjalaninya, serta dukungan orang terdekat ini bisa membantu Anda ya untuk terus menjalani pola hidup sehat, sahabat.

MK, kalau menurut Anda, kebiasaan sehat apa yang paling ingin Anda mulai atau yang paling ingin Anda tingkatkan, sahabat MK? Apakah yang pertama, mengatur pola makan agar tidak berlebihan? Atau yang kedua, rutin berolahraga dan bergerak aktif? Yang ketiga, sahabat MK, ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup? Yang terakhir, ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ibadah?

Pertanyaan dari teka-teki cerdas sahabat MK. Pertanyaannya, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua nikmat yang sering ini membuat manusia tertipu, sahabat MK. Salah satunya adalah waktu luang, dan apakah nikmat yang satunya lagi, sahabat MK? Ini silahkan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
1: apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat MK, berbicara tentang bersyukur, maka salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan ya sahabat MK adalah dengan menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita sahabat MK. Sebab sahabat MK, tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya ya, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban sahabat MK. Sahabat MK, berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, menjaga amanah tubuh bagi seorang muslim ya sahabat MK. Buka lembaran baru dan jangan berhenti untuk bermimpi. Kalau menurut Anda sahabat MK, kebiasaan sehat apa yang paling ingin Anda mulai atau yang paling ingin Anda tingkatkan sahabat MK? Apakah yang pertama ini mengatur pola makan agar tidak berlebihan? Kemudian yang kedua sahabat MK ini rutin berolahraga dan bergerak aktif. Yang ketiga ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ibadah sahabat MK. Silakan sampaikan pilihan Anda melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang reaktivasi bandara, Pemkot Bandung siapkan branding dan layanan shuttle. Kota Bandung hadapi tantangan sektor ketenagakerjaan. Gubernur imbau maksimalkan dana BOS. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan dua fokus utama, yaitu menghadirkan identitas khas Kota Bandung di kawasan bandara, serta menyiapkan layanan shuttle bagi penumpang. Menurutnya penyediaan shuttle perlu kajian yang matang, mulai dari penentuan operator, kapasitas armada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung merasakan nuansa khas Kota Bandung sejak pertama kali menginjakan kaki di terminal.
1: Nah, kita sekarang
0: ada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung

0: Nya berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lihat suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injourney, BUMN.
1: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenagakerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah, sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
0: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya, pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
2: Kemungkinan gelombang ini kan terus naik karena naiknya harga dolar, Iran tiang anges-anges dan sebagainya ya. Nah, kita di Disnaker satu meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi posisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihan ke mana, kebutuhan ke mana. Makanya supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing OPD. Pelatihan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan, tapi harus ada dampak dua, sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut, namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang, nanti berfokus sekolah itu mengelola data bos dulu dengan nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Kan begitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah, itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu. Tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
3: pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan

0: hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
1: Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan, karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
0: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
2: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
0: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
3: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insyaallah sahabat MK, kami akan putarkan 5 preview nasyid pada siang hari ini ya sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan.

Sahabat MK, untuk nasyid pertamanya ini hadir dari Yaya Nur Yasin ya sahabat MK, dengan judul Latahzan. Berikut previewnya untuk Anda.

Tahzan dari Yaya Nur Yasin, sahabat MP, silakan. Ini bisa Anda pilihkan ya di pilihan nasyid pertama, sahabat MP. Kemudian kita akan lanjutkan review nasyid kedua, sahabat MP, dengan judul Kita Tiada Beda. Berikut reviewnya untuk Anda.

Kita tiada beda ya sahabat MK. Silakan ini bisa Anda pilih nasyidnya di pilihan kedua sahabat MK. Kemudian kita akan lanjutkan preview nasyid ketiga. Nasyidnya ini dari Sohib sahabat MK dengan judul Allah lah Tuhan kita. Berikut previewnya untuk Anda.

Kemudian sahabat MK, kita lanjutkan. Ini review di nasyid pilihan keempat ya sahabat MK. Nasyidnya ini dari Nesi dengan judul Rinduku Mencintaimu. Berikut reviewnya untuk Anda.

Sahabat MK, rinduku mencintaimu ini dari Nesi. Silakan bisa Anda pilihkan ya di pilihan nasyid keempat. Dan nasyid terakhir sahabat MK, nasyidnya ini di nomor kelima dari The Vicar dengan judul Cinta di Atas Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MG, cinta di atas cinta ini dari The Vicar. Ini merupakan nasyid terakhir ya di nomor kelima sahabat MG. Itu dia sahabat MG 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid pertama sahabat MG hadir ini dari Yaya Nur Yasin dengan judul Atahzan. Kemudian sahabat MG pilihan nasyid kedua ini dari GSV Nasyid dengan judul Kita Tiada Beda. Dan pilihan nasyid ketiga ini dari Sohib dengan judul Allah lah Tuhan kita. Kisah yang indah. Kemudian sahabat MK nasyid di pilihan keempat, ini nasyidnya dari Nesi sahabat MK dengan judul Rinduku Mencintaimu. Dan nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima dari The Vicar dengan judul Cinta di Atas Cinta sahabat MK. Silakan sahabat MK bisa Anda pilihkan tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MK, alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki

Sampai ini dari live TikTok ya, ada sahabat Hedi. Sahabat Hedi ini menyampaikan salam silaturahminya untuk semua sahabat MK semua. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Hedi.

Kemudian sahabat MK ini dari live TikTok juga ya, ada yang menyampaikan dari sahabat Letter Me. Menyampaikan salamnya untuk alumni LKI UNS, ini angkatan 97 sampai 2003. Masya Allah, terima kasih sahabat.

Ibu Rus ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul ya. Barokallah Ibu Rus. Kalau menurut Ibu Rus, ini kebiasaan sehat yang paling ingin Ibu Rus tingkatkan ya. Ini yang pertama, yaitu mengatur pola makan agar tidak berlebihan. Kemudian rutin berolahraga dan bergerak aktif. Selanjutnya ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ibadah katanya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus.

0: Rut, ini saya beralih ke Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek saya sapa ini ada Ibu Ade. Ibu Ade ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat ya. Barokallah Ibu Ade. Salam silaturahimnya ini untuk seluruh kru MKFM dan untuk sahabat siar. Selamat bertugas dan untuk sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada. Semoga senantiasa ini semuanya dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala keberkahan, segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade.
1: Menebar cinta, berbagi kasih mesra, peduli kepada...
0: Sahabat MK, saya sapa ini dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat juga ya. Barokallah Ibu Nani. Salam silaturahimnya ini untuk kru MKFM yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Masya Allah. Jazakillah Ibu Nani. Sahabat MK, saya sapa ini dari Tangerang, ada Ibu Iis yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul-betul-betul ya. Kalau menurut Ibu Iis, ini kebiasaan sehat yang paling ingin Ibu Iis mulai tingkatkan. Yang pertama ini mengatur pola makan agar tidak berlebihan, kemudian rutin berolahraga dan bergerak aktif. Selanjutnya ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan beribadah. Terima kasih Ibu Iis. Sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Yahyah Rokayah ya, dari Sukagali, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya barokallah, tepat Ibu Yahyah. Ibu Yahyah juga ini menyampaikan pollingnya, paling pola hidup sehat menjaga amanah tubuh bagi seorang muslim. Katanya pilihnya semuanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yaya. Kemudian sahabat MK ini saya sapa dari Bandung ya, ada sahabat Harbas yang menyampaikan ini kebiasaan sehat yang paling ingin sahabat Harbas ini mulai tingkatkan, yaitu rutin berolahraga dan bergerak aktif katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas.
1: Lihatlah di sana yang nestapa berselimut.
0: Sahabat MK, saya beralih ini ke Padalarang. Saya sapa ada sahabat Yudi. Kalau menurut sahabat Yudi, ini kebiasaan sehat yang paling ingin sahabat Yudi tingkatkan ya, yaitu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan beribadah katanya. Sahabat Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat juga ya. Barakallah sahabat Yudi.
1: Berselimut duka penuh derita, berikan secerca.
0: Saya sapa sahabat MK ini dari Cianjur ya. Dari Cianjur Selatan saya sapa ada Ibu Pipi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul. Ini salam silaturahminya disampaikan untuk sahabat siar dan untuk kru MKFM yang sedang bertugas. Katanya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Pipi. Sahabat MK dari Cianjur, kita beralih ke Buah Batu ya. Dari Buah Batu ini saya sapa ada Pak Yandi. Pak Yandi ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya Pak Yandi. Salam silaturahimnya ini untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga tetap sehat, semangat, dan juga jangan lupa bahagia katanya untuk kita semua. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi.
1: Penuh warna tiada celah, menebar cinta.
0: Saya sapa sahabat MK ini ada Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barokallah Ibu Kiki Mariam. Menyampaikan salam dan doanya semoga yang sedang membuat ini, semoga untuk Ali katanya, yang sedang membuat skripsi akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin.

Saya sapa sahabat MK ini dari Antapani, ada Ibu Yanti ya. Ibu Yanti ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barokallah Ibu Yanti. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Cibuntu Cipendei, ada Bunda Halimah yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barokallah Bunda Halimah. Salamnya disampaikan ini untuk kru, untuk operator, dan semua yang menyimak MKFM. Semoga sehat selalu dan semoga hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Masyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Halimah.

0: Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Eki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: terjadi
6: ya?
7: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man.
8: kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
10: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari.

Sahabat MK memasuki menit ke-45 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insyaallah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda di hari ini ya, yang sudah menyampaikan atensinya. Sahabat MK, saya sapa ini dari live TikTok ya, ada sahabat Halim. Sahabat Halim ini menyampaikan salam silaturahim ya untuk semua kru MKFM, dan salam kangen katanya untuk semua alumni SSG angkatan 39. Masya Allah. Terima kasih sahabat Halim.

Kemudian sahabat MK ini dari live TikTok juga ya, saya sapa ada sahabat Takin ya, ini dari Tasik yang menyampaikan ini salamnya untuk semua pendengar MKFM dari Kang Zainal Mutakin katanya dari Depok. Masya Allah, terima kasih sahabat Zainal.

Kemudian sahabat Temkin ini saya sapa juga ada sahabat Hedi ya. Ini sahabat Hedi dari Rancakalong Sumedang yang menyampaikan ini salam silaturahimnya untuk yang sedang bertugas dan untuk semua kru MGFM, semoga sehat selalu. Dan untuk sahabat Aifan, Adeden, Om Zen dan keluarga KUA Rancakalong, ini spesial untuk istri tercinta dan keluarga katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Hedi. Sahabat Hedi juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Salamnya ini untuk yang sedang bertugas dan untuk kru MGFM, semoga sehat selalu. Spesial katanya untuk istri tercinta. Terima kasih sahabat Hedi. Bersihkan diri di mata air ampunanmu. Kemudian sahabat MK ini saya sapa dari GBA 3 ya, ada Ibu Parila yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Ibu Parila. Ibu Parila juga ini menyampaikan pilihan pollingnya, katanya pilih semuanya, dan menyampaikan salam silaturahminya untuk penyiar, kru operator yang sedang bertugas, semoga lancar, dan salamnya ini untuk semua sahabat MKFM semuanya. Selamat beraktivitas, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Parila juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua dan di pilihan ketiga. Jazakillah Ibu Parila. Sahabat MK, kita beralih ke Ciwastra ya. Saya sapa ini ada sahabat Anggi Nurfahmi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya sahabat Ibu Anggi. Ibu Anggi juga ini menyampaikan salam silaturahminya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator dan semua sahabat MGFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Anggi juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga dan di pilihan terakhir ya, di pilihan kelima. Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi. Saya sapa sahabat MK dari Majalaya. Ini ada Ibu Eti Laila yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Ibu Eti Laila. Ibu Eti Laila juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga dan di pilihan kelima. Terima kasih Ibu Eti Laila. Kemudian sahabat MK saya sapa ini ada sahabat Yudi dari Padalarang yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga dan di pilihan kelima. Terima kasih sahabat Yudi. Mampukah ku maafkan? Saya sapa sahabat MK ini dari Marga Asih, ada sahabat Riyad yang menyampaikan ini salamnya untuk yang sedang siaran. Kemudian ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat dan di pilihan kelima. Salamnya untuk sahabat MKFM, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Riyad. Dari panasnya. Saya sapa sahabat MK ada Ibu Wati ya dari Cimahi, ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kelima katanya. Cinta di atas cinta dari The Fikar. Masya Allah, terima kasih Ibu Wati. Dari Cimahi sahabat MK kita beralih ke Jogja. Saya sapa ada Ibu Naning ya yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan keempat dan di pilihan kelima. Terima kasih Ibu Naning. Yasani, meski aku bersembunyi. Alhamdulillah ini sudah bergabung ya, ada sahabat Pian dari Ciparai, sahabat MK, yang
memilih kan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Menyampaikan salam silaturahminya ini untuk penyiar, untuk kru, untuk konveksi, dan untuk alumni SD katanya, untuk Pak Yusuf, dan untuk seseorang di dalam kereta. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Pian.

0: Ibu Daryanti Ningsih ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul Ibu Daryanti. Ibu Daryanti juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Ini salamnya untuk penyiar, untuk kru, dan untuk keluarga di Cimahi, untuk anak kami, dan untuk semua pendengar MKFM. Ini semoga sehat selalu dalam ketaatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Sahabat MK dari Cianjur, ini saya sapa ada Umi Zikri ya dari Cipayung Cianjur, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barakallah Umi Zikri. Umi Zikri ini menyampaikan salam uhuwah untuk semuanya dan untuk keluarganya masing-masing. Semoga ini senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri. Umi Zikri juga ini menyampaikan pollingnya, katanya semuanya ya, dan pilihan nasyid ini di nomor 1, 3, dan 5. Masya Allah, jazakillah Umi Zikri. Sahabat MK dari Cianjur, kita beralih ke halte selatan ya. Saya sapa ini ada sahabat Irfan Sugiri, yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul ya sahabat Irfan. Sahabat Irfan juga ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Salamnya ini untuk sahabat MK, untuk penyiar MK, dan ini mudah-mudahan sehat, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Irfan Sugiri. Kemudian sahabat MK ini saya sapa, ada sahabat Ira ya, yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya sahabat Ira. Sahabat Ira juga ini menyampaikan katanya menjaga kesehatan dengan yang pertama ini makan yang bergizi, yang beragam, dan halalan toibah katanya. Kemudian banyak minum air mineral, dan teratur ini minimal jalan kaki, serta yang terakhir ini menjaga istirahat dan ibadah. Masya Allah. Kemudian sahabat Ira juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Terima kasih sahabat Ira.
1: Bara api saat dunia berhenti.
0: Sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Kiki Mariam ya dari Cileni, yang menyampaikan ini pilihan pollingnya ya, pola hidup sehat, menjaga amanah. Ini pilihannya katanya pilih semuanya. Dan Ibu Kiki Mariam juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan keempat. Dari Buah Batu, sahabat MK, saya sapa ini ada Pak Yandi, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Saya sapa juga ini ada sahabat Harbas ya, dari Bandung, ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Ini dikirim katanya untuk ayah dan ibu tercinta, serta untuk penyiar, untuk kru dan pendengar MKFM. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas.

Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan nasyidnya. Kami nantikan ya sahabat MK. Dan tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 Tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class, ini mulai 16 Juli 2026 di 5 kota sahabat MK. Keseruannya ini berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara cipta rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, kunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 Tahun.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 20 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
0: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-8, ini lepas dari jam 15 waktu Indonesia Barat. Insyaallah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda di hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya ini.

yang sudah ini memilihkan pilihan pollingnya ya, sahabat MK. Pola hidup sehat menjaga amanah tubuh bagi seorang muslim, sahabat MK. Pilihan pertama, sahabat MK ini mengatur pola makan agar tidak berlebihan, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian pilihan kedua, rutin berolahraga dan bergerak aktif, ini dipilihkan oleh 6 suara. Dan di pilihan ketiga ya, sahabat MK ini menjaga waktu istirahat dan tidur yang cukup, dipilihkan oleh 5 suara. Dan yang terakhir, yang keempat, ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ibadah, dipilihkan oleh 4 suara, sahabat MK. Saya sapa dari grup komunitas sahabat Mkin yang sudah memilihkan pilihan pollingnya ya. Ada sahabat Mahadi ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian ada Ibu Utik dari Jogja. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya ini ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Dari Tangerang ini ada Ibu Iis. Dan ada juga sahabat Riyadi ya, sahabat Mkin. Kemudian sahabat MK ini saya sapa di grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya ya. Di nasyid pilihan pertama, sahabat MK ini dari Yaya Nur Yasin dengan judul Atahzan, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian dari GSV Nasyid ya, ini dengan judul Kita Tiada Beda, dipilihkan oleh 6 suara. Dan pilihan ketiga ini dari Sohib, sahabat MK, Allah lah Tuhan kita, dipilihkan oleh 6 suara. Dan yang terakhir ini nasyid pilihan kelima dari The Fikar dengan judul Cinta di Atas Cinta, dipilihkan oleh 1 suara, sahabat MG. Saya sapa ya sahabat MG ini yang sudah memilihkan nasyid pilihannya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kemudian sahabat MG ini dari

ujung Barung ada sahabat Raihan Rahmadian. Kemudian ada juga ini Ibu Parilah dari GBA 3, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, dari Ranca Ekek ini saya sapa ada Ibu Ade, dan dari Jogja sahabat MK ini ada Ibu Utik ya.

Dan pilihan nasyid terbanyak ya hari ini sahabat MK tercatat di pilihan pertama dari Yaya Nur Yasin dengan judul Latahzan. Kemudian pilihan kedua sahabat MK dari GSP Nasyid, ini dengan judul Kita Tiada Beda. Dan pilihan ketiga ini dengan judul Allah Lah Tuhan Kita dari Sohib ya sahabat MK. Sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas insya Allah hari ini akan kami buka ya. Untuk pertanyaannya sahabat MK, Rasulullah SAW menyebutkan akan ada dua nikmat. Ini ada dua nikmat ya sahabat MK yang seringkali membuat ini manusia tertipu. Salah satunya adalah waktu luang. Dan apakah nikmat yang satunya lagi sahabat MK? Dan jawabannya yaitu kesehatan ya sahabat MK. Sahabat MK, menjaga kesehatan ini bukan sekedar urusan fisik begitu ya, tetapi ini juga merupakan bentuk syukur dan tanggung jawab atas amanah tubuh yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sahabat MK. Barakallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
9: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: MG 설의 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

yang belum ada, lebih baik kita mensyukuri yang ada. Ketika harus diambil, ketika Allah mengambil, kita ridho. Ketika harus pindah ke yang lain, rezekinya ya kita lepas dengan tidak usah lengket di hati. Jangan bertengkar dengan istri, dengan suami dan anak, hanya suami dan anak, hanya perkara uang yang digunakan, kecuali yang digunakan untuk haram ya. Kalau untuk menafkahi keluarga, itu adalah sedekah terbesar, terpenting. Jadi jangan berat, walaupun nanti habis, Allah akan memberikan lagi pada waktunya. Yang penting adalah jangan sampai kita bersandar kepada dunia seakan-akan harta, gelar, pangkat, jabatan, rumah, popularitas, penampilan, kesehatan itu jaminan kebahagiaan. Tidak, ya, itu mata ulurur. Bagi kita semua itu adalah milik Allah, amanah Allah, ujian dari Allah, dan ladang amal. Dan kita harus tahu bahwa bahagia itu kuncinya pada iman dan amal soleh. Jadi kalau di Darut Tauhid kerjanya hanya mikirkan gaji, uang, tambahan, terus-menerus menjadi niat, itu tidak baik ya. Tidak akan membuat bahagia dan tidak akan terjamin. Demikian, jadi kerjalah di sini sebagai amal soleh. Luruskan niat, ibadah yang bagus, Allah melihat kok. Allah melihat kita sholat, Allah melihat kita baca Quran, Allah melihat kita sedang berzikir. Allah juga tahu kita tahajud, kita bekerja dengan niat, ibadah. Allah menyaksikan bekerja kita adalah ahsan wa amalan, excellent, lakukan yang terbaik semaksimal mungkin sebagai ibadah. Bukan untuk karir, bukan untuk dipuji, bukan untuk imbalan, tapi sebagai ibadah. Nanti pulang ke rumah, kita membawa rezeki langsung diberikan habis ya, tidak apa-apa. Nanti ada lagi, semua ada waktunya. Demikian dari AA. AA belum lihat nih, enggak, tayangan yang di masjid tidak ada kelihatan kah? Ada? Lihat. Biasanya ada yang bisa dimonitor dari Zoom. Ya, kalau sedang mendapatkan ilmu, sebaiknya kalau tidak wajib-wajib amat, jangan sambil scrolling hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat. Allah melihat apapun yang kita lakukan, dan kesempatan untuk menimba ilmu itu adalah karunia Allah. Sebagian tidak bisa mendapat ilmu. Tadi pagi disampaikan di Australia ini berat sekali, karena generasi pertama yang datang ke sini masih terdidik dengan ilmu dari negeri asalnya, sehingga sholatnya, ibadahnya kuat, ke masjidnya rajin sekali. Tapi generasi kedua sudah berkurang karena tantangan lingkungan, ilmunya kurang, sekolah tidak mengajarkan dengan ilmu dari negeri asalnya, sehingga sholatnya, ibadahnya kuat, ke masjidnya rajin sekali. Tapi generasi kedua sudah berkurang karena

0: berat sekali. Tetapi betapa banyak yang dipenjara akhirnya mendapat hidayah Islam dan jadi soleh, padahal asalnya bukan Islam, asalnya dari kehidupan kelam penuh dengan gelimang kejahatan dan kemaksiatan, tapi di penjara malah dapat hidayah, bisa sholat, bisa kenal Islam, karena yang memberi hidayah adalah Allah. Saat yang sama ada di lingkungan pesantren tapi tidak mau belajar, tidak sungguh-sungguh kepada Allah, tidak juga dapat. Hidayah itu milik Allah, maka bersungguh-sungguhlah mendekat ke Allah. Penutup sudah disampaikan kepada semua tim di Darut Tauhid, kalau nanti mencari karyawan, carilah yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Karena orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Maka yang nanti di Darut Tauhid ini akan dituntun adalah yang serius ke Allah. Solusi bagi semua persoalan dalam pesantren, dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam usaha adalah takwa. Ya, jadi bukan kepintaran, bukan gelar, bukan pengalaman, tapi ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa paling dituntun oleh Allah. Siapa yang takwa adalah yang paling yakin kepada yang goib, Allah, para malaikat, dan yang goib, ya alladzina yu'minuna bil goib. Siapakah yang takwa, yang sangat serius dengan kualitas dan kuantitas sholatnya? Siapakah yang takwa? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Sulit takwa, yang pelit-pelit tidak bisa. Dalam kesulitan, uang pun tetap berinfak. Siapakah orang yang takwa? Yang senang dengan Quran. Yang jauh dari Quran tidak bisa. Ya, padahal Allah sudah memudahkan, menyediakan, tapi tidak mau dekat dengan Quran, dia tidak akan bisa menikmati. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Maaf ya. Ada masalah sedikit, maaf. Masuk ke sini ya. Demikian, semoga ada hikmah dan manfaatnya kajian Al-Hikam dari Perth. Silakan dilanjutkan oleh kawan-kawan yang berada di Darut Tauhid. Sekian dari AA, insyaallah nanti malam mengisi juga walau hanya sebagian kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعملاً صالحاً متقبل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. آمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua hamba-hamba yang selalu istiqomah. Hamba-hamba yang mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lazin an'amtalahum wa rahmatullahi. Ya alhamdulillah, jamaah salat dasar yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini saya sedikit akan sharing ya, terkait dengan rezeki. Nah, penting bagi kita ya senantiasa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya ya sesuai dengan kehendaknya. Artinya jemaah semua yang dirahmat Allah ya, setiap kita pasti ya ingin menginginkan rizki. Rizki itu ada dua ya, rizki yang Allah berikan kepada hambanya ada dua macam. Yang pertama adalah rizki yang sifatnya umum, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan yang lainnya, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini adalah ini juga rizki. Yang kedua ada rizki yang sifatnya khusus, yaitu segala sesuatu yang membuat tegak agama seseorang. Nah, rizki ini adalah berupa ilmu yang manfaat dan amal soleh. Dan yang harus nantiasa kita lakukan, yang harus kita yakini, ingat bahwa satu-satunya yang memberi rezeki adalah Allah. Dengan kondisi bangsa kita, ya, kondisi lingkungan kita, unit kita, lembaga kita di Indonesia juga terutama sedang diuji dengan masalah rezeki. Maka ketika kita boleh jadi rezeki yang Allah berikan dalam tanda kutip agak ada masalah, maka kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa melapangkan rezeki. Maka dalam kesempatan ini saya sedikit sharing tentang ada 9 jalan meraih rezeki. Jadi di dalam Al-Quran sebetulnya ada juga yang menyebutkan 12 ya, tapi saya baru menemukan 9. Kenapa di dalam Al-Quran itu jalan yang pertama sama semua ya, ketika kita ingin meraih rizki dari Allah, yang pertama adalah rizki itu ada rizki yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu ada di dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Nah, ini harus kita yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini sudah satu paket dengan rizkinya. Misal ya, Suherman lahir di Indramayu, kuliah di Bandung, berkarya di DT, anaknya 4, istrinya orang Magelang. Itu udah ada targetnya, udah ada tuh lengkap. Anaknya nanti kuliah di sini, bekerjanya di sini, usianya sekian, punya penyakit apa, itu satu-satu udah satu paket. Ini harus sehingga ketika meninggal ya udah takdir. Sudah takdir. Sudah wayahnya gitu ya, sudah saatnya. Maka kemarin kan ya kita ada informasi ada istrinya Sandi Karya yang wafat usianya 31 tahun. Ada putrinya Sandi Karya yang wafat usianya 21 tahun. Ya itu sudah bagian daripada rezeki. Itu sudah satu paket, ya Mas. Maka ketika kita sudah ditentukan rezekinya, ya sudah ridho terhadap semua ketentuan Allah. Jangan khawatir dengan rezeki. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana menjemput rezeki. Nah, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki itu karena apa? Yaitu diraih karena usaha. Ya, di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwasanya seseorang manusia tiadalah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Jadi jamaah semua, apa yang kita dapatkan ini sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi dalam kaidah itu ada istilahnya sunnatullah. Jadi kalau kita kerjanya malas, hasilnya apa? Maaf ya. Ketika seseorang pendidikannya SD, kerjanya di mana? Bukan merendahkan ya, mohon maaf. Ketika SMP bagaimana? Ketika SMA, ketika kuliah, boleh jadi pendidikannya rendah tapi punya keterampilan. Ada yang pendidikan SMP tapi luar biasa karena punya ilmu meningkatkan. Jadi ada. Yang sekarang lagi ramai juga pemain sepak. Saya suka mengamati gitu ya, sekarang lagi ramai. Siapa katanya sekarang teh pemain sepak bola yang paling mahal? Yang paling kaya. Ya. Katanya yang paling kaya itu adalah Ronaldo gitu ya. Kekayaannya 22 triliun. Lionel Messi itu 18 triliun. Tapi ada orang Asia, pemain sepak bola yang terkaya itu adalah 360 triliun. Tapi sumbernya dia dari usaha bisnis kan. Tapi masih sepak bola. Faik Abdullah, keponakannya ini Hasanah Bolkiah itu ya, Brunei, pemain sepak bola. Nah, artinya beliau punya usaha yang sungguh-sungguh, betul enggak? Ronaldo itu luar biasa. Lionel Messi katanya lagi ramai. Ya. Itu luar biasa. Ya, sehingga Pak, kalau asal-asalan ya hasilnya enggak akan direkrut oleh siapa? Ya. Tapi ketika misalnya katanya Ronaldo itu luar biasa belajarnya, betul enggak? Bagaimana olahraganya dan sebagainya. Hasilnya luar biasa. Ada orang yang meningkatkan diri keilmuannya, pendidikannya, keterampilannya, sehingga hasilnya juga luar biasa. Maka di DT ada konsep kerja keras, tidak cukup keras, harus cerdas. Keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas. Kerja keras aja enggak cukup, harus cerdas. Ada orang sekali berbicara, maaf ya, hanya 10 menit, 10 juta. Betul. Hanya sekian juta. Tapi ada orang yang beberapa hari hanya 100 ribu. Itu adalah tergantung yang kita usahakan. Tapi jamaah semua, jangan khawatir dengan rezeki yang kedua ini. Karena kalau orang bergantung kepada rezeki yang kedua, banyak yang stres. Bergantung kepada perusahaan, awalnya gajinya besar, tiba-tiba perusahaannya pailit, bangkrut. Makanya ada orang yang, maaf, ada seseorang pengusaha bisnisnya bangkrut, stres, masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Beliau menuhankan apa? Rizki yang diusahakan. Kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, terus saja gitu. Nggak bergantung kepada Allah yang memberikan rizki. Ingat, maka kita jangan bergantung ke rizki yang kedua. Maka santri kare yang bergantung kepada rizki yang kedua, sibuk aja ngejar-ngejar uang. Dan dia lupa siapa yang beri rezeki. Jangan sampai kita lupa, ya, yang semua. Makanya ada orang-orang yang bunuh diri gitu ya. Ada orang-orang yang stres, OJGJ gara-gara masalah rezeki yang usahakan. Ya, diputus oleh istrinya. Nah, istri kan rezeki itu. Ya. Diputus oleh suaminya, kan gitu ya. Ada dulu ya salah santri, Ustaz, saya tak ingin bunuh diri aja. Kenapa? Saya punya utang 3 miliar, Ustaz. Utang judol. Udah enggak ada harapan, saya inginnya mati aja. Itu kan rezeki, betul enggak? Iya.
1: Dia bergantung kepada uang, sedangkan uangnya dia habis kujudi. Nah, dia enggak yakin Allah memberi rizki. Maka kalau bergantungnya kepada tadi hanya uang saja, ya udah. Tapi alhamdulillah Allah bukakan hatinya sehingga orang tuanya menyuruh belajar di program kita ya, di Daurah Qalbiyah itu. Nah, kemudian yang ketiga, sesungguhnya ada rizki karena takwa. Ya, di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Yang namanya rezeki, jangan maksudnya bukan hanya uang tadi kan. Rezeki kan ada dua tuh ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Rezeki bukan hanya uang saja, tapi kemudahan, kelapangan, ketentraman, kebahagiaan. Kita di sini kerja, yang kerja di DT boleh jadi uangnya pas-pasan, pas butuh. Alhamdulillah gitu ya, pas butuh. Tapi masya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Betul lah, anak-anaknya soleh dan solehah, ya kan? Kemudian ketika butuh ada aja, ada aja untuk beli ini ada, ini beli ada. Alhamdulillah. Nah itu rezeki. Jadi ketika rezeki jangan hanya bergantung kepada usaha. Ingat, ada rezeki yang ketika kita menghadapi masalah, sibuklah ngejar rezeki yang ketiga ini, yaitu dengan takwa. Apa itu takwa? Tadi A juga sudah menyampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah yang maha ghaib. Ingat, Allah yang maha memberi rezeki. Kalau kita ada masalah, Allah, kita boleh jadi ada akhwat atau ikhwan ingin menjemput jodoh. Siapa yang beri jodoh? Allah. Ketika orang enggak iman kepada Allah, menjemputnya dengan cara apa? Pacaran. Itu kan salah, betul enggak? Ya, jodoh juga tapi saling salah. Maaf ya, ada orang-orang yang berzina dulu baru nikah, nauzubillah. Itu berarti enggak berkah. Nah, artinya jangan semua, jemputlah rezeki dengan takwa, yaitu yakin Allah adalah satu-satunya yang beri rezeki. Maka kita minta kepada Allah, ingin dicukupkan. Ada doanya, ada yang sudah hafal. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman. Minta rezeki itu yang halal, jangan yang haram. Minta kecukupan dari Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Sekarang lagi viral, ada seseorang pegawai yang di rumahnya ada berapa kilogram emas? 70 kilogram emas. Iya, 70 kilogram emasnya gitu. Itu berat saya. Berat saya 70 kilogram. Ya, itu emas, ini emas Herman. Itu emas. Beliau emasnya asli ya, bukan emas. Iya. Bisa bayangkan 1 kilonya 2 juta. Coba bayangkan itu berapa miliar, ratus miliar. Uangnya 278 miliar. Iya. Artinya dia mau semua, Mas Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang didapatkan oleh beliau ketika menjemputnya tidak dalam keadaan takwa? Gimana coba sekarang? Bahagia atau sengsara? Sengsara. Karena apa? Menjemputnya tidak takwa, tidak minta kepada Allah, tidak sesuai syariat yang Allah berikan. Itu melanggar syariat dengan cara apa? Korupsi. Ketika menjemputnya tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan. Makanya kan dalam Islam itu kan ada tiga yang harus kita pelajari, akidah, syariah, dan akhlak. Ini yang sudah Allah tentukan aturan-aturannya. Itulah orang takwa. Yakin yang memberi rezeki Allah juga semakin taat kepada Allah. Allah sudah memberikan aturan, kalau menjemput rezeki harus halal. Maka jemaah semua di sini, ketika kita menjemput rezeki dengan cara yang tidak halal, tidak sesuai dengan yang Allah tentukan, maka siap-siap. Kerja di sini, tapi maaf, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak takwa, siap-siap aja. Pasti ada ujian nanti, pasti ada ujian. Maka mudah-mudahan ya, yang kita yang hadir sini kuatkan kembali ketaatan kita. Jangan sampai
0: menjemput rezeki dengan cara bohong, nipu, sesuatu yang tidak jujur, enggak berkah dia maksud. Maka ini yang ketiga tadi, kita berusaha untuk taat pada Allah, yakin yang murid Allah dan minta kita kepada Allah dan taat kepada aturan-aturan Allah. Jauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baguskan sedekahnya, jemaah. Ketika kita ingin rezekinya berkah, baguskan infak. Ciri orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya. Itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka menginfakkan hartanya. Wal kadziminal ghayz wal afina 'aninnas. Orang-orang yang nahan marah dan memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga, ketika pasangannya tidak takwa, kira-kira rumah tangganya bahagia enggak? Enggak. Ingin rumah tangga bahagia itu kan rezeki. Ingat rezeki tadi bukan hanya uang gitu. Makanya kalau seorang pasangan ada suami istri, orangnya mampu menahan marah, sabar, itu rezeki kebahagiaan dia dapatkan. Tapi enggak mampu menahan marah, enggak mau memaafkan orang lain, siap-siap pasti banyak permasalahan dalam kehidupan. Yang namanya perceraian diawali dari apa? Tidak memiliki dua sifat. Al-kadzimin al-ghayz wal afina 'aninnas. Enggak mampu menahan marah dan enggak mau memaafkan. Maaf ya, orang yang ketika dalam rumah tangga bertengkar, ujung dari pertengkaran apa? Nanti ya bergerak tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Kalau sudah KDRT gimana kira-kira? Udah, pasti perceraian. Pasti masalah. Dan artinya dia semua ingin menjemput rizki adalah takwa kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, rizki itu bisa diraih dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa yang didapatkan? Yursilis sama alaikum idror. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta, anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun dengan mengadakan pula di dalamnya sungai. Artinya sumber-sumber kehidupan, kebahagiaan pasti dia dapatkan. Dengan apa dia maksudnya? Undang rizki dengan apa? Memperbanyak istighfar. Maka ketika kita boleh jadi sekarang sedang mengalami masalah rizki, maka kembalilah lisan kita sibukkan dengan istighfar. Ketika Nabi Allah Adam dipermalukan, ya, ketika beliau dijauhkan dengan istrinya, istri itu kan rizki, betul? Oleh Allah dijauhkan Nabi Adam di India, hawanya di Jeddah. Nabi Adam dipermalukan ketika makan buah kuldi, rizki. Apa ya? Lawan dipermalukan apa? Dimuliakan gitu ya. Lawan dipermalukan dimuliakan. Maka yang tadinya mulia menjadi terhina. Apa yang beliau lakukan jemaah semua? Makanya ketika kita diambilnya kemuliaan-kemuliaan kita atau boleh jadi dijauhkan dari orang-orang yang kita cintai, maka yang dilakukan adalah taubat. Nabi Adam taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Boleh jadi ketika kesehatan kita diambil oleh Allah, diberikan sakit, diberikan musibah-musibah, itu kan rizki. Ingat rizki tadi ya, di awal sudah sampaikan ada dua, bukan hanya uang. Maka ketika kita ada masalah kesehatan, masalah anak, masalah pasangan, masalah bisnis, masalah apa, tobat. Ini jangan-jangan diundang oleh apa? Dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh jadi kita ada masalah rizki, ya, ada masalah pasangan yang boleh jadi diuji oleh Allah. Maka jemaah semua tobat.
1: Taubat dari apa? Dosa besar, dosa kecil, dosa lahir, dosa batin. Ada 10 jenis dosa.
0: Ada berapa?
1: Ya, satu, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa lahir, ada dosa batin, ada dosa sembunyi-sembunyi, ada dosa terang-terangan, dosa awal, dosa akhir, dosa disengaja, dosa tidak disengaja. Nah, maka tobat.

Nakunanna minal khasir. Ya Allah ampun. Mata ini sering melihat sesuatu yang kau haramkan. Ampun ya Allah, lisan ini sering mengucapkan kata-kata yang tidak engkau sukai. Ampun ya Allah, apabila kita di kantor enggak amanah, siap-siap dia masuk. Ada seseorang yang pasangannya mengatakan, boleh jadi suami saya diuji karena kurang amanah di kantor. Baru merasakan yang sekarang ada seseorang yang diuji dengan tidak berkarya lagi di sini. Beliau mengatakan pasangannya, iya, sepertinya suami saya ada amanah yang belum bisa ditunaikan. Banyak kesibukan-kesibukan yang di luar tanggung jawabnya. Nah artinya apa sahabat semua? Amanah ini wajib enggak? Dalam hadis, la imanan liman la amanatalah waladinan liman la ahdalah. La imanan liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang enggak amanah. Waladinan liman la ahdalah. Tidak ada agama orang yang menepati janji, yang tidak menepati janji. Ingat ketika kerja di DT ada SPK, surat perjanjian kerja. Apalagi pimpinan kan, dari mulai level kayunit, kabak, kasubag, itu ada disumpah. Maka mudah-mudahan, saya juga mohon doa mudah-mudahan ya, kita yang hadir sini adalah hamba-hamba yang amanah, hamba-hamba yang bisa menepati janji, karena ini adalah berat. Makanya orang yang amanah dan menepati janji, jemaah semua, adalah waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Di awal ayat qad aflaha, bahagia orang amanah tepat janji, bahagia. Aflaha itu artinya bahagia di akhir hidupnya. Ulaika humul waritsun, orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mewarisi surga yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita jemaah semua, waktu-waktu kita gitu ya, betul-betul pastikan di kantor hati-hati gitu ya. Jangan jam kantor untuk scroll HP berjam-jam. Siapa aja itu enggak akan berkah nanti. Waktu kita untuk scroll padahal ada tugas-tugas yang lainnya harus ditunaikan. Waktunya jam kerja, kegiatan yang mana dan sebagainya. Walaupun boleh jadi uang banyak, enggak berkah. Jadi takwa ini jemaah semua mengundang keberkahan. Walau an ahlul qura'ah man

0: Kan nama tumbuh dan berkembang. Maaf, kalau kita datang kepada, maaf ya, yang ketika nikah apa yang diucapkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Berkah, berkah itu bertambah, awalnya dua jadi berapa? Ya kan? Ketika nikah awalnya dua bertambah, pasangan bertambah berkah. Tadinya ketika nikah hanya memiliki sepeda. Dulu ingat ketika saya nikah, yang saya punya hanya sepeda ontel gitu ya. Beli di sini di bank. Ketika sudah nikah, alhamdulillah, ditambah kendaraan-kendaraan. Itu adalah berkah. Maka ingin itu adalah berkah. An-nama. Ketika perusahaan boleh jadi awalnya satu berkembang, dia ini kan berkah. Betul. Awalnya dulu masjid di sini, ya, di sini masjid. Kemudian membangun minimarket, membangun itu makin bertambah. Berkah kan? Berkah. Dia ini berkah. Maka ketika kita hadir dia itu mudah-mudahan tambah berkah. Ya. Yang kedua adalah an-nikmah. Yang pertama an-nama, tumbuh dan berkembang. Yang kedua nikmah. Jadi hidup itu bisa menikmati kehidupan. Ada orang kerja enggak bisa menikmati kerjaan, punya uang banyak enggak bisa menikmati uangnya. Ada enggak? Uang banyak disimpan di bank. Atau kata ini katanya ada ya seorang koruptor teh nyimpan uang di tembok, kemudian temboknya ditutup lagi. Ngapain repot-repot? Hanya ngelihat tembok gitu ya, hanya ngelihat rekening. Dan hidupnya penuh dengan ketakutan. Enggak nikmat. Walaupun pasangan rupawan, kalau enggak berkah nyebelin. Betul kan? Kan ada tuh artis yang udah nikah 24 kali. Bayangkan. 24 kali sampai di blacklist oleh KUA. Enggak tahu ya siapa artis. Artinya dia menikah inginnya manikmat, tapi ternyata enggak. Kenapa? Hati-hati niatnya untuk apa? Kalau enggak dilandasi ketakwaan udah enggak akan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah as-sa'adah, bahagia. Apa itu bahagia? Itu tenang, mutmainnah. Jadi kalau hidup berkah, hidup yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga tenang, kerja di sini boleh jadi penghasilan pas-pasan, tapi tenang rumah tangganya, anak-anaknya bahagia, tenang, tentera. Itu sesuatu yang mahal jemaah semua. Di sini bunda-bunda banyak, rumah di sana itu besar-besar, tapi inginnya di DT. Tenang. Sakinah di sini. Artinya bukan enggak tadi ya. Kebahagiaan itu adalah ketika ada ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah az-ziyadah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rizki yang berkah, rizki yang bertambah kebaikan. Kita punya rizki, banyak sedekah, banyak infak, banyak manfaat untuk orang lain. Ilmu yang berkah, ilmu yang banyak manfaatnya, semakin dekat pada Allah, semakin takut kepada berbuat dosa, itu bertambah. Umur bertambah, umur yang berkah, semakin taat. Ada orang yang bertambah umur, bertambah maksiat. Jadi kalau kita nih jemaah semua, bertambah harta, bertambah gaji dan sebagainya, semakin enggak bertambah taat, hati-hati enggak berkah. Ketika enggak berkah, boleh jadi ada ketidaktakwaan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini empat saja dulu karena waktunya sudah 4:30 ya. Nanti ada 5 lagi dilanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan jemaah semua ya, rezeki 4 tadi, rezeki yang sudah dijamin ya, rezeki karena usaha, rezeki karena takwa, rezeki karena istighfar berempat. Ya. Mudah-mudahan manakala kita bisa melakukannya, mudah-mudahan rizki itu tadi bukan hanya diusahakan, tapi ingat ada rizki yang karena ketakwaan dan rajinnya taubat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menuntun, membimbing kita menjadi orang-orang yang ahli takwa, ahli taubat, dan mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ampuni ya Allah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang ya Allah. Yang itu kami sadari itu dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ampuni ya Allah jika selama kami berkarya di darurat ini ya Allah, banyak amanah-amanah yang belum kami tunaikan ya Allah. Banyak janji-janji yang belum kami tepati ya Allah. Banyak waktu-waktu yang kami gunakan untuk sia-sia ya Allah. Banyak titipan-titipan-Mu yang kami gunakan untuk sesuatu. Allah wa husnul khatimah. Anugerahkan kami istiqomah ya Allah. Anugerahkan keluarga besar kami hamba-Mu istiqomah ya Allah. Wafatkan kami keluarga besar kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma razuqnal jannata bi ghairi hisab. Allahumma razuqnal jannata bi ghairi hisab. Allahumma razuqnal jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, walaupun kami bergelimang dosa, kesalahan dan kemaksiatan, tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Jangan kau biarkan tubuh ini ya Allah disentuh oleh api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram ya Allah. Wakfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina. Allahumma kfina bi. Allahumma kfina. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, jauhkan kami dengan yang haram. Allahumma aksir amwalana wa awladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin a'malana wa gfir lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah yang berkarya di darut ini ya Allah, hamba-hamba-Mu yang takwa ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang senantiasa menegakkan ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma razuqna ahlal Qur'an. Allahumma razuqna bisyafa'atil Qur'an. Allahumma razuqna bikaramatil Qur'an. Allahumma razuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan mantabura. Allahumma razuqna umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan mantabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina waftah lahum fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jemaah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dianugerahkan rezeki yang berkah dan wafat kesulah khatibah. Mohon maaf kita istighfar dan doa di majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Saat Engkau mencurahkan ilmu yang manfaat, saat Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin bersungguh-sungguh ingin menjadi hambamu yang patuh padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 89.
1: Cik. Kajian Al-Hikam nomor 89. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidku fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah.
0: Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan, bukan tidak boleh ingin yang lain-lain. Tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Ini tidak mudah, hadirin. yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuman makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin, cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Bagus sekali, bukan? Tuh kan, gak ada yang jawab, ya sudah. Keren sekali ini, hadirin. Masih ingat ilustrasi pembantu itu? Ketika ada lowongan kerja, seorang majikan yang terkenal karena kebaikan hatinya, baik-baik, tidak pernah zolim. Ini suami istri ini sangat penyayang, pemaaf, sangat baik, dermawan, tidak pernah merugikan siapapun. Tidak ada riwayat suami istri ini menyakiti orang. Lalu memberikan lowongan kerja, siapa yang mau jadi khodimat, bantu-bantu di rumah saya, silahkan. Lalu ada yang mau daftar, Bi, mau digaji berapa? Bu, saya belum kerja di sini, Ibu belum lihat pekerjaan saya. Yang penting bagi saya sekarang bukan minta gaji ke ibu, karena saya yakin ibu orang yang baik, yang adil, yang penyayang, yang tidak pernah zolim. Yang paling penting bagi saya, beritahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan, dan ibu lihat sajalah. Saya percaya ibu orang yang tidak pernah berbuat tidak adil. Jadi permintaannya itu ditunjuki apa yang harus dilakukan dan yang dilarang. Dan kerja saja bagus. Tebak, digaji tidak? Jawab ya hadirin. Digaji tidak? Gajinya kurang enggak? Hah? Kasih makan enggak, Bibi? Kan? Kasih pakaian? Kira-kira kalau bibinya ini kerjanya bagus, kasih bonus tidak? Oh, suaminya dibeliin motor buat ngojek, anaknya dibiayain sekolah. Bi, temenin saya umroh ya, diajak umroh. rumah yang di kampung gimana? Katanya perlu perbaikan, perbaiki aja supaya nanti kalau pulang kampung bisa ada tempat yang enak dan bisa dipakai oleh nenek siapa di kampung. Nggak ada cerita, itu orang baik yang kasih sayangnya itu cuma 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Nah ini 1/100 dari 1/100, udah segitu. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah enggak akan marah, hadirin. Anak siapa itu ya? Nah, enggak apa-apa, enggak lama kok. Karena sebentar lagi panitia akan menemuinya. Tidak usah disuruh. Ini kan kesadaran. Tapi kita doakan supaya sadar panitianya ya. Lanjut. Jadi sebetulnya enggak apa-apa, tenang, pasti ada akhirnya ya. Hujan pasti berlalu, jerit-jerit pasti. Hanya kita enggak tahu kapan akhirnya, itu aja masalahnya. Sing sabar. Sengaja saya enggak lihat sana karena jadi jengkel ya kan. Jadi saya lihat sini aja. Lanjut, enggak apa-apa, rileks saja, perkara kecil ya. 9 dari 10 kejadian yang tidak enak sepanjang bukan kemungkaran, bukan menunaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, bukan yang membahayakan, rileks saja. Ya. Percaya enggak? Sekarang diam. Nah. Jangan pakai selotip, Dek, biasa aja. Biasa aja lah, perkara kecil ya. Lanjut. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu bukan rumah, bukan uang atau tetek bengek, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar enggak gitu. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Kayaknya gak ada yang semangat dengar ceramah saya ini. Saya mau pengen rumah. Walaupun pengen, kalau Allah gak ngasih dapat tidak? Allah udah tahu gak sih ini pada pengen punya rumah, pengen punya jodoh, pengen punya kendaraan? Tahu hadirin. Yang bikin pengennya juga Allah. Sebab kalau saudara gak dikasih otak yang normal, gak pengen apa-apa. Nah, pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa, hadirin. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak.

sajian Alhikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat sore sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini? Tentunya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, selepas kita simak bersama sajian ilmu dari kajian kitab Al-Hikam dari guru-guru kita yang sudah kita simak bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah sahabat MK tentunya. Dan kita akan menyambung kebersamaan di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah, dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Karena sahabat MK, pilihan terbanyak yang terpilih akan kami hadirkan lengkap informasinya di kesempatan sore hari ini. Sebelum kami hadirkan previewnya untuk Anda sahabat MK, saya pun tidak sendirian. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilah. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di kesempatan sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat. Tentunya kembali membersamai sahabat MK ya, untuk kita hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan kali ini. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Nigeria dorong reformasi penyelenggaraan haji.
1: Menteri Agama untuk Wilayah Ibu Kota Federal Nigeria, sahabat MK Dr. Maria Mahmud, menyerukan bahwa perombakan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Nigeria. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta pelayanan yang berfokus pada kebutuhan jamaah, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan kali ini, yang dimana Nigeria dorong reformasi penyelenggaraan haji. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Israel cegah warga Palestina kembali ke Gaza.
1: Ya sahabat MK, Pusat Hak Asasi Manusia di Gaza menyatakan Zionis Israel semakin mencegah warga Palestina kembali ke jalur Gaza, termasuk perempuan, anak-anak, pasien, dan warga lanjut usia sahabat MK, sebagai bagian dari kebijakan yang dinilai bertujuan untuk memperkuat pengusiran paksa serta mengubah komposisi demografis wilayah tersebut. Pusat tersebut juga mendesak badan-badan internasional untuk meminta pertanggungjawaban sahabat MK kepada Zionis Israel atas pelanggaran yang terus berlangsung terhadap para pelancong Palestina sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, yang dimana Israel cegah warga Palestina kembali ke Gaza. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat mandiri.
1: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, sahabat MK, Kementerian Agama mengajak umat Islam untuk memanfaatkan momentum Rasdul Kiblat untuk memverifikasi arah kiblat di rumah masing-masing. Momentum matahari berada tepat di atas Ka'bah ini, sahabat MK, bisa dimanfaatkan untuk kalibrasi mandiri yang praktis, presisi, dan sepenuhnya tanpa biaya bagi masyarakat luas, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga, Kementerian Agama ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat mandiri. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia ingatkan pesantren kembali pada khitoh.
1: Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital alias Infocom Digi sahabat MK, Kiai Haji Masduki Baydowi mengingatkan kepada segala bentuk kekerasan terhadap santri sahabat MK,

0: bertentangan dengan filosofi dasar dari pendidikan Islam yang mengedepankan pengasuhan dan juga keteladanan, sahabat MK. Pernyataan itu juga disampaikan menanggapi mencuatnya dugaan kasus kekerasan terhadap santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan previewnya, yang dimana Majelis Ulama Indonesia ingatkan pesantren kembali pada hitoh. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Green Zakat dinilai dukung pembiayaan energi bersih.
0: Ya sahabat MK, Akademisi Ekonomi dan juga Keuangan Syariah menilai Indonesia menyimpan kekuatan besar yang selama ini belum banyak dimanfaatkan, sahabat MK, untuk mempercepat transisi energi. Potensi zakat dan wakaf nasional yang mencapai sekitar 500 triliun rupiah per tahun dinilai mampu menjadi sumber pembiayaan awal bagi proyek-proyek energi terbarukan, sahabat MK. Jika potensi ini dikelola secara terintegrasi, dana tersebut bukan hanya mendukung target dekarbonisasi Indonesia, sahabat MK, tetapi juga membuka akses energi bersih bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi berbasis syariah, sahabat MK.
1: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima yang sudah kami hadirkan previewnya, Green Zakat dinilai dukung pembiayaan energi bersih. Dan selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, seniman muslim siap gelar maestro summit nasional.
0: Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam atau LSBPI, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia akan menggelar Maestro Summit, musyawarah tokoh seniman dan budayawan muslim se-Indonesia, serta rapat koordinasi nasional atau Rakornas pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 yang berada di Pesantren Modern Darul Kolam, sahabat MK.
1: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, seniman muslim siap gelar maestro summit nasional. Silakan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak dan juga sedang mendengarkan di kesempatan sore hari ini dapat ikut bergabung serta menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan dapat Anda pilih sahabat MK 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Anda dapat langsung manfaatkan saja melalui WhatsApp dan juga SMS kami untuk mengirimkan pilihannya di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga kami hadirkan polling yang dapat Anda pilih sahabat MK, terkhusus Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda pun dapat memilih polling yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini. Silakan sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, Nigeria dorong reformasi penyelenggaraan haji.
0: Kemudian di pilihan kedua, Israel cegah warga Palestina kembali ke Gaza.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat mandiri.
0: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, MUI ingatkan pesantren kembali pada khitah.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Green Zakat dinilai dukung pembiayaan energi bersih, dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kelima.
0: Dan di pilihan terakhir, di pilihan keenam sahabat MK, seniman muslim siap gelar maestro summit nasional.
1: Silakan sahabat MK, dapat langsung Anda sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Kami akan menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Sahabat MK, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa sahabat MK di Pekan Raya Ina Warisan Rasa 34 tahun.
11: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
14: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
13: Tapi aku gak suka minum air mineral.
14: Coba nih, Ron 88.
13: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
14: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
13: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
14: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
13: Belinya di mana?
14: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
15: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
16: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
17: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
18: MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu sahabat MK bagi Anda ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam di hari ini, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dan juga menyimak di sore hari ini, sahabat MK, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan kali ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Nigeria dorong reformasi penyelenggaraan haji.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Israel cegah warga Palestina kembali ke Gaza.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat secara mandiri.
1: Adapun di pilihan keempat, sahabat MK, MUI ingatkan pesantren kembali pada khitoh.
0: Lalu selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Green Zakat dinilai dukung pembiayaan energi bersih.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, seniman muslim siap gelar maestro summit nasional, dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini Anda dapat langsung menyampaikan pilihannya, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK. Dan dapat langsung disampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan Anda pun dapat melengkapkannya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi ataupun juga pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Tidak lupa juga kami ingatkan kembali, sahabat MK, Anda pun yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda pun juga dapat memilih 3 pilihan polling yang sudah kami hadirkan, sahabat MK, di kesempatan kali ini. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 nih, Masya Allah. Mengawali di sore hari ini sudah memilih ataupun juga menyampaikan pilihannya. Ibu Parilah memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah mengawali di kesempatan sore hari ini menyampaikan pilihannya. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah bergabung. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas, yang sama juga seperti Ibu Parilah memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya nih, Alhamdulillah sudah ikut bergabung juga. Sudah menyampaikan pilihannya kalau dari Ibu Juwita di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya kita kembali sapa. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek memilih pilihan beritanya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga yang sudah bergabung. Ada sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang nih, Masya Allah juga sudah menyampaikan pilihannya. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kombo pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3 dipilih oleh sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Terima kasih sahabat Deni sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke Balai Endah, sahabat MK, ada Ibu Lilis yang juga sudah menyampaikan pilihannya, kalau dari Ibu Lilis memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa, ada Ibu Rus dari Garut yang menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, dari Garut kita beralih ke Ciwastra, ada Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun, memilih pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa. Sudah bergabung juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, spesial sidang Munakhasyah tesis PAI periode Juli 2026 nih, disampaikan oleh sahabat Mahadi. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Lalu kita kembali sapa ada sahabat Yudi dari Padalarang yang sudah menyampaikan juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya nih dari sahabat Yudi di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung. Lalu kita kembali sapa ada Ibu Siti, 50 tahun dari Bale Endah, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu kita sapa juga ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 6. Baik, kita akan kembali sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM, ada sahabat Clara Zati dari Cianjur, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan beritanya melalui WhatsApp MK FM. Lalu selanjutnya kita beralih ke polling. Menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya melalui polling, sahabat MK. Setelah dilihat ya, di pilihan berita yang pertama, sudah ada 10 suara yang memilih. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua sudah ada 11 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 6 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, 4 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima, 1 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam sudah ada 2 suara yang memilih. Kita akan sapa sahabat MK. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Umu Afifah Mulyani sudah bergabung juga, Paratno di Jalur Gaza nih, Masya Allah. Sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Zulan juga bergabung, lalu juga ada sahabat Fahmi Arif yang bergabung melalui polling di kebersamaan sore hari ini, Masya Allah. Lalu ada Kang Ayi dari Gunung Puntang juga sudah bergabung melalui polling, dan sahabat Padilah ini juga bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Baru saja bergabung melalui WhatsApp MK FM, ada sahabat Henry Safitri yang menyampaikan juga pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan menyampaikan doa terbaiknya di kesempatan sore hari ini oleh sahabat Henry Safitri, semoga sahabat siar, sahabat Linda, operator, kru, dan seluruh kru, serta juga sahabat MK selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri, mudah-mudahan doa terbaik, doa yang sama juga untuk sahabat Henry Safitri di sore hari ini tentunya. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilah, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak nih sahabat MK. Dan ya sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK di kesempatan kali ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, Nigeria dorong reformasi penyelenggaraan haji, dilanjut dengan pilihan nomor kedua, Israel cegah warga Palestina kembali ke Gaza, dan yang terakhir di pilihan ketiga, Kemenag ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat mandiri. Berikut tiga berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak di sore hari ini yang Anda pilih jatuh di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kita akan simak informasi lengkapnya selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 1 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, pemerintah Nigeria mendorong dilakukannya reformasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah. Melansir dari laman Republika, pemerintah Nigeria menilai evaluasi dan perbaikan sistem haji perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih efektif dan akuntabel. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan keamanan serta kenyamanan jamaah selama menunaikan ibadah. Reformasi akan dilakukan melalui penguatan tata kelola dan koordinasi antar lembaga. Pemerintah Nigeria berkomitmen memberikan pelayanan haji yang lebih baik pada musim haji mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Israel dilaporkan terus mencegah warga Palestina kembali ke Gaza, sehingga memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Melansir dari laman Mina News, kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari pengusiran paksa yang melarang hak warga sipil untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Berbagai pihak internasional terus menyerukan agar hak-hak warga Palestina bisa dilindungi. Kondisi tersebut menambah penderitaan ribuan warga yang masih mengungsi akibat konflik. Dunia internasional diharapkan terus mendorong terciptanya perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil. Berita terakhir, sahabat MQ. Kementerian Agama mengajak masyarakat melakukan kalibrasi arah kiblat di rumah masing-masing secara mandiri melalui fenomena Rasdul Kiblat. Melansir dari laman Kementerian Agama, metode tersebut dapat dilakukan tanpa biaya dengan memanfaatkan posisi matahari pada waktu tertentu. Langkah tersebut bertujuan memastikan akurasi arah kiblat untuk ibadah sehari-hari. Kementerian Agama juga menyediakan panduan agar masyarakat dapat melakukannya dengan mudah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman umat tentang pentingnya ketepatan arah kiblat. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 1 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah, sahabat MK. Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, tentunya dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Kita sudah simak bersama ya, sahabat MK, pilihan terbanyak yang Anda pilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan kembali informasi berkaitan tentang kekerasan terhadap santri kembali terulang. Ketua Majelis Ulama Indonesia ingatkan khitoh pesantren, sahabat MK. Sahabat MK, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital Kiai Haji Masduki Baitlawi mengingatkan segala bentuk kekerasan terhadap santri bertentangan dengan filosofi dasar pendidikan Islam yang mengedepankan pengasuhan dan keteladanan. Pernyataan itu sahabat MK disampaikan menanggapi mencuatnya dugaan kasus kekerasan terhadap santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang menyita perhatian publik.
3: Pihak terkait juga menyampaikan lebih lanjut bahwa begitu akrab disapa untuk menyatakan sistem pendidikan Islam yang diwariskan Rasulullah SAW, sahabat MK, yang bertumpu pada nilai uswah hasanah atau keteladanan. Karena itu, guru, kiai maupun pendidik dituntut untuk menjadi teladan dalam membimbing peserta didik, sahabat MK.
1: Disampaikan lebih lanjut sahabat MK, ajaran Islam sebagaimana yang disabdakan, dilakukan dan diikrarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sistem pendidikannya adalah sistem pengasuhan. Basis utamanya adalah uswah, yang dimana contoh yang baik, sahabat MK. Disampaikan seorang guru, seorang kiai, siapapun itu orientasinya harus memberikan keteladanan. Yang dimana disampaikan oleh pihak terkait sahabat MK, yang dimana pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter umat Islam di Indonesia.
3: Adapun keberhasilan pesantren sahabat MK dalam melahirkan generasi yang berakhlak dan menyebarkan Islam yang moderat tidak lepas dari tradisi keteladanan yang diwariskan oleh para ulama, sahabat MK. Menanggapi dugaan kekerasan tersebut terhadap santri, pihak terkait menegaskan bahwa tindakan ini mengarah pada penyiksaan dengan dalih memberikan hukuman atau takzir yang tidak dapat dibenarkan, sahabat MK.
1: Disampaikan juga sahabat MK, apabila kasus tersebut benar terjadi harus diambil tindakan hukum, tidak boleh hanya diselesaikan secara internal pesantren, sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut mengingatkan agar peristiwa yang melibatkan oknum tidak dijadikan dasar untuk menghakimi seluruh pesantren. Menurutnya sahabat MK, pesantren tetap menjadi pilar penting dalam pendidikan karakter dan akhlak bangsa.
3: Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, Kiai Mas Duki mengimbau seluruh pesantren maupun lembaga pendidikan untuk terus mengedepankan pendidikan yang humanis dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sahabat MK.
1: Ya, sahabat MK, hal ini juga disampaikan. Jangan ada tindakan-tindakan yang dalam konteks mendidik justru berubah menjadi penyiksaan yang berpengaruh kepada batin maupun fisik santri. Disampaikan juga lebih lanjut, momentum ini harus menjadi evaluasi agar sistem pendidikan kita benar-benar mendidik, bukan memberikan hukuman yang justru membahayakan fisik dan jiwa peserta didik, sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini dalam Berita Dunia Islam. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, kebersamaan kita di sore hari ini memperbaharui informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan Berita Dunia Islamnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah.
3: Saya reporter Linda Padilah, beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa
0: syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtahamal 'aqabah.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: Wa ma adraka mal 'aqabah.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: Fakku raqabah.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin dhi masghabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Rahimah.
1: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya, Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Syafar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Syafar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Syafar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Syafar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Syafar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Syafar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Syafar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Syafar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Syafar 859 Hijriah.

Itulah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Gegar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Nasru Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, yang insya Allah kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Muzzammil, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tilawah kita pada Quran Surat An-Nahl ayat 50. Saya ulangi, silakan disiapkan tilawahnya, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 50. Seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu untuk cara bacanya. Silakan sahabat MK simak baik-baik, perhatikan baik-baik dari mulai tanda baca, cara baca dari huruf ke hurufnya. Baik, dimulai ta'awudz terlebih dahulu.

Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat-ingat kembali, di setiap tanda mad kita memiliki pola atau kita memiliki khas, ya. Apa

0: Bisa kita rasakan atau sahabat MQ juga rasakan, itulah cara konsisten pada bacaan mad dua harokat. Yang pertama kita akan bedah yaitu yukhafuna. Nah, di sini ada madnya yaitu yang pertama pada huruf kha. Apa? Fathah bertemu alif, maka itu harus dipanjangkan dua kha, apa? Dua harokat. Kemudian funa yukh ya khafuna, ada doma bertemu waw sukun ya. Kalau kita perhatikan ada mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Ini tentu berbeda ya. Nah, kita sudah tahu, tetapi kita sudah tahu pada kaidahnya yaitu dhamma bertemu waw sukun, maka harus diayun saja. Ya khafuna, yang dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Kemudian rabbahum mi mina, sebetulnya min, mohon maaf, ada mim bertemu mim. Nah, kita sudah mengetahui barangkali yang pernah lupa, kita ingat-ingat mim bertemu mim itu harus ditahan atau didengungkan sebagaimana dalam kaidahnya itu adalah idgham mimi. Ketika mim bertemu mim, mimnya itu yang pertama diidghamkan, kemudian digunahkan, maka ditahan dibacanya. Rabbahum mi. Kalau kita bingung, ini tergantung tempo bacaan. Kalau idealnya 3 ketukan cukup. Kemudian ada nun sukun bertemu fa. Ini adalah ikhfa, yang dimana artinya ikhfa itu samar. Samar apa yang dimaksud adalah nun sukunnya. Tidak dibaca min fa, tetapi min fa. Nah, disamarkan. Disamarkan di sini berkaitan dengan gunnah. Maka yang kita ketahui gunnah itu didengungkan saja. Fauqihim wa yaf'aluna, sama di sini ada dhamma bertemu waw sukun, maka dibaca panjang dua harokat. Wa yaf'aluna ma, fathah bertemu alif ya, diayun saja yaitu dua harokat mad tabi'i. Yuk marun, dan yang terakhir adalah mad arid lis sukun. Kalau kita bedah mad itu bacaan panjang, arid itu asalnya dari arada, dipalingkan. Lisukun kepada sukun. Yang seharusnya sahabat MQ baca yuk maruna. Nah, kemudian kaidahnya madkan, madkan yaitu panjangkan bacaan, kemudian dipanjangkan yuk maruna, masih seperti itu. Tetapi ada selanjutnya arodo arid, di arid dipalingkan lisukun kepada sukun, maka dibacanya yuk marun. Yang kita ketahui bisa dua harokat, bisa 4-5 bahkan 6, tetapi harus konsisten dari awal. Jadi tentu ini tempo bacaannya bagaimana. Yang kita ketahui adalah hadar dan tengah-tengah ya, biasa saja tarkik. Ada juga bacaannya itu mujawad. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ya, kita sudah apa, menjelaskan semua itu. Baik, alhamdulillah. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah di sesi berikutnya sahabat MQ siapkan untuk tilawah berikutnya atau tilawah terbaiknya bisa melalui WhatsApp MQFM di 0811-2241027. Saya sekali lagi, untuk sahabat MQ silakan tilawah terbaiknya bisa melalui WhatsApp MQFM di 0811-2241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati. dengan kalam ilahi. Baik teman-teman, sahabat MQ dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri

0: Baiklah. Baik, alhamdulillah, sahabat-sobat ngaji atau MQ FM yang setia bersama kami, kita langsung saja dengan siapa di mana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khaufuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah Ibu Ida dari Pangalengan, terima kasih. Kita akan koreksi nanti. Kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Utik Jogja ya, istiqomah. Mudah-mudahan Allah mudahkan selalu. Alhamdulillah. Kita langsung, Ibu selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya habuna rob bahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Nyuhunkeun koreksina Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti dari Majalaya, sehat selalu Ibu Eti. Baik, kita akan koreksi ya Bu. Kemudian di sini dengan Ibu siapa dan di mana selanjutnya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan koreksi satu persatu. Mulai dari Ibunda Ida dari Pangalengan. Alhamdulillah Ibunda lancar. Dari mad dan panjang pendeknya juga sudah bagus. Ini sudah mumtaz ya, sudah oke. Temponya juga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban. Nah, sudah bagus, alhamdulillah. perlu ditingkatkan kembali, dibiasakan kembali dari makhraj hurufnya. Dan alhamdulillah Ibu Ida, semuanya ini lancar. Baik, kemudian Ibu Utik dari Jogja ya, masya Allah. Ibu Utik semangat selalu ya, dan mudah-mudahan juga Allah sehatkan selalu, Allah lancarkan segala urusannya. Alhamdulillah Ibu Ida sudah ada, kita ketemu lagi ya Ibu Ida dengan mohon maaf Ibu Utik maksudnya, yaitu dengan saya pribadi Muhammad Nasrul Umam. Saya kira sudah ada kemajuan ya Ibu Utik dari Jogja. Namun di sini perlu Ibu biasakan kembali membaca Al-Qur'annya. Dan yang tadi dibaca sudah bagus, ya khafuna. Nah, di situ udah oke. Namun di sini ada yang perlu Ibu perhatikan. Robba, robba. Nah, itu karena ada tasdid, yang disilahkan adalah nabar ya. Nah, itu harus jelas. Rabbahum min fauqihim. Dari mim bertemu mim dan nun bertemu fa. Nah, itu perlu kita perhatikan. Bacanya itu ditahan. Cukup Ibu Etik. Alhamdulillah hanya itu saja. Kemudian Ibu Eti Supriyati ya, dari Majalaya. Masya Allah dari Majalaya. Alhamdulillah Ibu Eti Supriyati lancar ya, alhamdulillah. Dari panjang pendeknya juga apa idgham mimiknya dan ikhfanya juga sudah bagus. Tinggal diistiqomahkan selalu. Kadang-kadang kalau tidak biasa itu akan lupa. Itu barangkali Ibu Eti Supriyati. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Nenek atau Nenek Khansa ya, Nenek Khansa. Alhamdulillah Nenek Khansa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Nenek Khansa sehat selalu ya. Dan alhamdulillah lancar Bu. Kalau kata orang Sunda ini bacaannya nincek karena tajwidna. Masya Allah tabarakallah. Tinggal dibiasakan kembali dan mudah-mudahan kita dipertemukan di pekan yang akan datang. Alhamdulillah ibu-ibu terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan koreksinya bermanfaat. Baik sahabat MQ, masih ada kesempatan di sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin ikut bergabung bisa melewati WhatsApp MQ FM di 0811-2241-027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan jangan lupa paspornya. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami jeda berikut ini.
5: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan senang gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
10: Ayo.
9: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
10: Ya, gabung yuk. Sebelum itu mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: 102,7 FGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari lembaga Sobat Ngaji. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah ada ya dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cipendek. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Ibu Halimah dari Cipendoy. Kemudian dengan Ibu siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cemareme, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'alun. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, dengan ibunda di mana? Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ibu-ibu yang sudah bergabung lancar-lancar bacanya ya. Alhamdulillah. Baik, kita coba kembali koreksi dari Ibu Halimah. Masya Allah, Ibu Halimah. Ini rupanya Ibu Halimah sering tilawah ya sebelum pengajian di Cipendoy, di masjid terdekat. Dan alhamdulillah Ibu Halimah lancar dan luar biasa ya. Powernya, suaranya juga luar biasa ya, merdu. Alhamdulillah Ibu Halimah, mudah-mudahan istiqomah. Baik. Untuk ibu selanjutnya dengan Eyang Alin ya dari Cimareme. Alhamdulillah, meskipun bacaannya tidak sesuai, atau suaranya maksud saya tidak sebagaimana yang lainnya, karena suara itu anugerah, tapi Bu Alin ini tajwidnya pas. Nah, itu yang indah itu adalah tajwidnya yang betul, apalagi suaranya bagus, itu lebih baik, lebih enak. Tetapi yang dititik tekankan adalah tajwidnya yang bagus. Alhamdulillah Ibu Alin, alhamdulillah lancar, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian ada Ibu Ninden Hasana ya dari Batu Jajar. Masya Allah, ibu juga lancar dan mudah-mudahan Ibu Ninden tetap istiqomah ya. Jadi untuk bacaan Al-Quran ini, supaya kita terus maju, bukan hanya sebatas membaca, melainkan dengan maknanya, supaya kita mengerti apa yang kita baca. Alhamdulillah, ibu-ibu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja barangkali yang kita ketahui dari apa yang tadi saya sampaikan. Mad tabi'i, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Ketika ibu-ibu membacanya, maka diayunkan. Dan kemudian tadi ada mim bertemu mim, harus ditahan pada kalimat rabbahummi. Nah, itu harus ditahan. Kemudian min fa, nah itu ya, ini harus dibaca mifa, harus disamarkan. Dan yang terakhir adalah yu'marun. Ini adalah mad arid lisukun. Perlu kita ketahui bahwa huruf-huruf hijaiyah itu hanya dua huruf yang berkaitan dengan hidung, yaitu nun dan mim. Silakan saja sahabat MQ pegang hidungnya atau pencet hidungnya, maka itu akan otomatis masuk ke hidung. Sedangkan huruf-huruf yang lain itu tidak termasuk pada hidung. Jadi ketika bacaan Al-Quran itu yang harus sengau adalah nun, dan pasti sengau itu adalah nun dan mim saja. Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia menunggu, insyaallah dengan apa yang sudah kita amalkan dapat menuai ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah mudahkan selalu. Baik sahabat MQ yang ingin bergabung di kelas tahsin gratis bersama sobat ngaji, membiasakan bacaan, memurojaah hukum-hukum tajwid, dan juga makharijul huruf, cara mengucapkan huruf-huruf, bisa melewati Telegram atau TikTok, juga Instagram, YouTube. Kita akan memberikan yang terbaik bagi sahabat MQ yang ingin bergabung bersama sobat ngaji. Baik, berhubung Isya akan berkumandang, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satu pun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hamba-Nya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya.
4: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, Wanita yang diuji, 13 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka.

mereka. Karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. In yathqafukum yakunu

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة حسنة

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang Engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang Kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi, dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

kurang 5.700.000. Cina pun berkurang terutama 2 tahun terakhir. Ada apa di balik itu? Kok sampai berkurang ya? Padahal tata kota begitu menakjubkan. Kebersihan sudah dirapihkan begitu luar biasa. Teknologi, gedung-gedung yang begitu mewah, ternyata tidak dinikmati oleh penduduk aslinya. Yang menikmati penduduk asli yang beragama Islam. Makanya ketika Allah mengizinkan saya untuk ya safari dakwah ke luar, pas saya turun di bandara Paris, teman-teman semuanya dibawa oleh travel masuk hotel. Saya sampai di bandara dijemput oleh panitia pengajian. Di perjalanan saya ngobrol dengan panitia. Ini Paris sedang begitu indah. Di sini suka ada yang bunuh diri enggak? Ya, setiap hari Ustaz yang bunuh diri, katanya. Lah, kenapa mereka bunuh diri? Jadi kalau begitu gimana pemerintah di sini? Itu juga katanya presiden sudah bingung aja. Lama kelamaan habis penduduk asli. Jepang umpamanya dalam jangka 16 tahun berkurang 5 juta. Terkadang pengurangannya itu dalam setahun mencapai 0.5%. Mungkin 10 tahun mendatang bisa berkurang 1%. Kira-kira 100 tahun mendatang masih ada enggak penduduk asli Jepang itu? Selain muslim ya. Non-muslim mungkin sudah habis itu. Kenapa? Karena mereka merasakan, buat apa saya hidup ini? Bahkan Cina 2 tahun terakhir, gerakan bunuh diri dilakukan oleh usia 5 tahun sampai 14 tahun. Anak SD banyak yang bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Ada apa di balik itu semuanya? Kesehatan, oh mereka sehat-sehat. Bahkan bisa jungkir berputar-putarnya. Para ahli bela diri. Kesehatan fisiknya mengagumkan. Tapi apalah artinya sehat fisik kalau rohaninya tidak sehat. Dan saat ini saya tidak tahu apakah akan mencapai yang dicita-citakan. Setelahnya selesai menulis buku ini, saya beralih sekarang sedang menulis buku berjudul At-Tibbul Qur'ani. Kesehatan bersama Al-Quran. Sehat bersama Al-Quran. Terutama setelahnya melihat, oh demikian banyak negara-negara yang mengagumkan tampilannya begitu-begitu mempesona, badannya, kesehatannya, kecerdasannya, kedisiplinan kerjanya. Tapi ternyata tidak semuanya mereka menikmati hidup. Kenapa tidak menikmati hidup? Manusia ini terdiri dari beberapa unsur. Ada jasad, ada ruh, ada kalbu, ada akal, ada nafsu, ada fuad. Semuanya harus aktif itu. Bila salah satu saja tidak aktif, akan terganggu yang lainnya. Banyak orang yang penuh perhatian kepada kesehatan jasad dan kesehatan akal, diisi dengan ilmu terus-terusan. Ternyata banyak orang yang bunuh diri karena akalnya. Saya ingin usia sekian mencapai target ini, ternyata tidak tercapai, gagal hidupku. Ya, itu yang banyak orang bunuh diri. Kita tidak demikian. Akal titipan dari Allah, yuk kita isi dengan ilmu. Mencari ilmu, kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa kesenangan? Cari ilmu itu kesenangan, kewajiban atau keperluan nih? Nah, saya mau nanya ibu-ibu. Ibu-ibu hadir di sini, wajib atau senang atau perlu? Bagi yang mengatakan ini kewajiban, jelas Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu. Rasul menegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Keperluan, memang sangat diperlukan ilmu untuk mencapai yang dituju. Tetapi apakah yang dituju itu benar apa enggak? Iman yang menentukan. Orang diberi kecerdasan,
dengan kecerdasan bisa mencapai yang dicita-citakan. Tapi yang dicita-citakan itu benar apa enggak, tanpa iman tidak jelas. Ingin hidup senang gitu, betul tercapai kesenangan? Oh senang, bahagia, hiburan bisa kemana-mana. Tapi kenapa banyak yang bunuh diri di tempat-tempat yang seperti itu? Berarti keimanan menentukan tujuan, ilmu mengarahkan kita menuju tujuan. Jelas ya? Ilmu diperlukan agar kita bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Iman yang mengatur, yang menentukan. Tujuan hidup kita adalah untuk bertemu dengan pemberi nikmat, bertemu dengan pencipta kita, bertemu dengan sumbernya kecintaan, sumbernya kesayangan, sumbernya segala sumber, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nama-nama wahyu dan mukjizatnya. Kedua, mukjizat dua isyarat yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan mukjizat dua isyarat yang berbeda? Kepada Al-Qur'an Allah beri isyarat dengan hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, uhiya ilayya hadzal Qur'an, wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hadzal Qur'an terulang sampai 14 kali, tapi tidak ditemukan hadzal kitab. Sebaliknya, tidak pula ditemukan zalikal Qur'an. Ada apa di balik itu semuanya? Kepada Alkitab Allah beri isyarat, zalikal kitabu la riba fi hudan lil muttaqin. Kepada Al-Qur'an Allah beri isyarat, hadzal Qur'an. Qur'an ini artinya bacaan begitu dekat ke telinga orang yang tidak beriman pun saat ini bisa mendengarkan Al-Qur'an melalui alat komunikasi. Tapi belum tentu bisa melihat tulisannya. Ternyata yang sudah hafal Al-Quran 30 juz pun tidak semuanya perhatian kepada tulisannya. Mengapa demikian? Sudah Allah kasih isyarat untuk tulisan, zalika jauh. Zalika kan jauh. Makanya walaupun jauh, ya kita upayakan untuk dikunjungi. Nah, saya tulis buku ini untuk mengunjungi yang jauh. Mukjizat Alkitab bersama Nabi yang ummi. Pernah muncul pertanyaan, Ustaz, kan Nabi Muhammad itu tidak tahu tulis, tidak tahu baca, bagaimana kok dikatakan tulisan itu wahyu dari Allah? Bukan tidak tahu tulis, bukan tidak tahu baca. Terus kalau Rasul tidak tahu baca, yang ngajar baca Quran siapa? Kan Rasul. Demikian juga tulisannya, yang ngajarkan alif, lam, mim itu Rasul. Tulisnya begini, jangan dikasih alif, lam, itu bisa 9 huruf itu. Nah, kemudian ayat-ayat mutasyabihat dalam Alkitab, saya bahas antara lain ini. Selanjutnya, bab kedua adalah mengenal itu Rasul. Tulisnya begini, jangan dikasih alif, lam, itu bisa 9 huruf itu. Nah, kemudian ayat-ayat mutasyabihat dalam Alkitab.

Kitab dari masa ke masa, dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Ahlul Kitab bagaimana sifat-sifatnya, kemudian Ahlul Kitab akhir zaman, Ahlul Kitab dalam keragaman, Ahlul Kitab dengan millah tauhid. Ini nampaknya yang perlu saya bahas sore hari ini. Tapi sebelum saya bahas ini, saya perlihatkan dulu apa saja bab ketiga. Bab ketiga, studi mukjizat huruf dan tadabbur ayat. Umpamanya huruf wawu pada lafaz al-hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Tulisan al-hayah dari awal sampai akhir semuanya pakai huruf wawu. Padahal bacaan panjang setelah a adalah alif. Tapi kenapa di sini pakai huruf wawu? Halaman berapa nih al-hayah? Halaman 139. Halaman 141. Ya. 151 ya. Tambah 10. Tulisan al-hayah di surah Al-Qur'an pakai wawu, ada apa di balik pakai wawu? Maksudnya al-hayah itu apa? Hidup. Kehidupan yang tergambar oleh umat manusia pada umumnya sama dengan kehidupan binatang. Jangan disamakan. Kehidupan manusia beda dengan kehidupan binatang. Untuk membedakan, maka tulisannya pun dibedakan. Ada yang pakai alif, ada yang pakai wawu. Ini agak lambat nih, karena zoom ya. Jadi tulisan al-hayah, tulisan as-salah, tulisan al-riba, az-zakah, itu semuanya ditulis tidak seperti tulisan yang dikenal oleh umumnya masyarakat Arab. Sehingga pas melihat tulisan wahyu Alkitab, orang Arab pun bertanya-tanya, kenapa as-salah pakai wawu ya? Az-zakah pakai wawu, al-hayah pakai wawu. Oh, berarti yang dimaksud al-hayah dalam Al-Quran bukan kehidupan umumnya manusia, tapi kehidupan orang beriman beda dengan kehidupan orang lain. Wah, ini enggak mau muncul, terlalu panjang ya. Biarlah kembali lagi ke asal aja. Sama lambat juga. Ya baik, ini adalah tulisan saya bahas di sini. Umpamanya tulisan as-shalah, az-zakah, ar-riba. Lalu ada alif yang dibaca tanpa tulisan. Oh, ini yang paling banyak. Enggak saya bahas kecuali hanya diambil dari satu ayat saja, yaitu وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ada alifnya itu, tapi tidak terlihat. صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Naknya panjang, tapi alifnya enggak ada. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Al-anhar panjang, tapi tanpa ada tulisan alif. Tiga kata dalam satu ayat ditulis tidak seperti bacaannya. Ada apa di balik itu? Itu yang harus dibahas di sini. Makanya saya bahas. Juga ada huruf ya. Huruf ya yang bacaannya ada, tulisannya enggak ada. Semua tulisan nabiyyin ya-nya cuma satu. Kenapa? Itu dibahas di sini. Dan ya, sampailah kepada ada petunjuk huruf ta. Ta rahmat, kalimat, ni'mat, qurrah. Ada tak yang terbuka, ada tak yang tertutup. Itu semuanya mengandung makna. Sungguh banyak ya yang harus kita bahas ini. Makanya ya tidak semuanya saya bahas, hanya sebahagian saja. Baik, saya kembali untuk menggali makna kita, untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah terkait dengan satu hadis yang sering diperalat oleh kelompok tertentu untuk mengecam kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya, dan dinyatakan semuanya itu firqoh finar, kecuali ini yang fil jannah. Asa aja paling hebatnya. Ya, kita lihat insyaallah pada halaman 102. Ya, mudah-mudahan muncul.
harus ditunggu dulu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Bani Israel kehidupannya diangkat dalam Al-Quran, dalam hadis begitu banyak. Dan kehidupan Bani Israel sebagaimana juga zaman sekarang terdiri dari yang betul-betul tunduk taat kepada Allah dan juga banyak yang kufur. Saya yakin yang hadir di sini semuanya sudah pada hafal surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahlul kitab ada yang kafaru, ada yang tidak kafaru. Kalau musyrikin jangan disebut ahlul kitab. Saya ingin bertanya saat ini, kalau orang Kristen ahlul kitab bukan? Orang Kristen ahlul kitab bukan? Kan sering disebut ahlul kitabnya. Ahlul kitab itu bukan musyrikin. Kalau orang Kristen musyrik enggak? Berarti bukan ahlul kitab. Udah. Sederhana aja kan. Nah, kenapa saya angkat masalah ini? Sebab masih ada kajian-kajian di lembaga-lembaga pendidikan agama yang menyatakan boleh aktivis masjid pemuda menikah dengan orang Kristen yang wanita Kristen karena mereka ahlul kitab. Betulkah mereka ahlul kitab? Ini yang penting untuk kita gali. Maka saya bahas di sini, tapi ini agak panjang ya bahasannya. Kita lihat dari bahasan firqah dulu. Hadis tentang firqah cukup sering dibahas. Oh, sampai di sini. Udah kelewat. Ya, ini dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari beberapa kelompok. Mari kita perhatikan hadis ini yang paling sering diangkat oleh beberapa penceramah yang terkadang membuat kita merasa takut. Bagus takut, tapi takut yang produktif, jangan takut membuat kita pesimis. An Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Pasti akan datang, akan tertimpa umatku sebagaimana yang menimpa bani Israil, sehingga banyak kesamaan seperti samanya sendal kanan sendal kiri. Umpamanya hatta in kana minhum min man ata ummahu alaniatan lakana fi ummati. Bila dulu zaman Bani Israel ada laki-laki yang menggauli secara kotor kepada ibunya, di dalam umatku juga ada. Oh, ngeri sekali. Seorang pemuda menggauli ibunya sendiri, bukan pergaulan yang baik, pergaulan yang kotor, yang menjijikkan. Di kalangan umatku ada, dan itu terang-terangan, bangga. Sekarang sudah disebarluaskan oleh media sosial. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millah. Bani Israil terpecah menjadi 72 millah. Dan umatku terpecah menjadi 70 millah. Kulluhum, semua mereka, bukan semua milah ya, semua mereka orang-orangnya di milah manapun, finnar illa millatan wahidah, kecuali satu milah yang selamat. Apa itu milah yang satu itu? Man hiya ya Rasulullah ma ana ali wa ashabi.
yaitu milah yang dijadikan pegangan aku dan pegangan sahabatku. Kelompoknya di mana saja, nama organisasinya apa terserah, latar belakang pendidikannya seperti apa silakan saja, selama milahnya tauhid selamat. Orang sering menggunakan hadis ini adalah menjelaskan tentang banyaknya golongan yang masuk neraka. Saya memahami berbalik. Apapun golongannya selama milah wahidah masuk surga gitu. Jadi nanti jamaah Darut Tauhid ini insya Allah kita bertemu di surganya. Dan kita akan bertemu di surga dengan orang Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, kira-kira begitu tuh. Itu kan firqoh-firqoh semuanya. Di sana ada firqoh yang berpegang dengan milah wahidah, ada yang milahnya yang lain. Yang berpegang dengan milah wahidah semuanya punya peluang untuk masuk surga. Jadi hadis ini saya pahami berbalik dengan sekian banyak orang memahami. Kenapa begini saya pahami? Mudah-mudahan ini adalah merupakan taufik dari Allah. Apa yang dimaksud dengan milah wahidah? Rasul itu menyatakan milahku dan milah sahabatku. Dalam Al-Quran jelas sekali. Milah apakah yang diajarkan Rasul dan sahabat?

Al-Mushrikin. Kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikuti millah Ibrahim yang senantiasa kehidupannya mengarah kepada kebaikan. Dia bukan orang musyrik. Berarti millah yang selamat, yang tidak menyekutukan Allah. Praktik ibadahnya berbeda. Jangankan antara sama, ya perbedaan memahami, yang satu pemahaman saja berbeda, itu terbukti. Tingkat sahabat praktek ibadah banyak perbedaan, apalagi tingkatan kita yang tidak melihat Rasul, tidak mendengar Rasul. Kenapa Rasulullah sekali waktu melihat seorang sahabat menuju beliau menyampaikan salam, Rasul menjawab salam dan Rasul bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik lagi kamu salat, kamu belum salat, ayo salat. Yang sudah sholat menuju Rasul itu adalah tingkat sahabat. Dia tahu bagaimana Rasul mengangkat tangan, apa yang dibaca Rasul saat sholat, bagaimana duduknya. Kita mah hanya mendengarkan keterangan para kiai ulama yang membaca kitab-kitab tertentu. Sahabat lihat langsung, tapi ternyata Rasulullah, kamu belum sholat, sholatlah. Yang lain apa? Semuanya dikituin? Enggak. Bahkan dalam hadis lain, di dalam buku Munajat Sesuai Sunnah, ada dalam 33 buku tadi ya, Munajat Sesuai Sunnah, di situ Abu Sulaiman dia berkata, atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun, kami mengunjungi Rasul dan kami para pemuda yang sebaya. Aqamna ma'an nabi 20 lailah, kami bersama Rasul selama 20 malam. Dan ketika kami mengunjungi Rasul, Rasul langsung melihat keadaan kami, lalu beliau bertanya. Rasul itu penuh perhatian kepada kondisi para pemuda tadi. Rasul bertanya tentang apa yang kami tinggalkan di rumah. Sa'alana amma tarakna fi amma tarakna fa, maka kami jelaskan kepada Rasul. Rasul bersabda, irji'u, pulang dulu, pulang dulu. Irja'u ila ahlikum wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul bersabda, balik dulu. Silakan balik, temui keluarga kamu dan ajarkan kepada mereka ilmu yang sudah kalian dapatkan selama perjalanan ini. Suruh mereka untuk beramal dan lakukan salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Kalimat ini, hadis ini dalam Sahih Bukhari ditulis dalam bab al-adab, adab menyayangi manusia dan binatang. Dalam adab ya. Maksudnya apa? Pernyataan Rasul, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, itu kalimat penuh kesayangan itu. Bayangkan kalau Rasul bersabda, salatlah kamu persis seperti salat aku, ada yang mampu enggak? Enggak ada yang sanggup. Jangankan tingkatan kita yang tidak pernah mendengar Rasul membaca Quran, tidak pernah melihat Rasulullah bagaimana gerakan sholat, tingkat sahabat saja diulang-ulang tuh. Gak mungkin di antara kita ada yang mampu sholat seperti Rasul segala-galanya. Makanya janganlah berkata, oh begini sholat cara Rasul, bukan kayak begitu, salah itu. Orang yang berkata begitu itu tidak sesuai dengan isi sholat. Isi sholat itu merendahkan di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama mukmin. Kalau terbukti ada orang yang salah, langkah awal yang kita lakukan, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang salah itu. Mampu kita perbaiki, kita perbaiki. Bila tidak kita mampu memperbaiki, dengan doa mudah-mudahan Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang lebih tepat untuk dia amalkan. Ya alhamdulillah, saya baru pulang dari tanah suci. Muncul lagi pertanyaan dari jamaah yang bersama saya, Ustaz, itu gimana? Saya lihat orang-orang lain sholat, rambutnya kelihatan. Ini perempuan yang bertanya. Kakinya juga kelihatan. Itu fikih madhab apa katanya? Itu bukan fikih madhab, saya bilang. Fikih baru nyampe di situ. Fikih dia baru nyampe di situ. Tidak ada madhab yang membolehkan wanita sholat terlihat rambutnya, enggak ada.
tapi baru nyampe di situ fikihnya. Jadi gimana itu sah apa enggak, urusan sah dan tidak sah kita tidak ikut campur. Tapi secara keilmuan itu kurang. Apakah dia diterima oleh Allah? Itu hak Allah mau menerima ataupun tidak. Maka kita doakan semoga mereka diterima amal ibadahnya. Tapi kan tidak menjadi syarat dan rukun. Syarat dan rukun itu hasil karya para ulama. Ya. Yang menentukan rukun sholat ada 13, rukun wudu ada 6, rukun ini, rukun ini. Itu para ulama yang menyatakan Al-Quran tidak berbicara tentang rukun, hadis tidak berbicara tentang rukun. Makanya haji kemarin juga banyak sekali keragamannya. Dan Rasul tentang sholat, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku. Kalau haji, ambillah manasik haji dariku. Ambil dariku, bukan laksanakan haji seperti aku. Gak mungkin ada orang yang saat ini ibarat haji, jangankan dari Indonesia, dari Madinah pun tidak akan mungkin mampu melaksanakan ibarat haji seperti Rasulullah. Wah kalau gitu gimana itu? Bener apa enggak? Rasul itu waktu ibarat haji berangkat dari Madinah bawa kambing, bawa hadyu. Nyampe di Mekah dipotong di sana. Dan beliau mengambil ibarat haji, disatukan umroh dan haji. Di antara sahabat ada yang mau ikut Rasulullah, kata Rasulullah, enggak, kalian harus tahallul, harus potong rambut. Berat dari kalangan sahabat, ya enak juga ya kita bebas-bebas, pakaian bebas, pakai parfum, bertemu keluarga. Rasul sendiri enggak. Akhirnya di antara sahabat ada yang ragu-ragu. Rasul menegaskan, sekiranya aku tidak bawa domba dari Madinah, aku juga akan melakukan apa yang kuperintahkan kepada kalian. Jadi Rasul mengambil haji yang dibarengi dengan umroh karena bawa domba. Jadi kalau kita mau praktek haji seperti Rasul, bawa domba tidak ada tauhid. Naik pesawat. Ya Allah, gak mungkin. Makanya sunnah Nabi itu jangan dipahami persis seperti Nabi. Enggak begitu. Seorang sahabat di belakang Rasul ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, di belakang ada sahabat yang terdengar bacaan Rasulullah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ngarang itu sahabat itu. Rasul enggak ngajarin begitu. Selesai salat, Rasul berbalik ke jamaah. Siapa tadi yang baca yang aneh itu? Diam sahabat. Siapa? Aku ya Rasulullah. Ketika kamu membaca kalimat tadi, itu pintu langit, pintu rahmat di langit terbuka semuanya. Kau bisa seperti itu? Kan bukan ajaran yang disampaikan Rasul. Iya, redaksinya bukan Rasulullah, tapi isinya tidak keluar dari ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Nah ini perlu kita pahami yang begini nih. Makanya cara memahami Al-Quran, cara memahami Sunnah berbeda, itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah ruku, Sami'allahu liman hamidah, di belakang ada mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat, siapa tuh yang nambah-nambah? Ragu-ragu sahabat menjawab, siapa? Aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sangat mengagumkan kalimat yang kamu sampaikan. Itu malaikat berlomba ingin mencatat apa yang kamu ucapkan. Sekian puluh malaikat berlomba karena indah sekali yang kamu ucapkan. Berarti kalau begitu para sahabat nambah-nambah bacaan Rasul ya? Iyalah, bidah dong. Untuk tingkat sahabat itu bidah, karena melaksanakan tanpa contoh itu bidah namanya. Kita mengikuti dia, kita ittiba sahabat, kita mah gak ibidah karena kita bukan yang baru. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu apa artinya? Ya sempat membingungkan lah para sahabat yang lain juga. Iya itu orang ngomong begitu, bingung juga saya. Ternyata Rasulullah gak apa-apa, benar itu. Hilang dhalalahnya. Jadi dhalalah itu buat sebahagian orang pintu hidayah, termasuk Rasul. Wa wajadaka dhallan
fahada, dan Rabbmu mendapati kamu dalam keadaan dolalah, lalu Dia memberikan hidayah padamu. Oh, udah habis waktunya. Iya, udah habis ya waktunya ya. Ya, memang tidak akan tamat dibahas. Dan ini ringkasnya, ada dua hadis ya yang perlu kita gali. Tadi masalah millah wahidah, kedua adalah yang masalah firqah. Nah, ini yang disebut dengan firqah yang lain. Perlu sekilas saja nih, bagaimana cara praktik melaksanakan millah wahidah dimanapun kita berada, golongan apapun dimana kita berada, partai apapun, masjid apapun, selama ada komunikasi, selalu kita pelihara antara sama orang yang bermillah wahidah, berarti itu hidup berjamaah namanya. Walaupun namanya dia hidup dalam satu jamaah, tapi berantem berebut kekuatan, kekuasaan, itu tidak berjamaah itu. Jadi yang berjamaah itu praktek, bukan nama. Kita selalu hidup berjamaah dalam surat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan semoga Engkau curahkan ya Allah kepada kami semuanya yang beriman, dan juga kepada hamba-hambamu yang saleh dimanapun berada, kapanpun mereka hidup. Allahu Akbar, luar biasa, itu hidup berjamaah namanya. Nah, inilah hadis. Jadi saya mengambil dua hadis ini justru memberikan peluang buat semua orang dimanapun mereka berada dapat jalan menuju surga. Bukan ancaman neraka, neraka, neraka, bukan begitu, tapi jalan menuju surga. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan sajalah untuk dibaca buku-buku ini, dan untuk mendapatkan buku ini bisa di dari mana nih? Untuk menghapusnya gimana nih? Jadi silakan di linknya saja di. Oh, ini dia. Ya, linknya silakan diambil. Kekecilan ya, kelihatan nggak linknya? Atau kalau enggak, saya ambil dari mana nih? Ditutup dulu. Ah, ini dia. Oh, iya. Ah, lebih besar. Silakan ambil linknya ini. Langsung akan muncul di handphone masing-masing 33 buku. Dan silakan sebarluaskan sebanyak mungkin. Semoga menjadi amal yang disebutkan dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, siapa yang mengantarkan orang lain menuju kebaikan dan dilaksanakan, maka yang menunjukkan dapat nilai yang sama dengan yang dicurahkan kepada para pengikutnya. Dari akhwat, ketangkap enggak linknya? Ya, ada di depan ya. Ya, silakan kalau yang dekat. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa buku-buku ini wakaf bagi yang mau mencetak, silakan. Ah, saya mau nyetak buat diri sendiri, silakan. Karena baca di handphone pusing kadang-kadang, mau dibukukan mangga, bebas-bebas aja. Mau diproduksi, mau dijual belikan, silakan. Mau dibisniskan, silahkan. Insyaallah akan semakin banyak para pembaca. Dan tentunya semakin banyak para pembaca, mudah-mudahan penulis dapat nilai, dapat royalti dari Allah. Bukan royalti berupa rupiah ya, tapi royalti nanti yang abadi manfaatnya di akhirat. Baik, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina mulana Muhammad
wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Tuhan kami, karunia Engkau curahkan kepada kami tiada hingganya. Engkau Maha Tahu dan kami mengakui sekian banyak karunia Engkau curahkan kepada kami sering kami salah gunakan di hadapan Engkau. Engkau tidak pernah jauh dari kami walaupun kami sering jauh dari Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Engkau sediakan surga bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Kami sangat jauh dari ahli surga. Dan Engkau sediakan neraka bagi hamba-hambamu yang berbuat maksiat. Kamilah yang banyak berbuat maksiat. Rabbana ya ilahana ya Tuhan kami, bagaimanapun banyaknya dosa kami, kami yakin ampunanmu lebih luas daripada dosa kami. Bagaimanapun banyaknya kesalahan kami, rahmatmu lebih luas daripada kesalahan kami. Karena itu kami tidak akan putus asa. Tidak ya Allah, kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Engkau. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minatil ahya minum al amwat. Innaka sami'ul du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kini kami berkumpul di tempat ini, di Darut Tauhid, tempat sujud, tempat ruku padamu. Berikan kepada kami semuanya nikmat bertemu nanti di akhirat di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Dan kami mohon ya Allah untuk guru-guru kami, agar Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan mereka dalam surga-Mu. Ya Allah, ya ilahana, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah dari pertemuan ke pertemuan berikutnya sebagai tambahan semangat beramal yang berguna bagi kepentingan masa depan pribadi, keluarga dan umat. Dan kami mohon ya Allah untuk negeri kami, untuk para pemimpin kami, agar Engkau berikan kepada mereka ya Allah yang sudah biasa sujud ruku padamu, berikan nikmat istiqomah, sabar menghadapi tantangan. Dan di antara para pemimpin kami ada yang masih jauh dari tempat sujud padamu, berikan hidayah taufikmu kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Sahabat MQ, setiap rasa yang istimewa selalu menyimpan cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dalam rangka merayakan milad ke-34, Ina Cookies menghadirkan Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun. Rangkaian acaranya dimulai dengan roadshow Cookies Class mulai 16 Juli 2026 di 5 kota. Keseruannya berlanjut sahabat MQ dengan bazar penuh promo spesial hingga sayembara Cipta Rasa Ina, ajang kompetisi bagi home baker, baking enthusiast, dan professional chef untuk menunjukkan kreativitas terbaik mereka. Seluruh rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya pada 12 September 2026. Catat tanggalnya dan jangan lewatkan kemeriahannya. Untuk informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi acara, Anda dapat mengunjungi Instagram @inacookies. Sampai jumpa di Pekan Raya Ina, Warisan Rasa 34 tahun.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata,
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
10: Masalah
11: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
10: dan
11: maha
10: juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
13: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
14: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
16: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
17: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
16: Kok pas banget sih?
17: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
16: Apa aku gak ikhlas ya?
17: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
18: Assalamualaikum Fit.
16: Waalaikumsalam.
18: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
16: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
18: Loh?
16: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
19: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
20: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
21: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
14: MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب

pagi, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.

0: telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: tutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan. Maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalam Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Moga syukur.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini sahabat MK kembali tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghirup nafas, kembali untuk membuka mata, kembali untuk beraktivitas. Agar tentunya sahabat MK yang menjadi tugas kita sahabat MK adalah bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Yakni hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan juga beramal soleh.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Mari kita mulai hari ini sahabat MK dengan senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah agar menjadi salah satu hambanya juga yang dicintainya. Mengawali pagi hari ini sahabat MK dalam program manajemen kalbu pagi bersama sahabat Syed Irfan Nurfalah, satu jam ke depan akan menemani sahabat MG.
1: Siapakah dapat
0: bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita, insyaallah bersama guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pada kesempatan ini, yang pastinya kami akan mengundang sahabat MG bersama dengan ini dimanapun anda berada sahabat MG dalam menyimak kebersamaan ini, baik anda sahabat MK yang menyimak di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun sahabat MK yang menyimak pada kesempatan ini melalui streaming sosial media kami di Facebook, Instagram ataupun juga YouTube kami begitu ya. Beberapa juga di website MKFM ya, di mkfmnetwork.com atau di aplikasi MKFM yang tentunya bisa anda unduh nih, sahabat MK. Aplikasinya di ponsel anda, sehingga dimanapun anda berada, kemanapun anda bepergian gitu, dan anda ingin menyimak sajian ilmu di MKFM ini, anda bisa menyimaknya tentunya melalui ponsel anda. Tak lupa untuk program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK, ini di sambung siarkan juga oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kailos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung.

Sahabat MG dimanapun, bagi radio terusnya radio lain yang ingin menyambung siaran program ini ya, Anda dapat mengirimkan profil radio Anda yang ingin menyambung siarkan begitu ya program ini. Anda dapat kirimkan melalui email profil radio Anda di info@mkfmnetwork.com atau juga bisa di WhatsApp kami, mengkonfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MG dimanapun berada pada kesempatan ini juga kami mengundang khususnya dalam kebersamaan manajemen Kolbu pagi.
1: Rasa berputus asa.
0: Untuk bergabung dan membersamai kami, sahabat MG laporkan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda. Baik via SMS ataupun WhatsApp, Anda boleh kirimkan sapaannya di 0811-224-1027. Kualitas siaran kami di tempat Anda ataupun doa-doa terbaik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, silakan di 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MK, di kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, dalam kebersamaan ini kami juga mengajak sahabat MK untuk dapat bersama-sama, mari sahabat MK,
1: siapakah dapat bersihkan diri
0: dalam bagaimana tentunya mengingat saudara kita yang saat ini juga sedang merasakan luka dan derita yang panjang pastinya ya di Gaza. Ya, mereka mendapatkan harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, sahabat MK. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi kebaikan Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Angkan rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Kemudian juga sahabat MK mengajak untuk bersama mendapatkan manfaat, menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat, dengan mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah A'agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Karena mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Bantu

Dan baik sahabat RMG, di pagi hari ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, sapaan Anda yang sudah menyapa, Anda yang sudah turut bergabung dan bergabung dan membersamai kami pagi hari ini dengan sahabat kita yang sudah menyampaikan laporan kualitas syarat kami dan doa-doa terbaiknya, dimulai dari sahabat kita di Cianjur. Alhamdulillah, Ibu Sapra di Cianjur yang sudah bergabung pagi hari ini, alhamdulillah, dengan laporannya kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas dan jernih. Doa terbaik buat guru-guru, buat kru, sahabat siar dan juga sahabat MK yang menyimak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah. Kemudian ikut juga bergabung ini Kang Imam di Tasikmalaya, masyaallah. Pagi hari dia ikut bergabung dan di Tasik tersimak dengan jelas katanya. Laporan siaran MKFM-nya. Semoga MKFM jaya di udara. Doa-doanya buat kru, buat sahabat siar, sehat terlalu. Buat sahabat MK juga ya, semoga senantiasa kabar baik, senantiasa menyertai kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan dan ridho maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kang Iman di Tasa. Doa-doanya buat kru, buat sahabat siar, sehat terlalu. Buat sahabat MK juga ya, semoga senantiasa kabar baik, senantiasa menyertai kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan dan ridho maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin.

0: bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang sudah bergabung juga kali ini dengan Ibu Eti di Bale Endah, juga menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah tersimak dengan jelas. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Ibu Eti di Bale Endah yang sudah bergabung. Dan sekali lagi sahabat MK, kami mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung membersamai kami. Silahkan di 0811-224-1027. Insyaallah kita terhubung bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Kiai Nasir pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan guru kita pada pagi hari ini.
1: Kunganmu di akhirat, di waktu mengenang rahmat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau lah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rabb, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya darimu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi

hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama Allah, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaAllah. Baik, rekan-rekan sekalian, maaf. Hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri. Sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo, ya emas. Saking Jawa, ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol, sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya.
dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Oh, udahlah terserah. Kita tidak usah rumit, Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya kalau tidak tahu agama, yang ditiru justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota, tidak tahu alamat. Capek. Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Capek. Padahal makin tua. Bisa dibayangkan kalau jadi pemimpin tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal contoh terbaik, tidak mengenal panduan, bisa dibayangkan seperti apa sekepikirnya. Tidak mengenal ibadah, bagaimana cara yang benar. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya.
kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan. STMJ, apa STMJ singkatan dari, ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nah. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa? Ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.

0: Maaf, astaga, ya sudah gini aja lah ya, nanti diteruskan. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita coba sekarang kali ini tukar pikiran, karena beberapa waktu ini kita tidak punya kesempatan untuk tanya jawab. Terutama kita akan membahas tentang bagaimana lisan ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap orang berbicara akan memiliki dampak. Dalam Islam, berbicara itu menjadi hal yang sangat penting dan menentukan kualitas keimanan seseorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, la yastaqima qalbuhu, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidaklah lurus iman seorang hamba, istiqomah hingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hati hingga lurus lisannya. Jadi salah satu latihan kita memperbaiki diri, latihan memperbaiki akhlak, adalah latihan menjaga lisan. Kita tahu lisan ini sangat mudah menggerakkannya, tapi dampaknya luar biasa. Dengan lisan, dan sekarang ada tambahan, yaitu tulisan. Dalam Islam, hal yang sangat penting adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Jadi seorang muslim itu adalah yang orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Mungkin zaman dulu tangan ini hanya dalam bentuk pukulan atau lemparan yang sangat terbatas. Tetapi sekarang tangan bisa menjadi bahaya karena ada sosial media. Ada medsos di tangannya yang bisa menyakiti banyak orang, bisa menyebabkan kerusakan yang masif juga lewat ketikan tangan ini. Insya Allah, kalau ada umur, kita akan ada kajian khusus ya, yang membahas tentang bahaya lisan dan tulisan. Mungkin secara 4 pertemuan per 2 dalam sepekan. Nanti batch 1 akan segera diumumkan oleh Kang Apip. Yang mau ikut daftar, dilaksanakannya malam hari 7:30 sampai 8:30. Setengah 8 sampai setengah 9 malam ya, dilaksanakan AA-nya lewat Zoom ini. Jadi nanti ada materinya, yang pertama nanti tentang perkataan yang haram yang dapat merusak akidah, merusak agama, satu session. Kemudian perkataan yang sia-sia apa saja, itu kedua. Dan yang ketiga nanti perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan yang sangat baik menurut Quran apa saja sih, itu pertemuan ketiga. Dan nanti pertemuan terakhir kita akan coba membahas dampaknya dalam sepekan kita bermujahadah memperbaiki lisan apa. Nah ada linknya itu, ada ya Pip, ya ada Pip.
1: Ya, sudah bisa di-scan.
0: Jadi bagi yang akan mendaftar, ini baru percobaan ya. Ke depan kita akan adakan, karena AA ada jauh di sini, tetap ingin bisa memberikan manfaat lewat media ini. Diharapkan tetap interaksi kita maksimal, sehingga bukan kursus lah ini ya, bukan pelatihan, tetapi kajian yang lebih intensif. Sengaja didaftar sehingga nanti peserta ini harus serius. Yang tidak serius nggak bisa ya. Nanti ada bahan-bahan bacaannya yang di-share kepada para pendaftar ini, sehingga nanti dalil-dalilnya, ringkasan dari penjelasannya bisa didapatkan, bisa dibaca lagi dan dipakai latihan. Kemudian nanti juga akan kita lihat hasilnya selama 1 seperti apa. Kalau kita sudah tahu ilmu perkataan yang haram, Jangan sampai kita merasa biasa saja, ya, seperti demi Allah dan demi Rasulullah, apakah ini benar atau tidak? Sesudah saya ikhtiar, sesudah ya ada sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah yang tidak baik, nanti akan kita bahas dengan detail, yang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah melakukan kesalahan. Ini bisa diikuti lewat kajian khusus hari apa aja, Senin ya, malam Selasa, malam selang dua hari ya, malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu dan Ahad nantinya ya, sebagai penutupnya 4 kali ya. Silakan berlomba-lomba karena ini terbatas yang Zoom-nya, tapi syaratnya yang ikut harus serius mau belajar. Tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus manteng seperti ini, dan nanti PR-PR-nya dilakukan ya, akan ada tim yang memantau apakah disiplin atau tidak. Ke depan juga kursus seperti ini bisa dilakukan atau dengan perusahaan-perusahaan atau majelis taklim yang memang nanti akan kajian khusus. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya kita membahas tentang bagaimana kita menata lisan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita menyikapi lisan orang lain. Kita tahu bahwa kita ini tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan harapan kita, tidak. Selain kita harus melatih menjaga lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain. Nah, ini penting nih. Karena ada yang baperan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, lalu kepikiran terus siang dan malam, lalu kita akan menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak. Ini kita harus latih nih. Karena tidak mungkin kita merusak hidup kita, merusak waktu kita, merusak semangat kita di dalam hidup karena perkataan yang di luar kendali kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa di sekitar kita tuh beragam tingkat keimanannya, beragam keilmuannya, beragam latar belakangnya, beragam juga akhlaknya. Jadi selain kita latihan dengan lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain dengan sikap yang tepat. Sebetulnya dua-duanya adalah ujian ya. Secara sederhana kita akan menghadapi orang yang netral ya, suka tidak, sebel tidak ke kita, netral. Ada juga orang yang suka kepada kita, nah, dan ada juga yang tidak suka kepada kita. Ini sunatullahnya begini. Sunatullahnya akan ada orang yang bicaranya biasa aja, bicara baik dan bicara tidak enak kepada kita. Nah, yang bicara baik juga harus disikapi dengan tepat, karena pujian itu juga bisa jadi jebakan bagi kita. Kadang-kadang pujian itu bisa membuat kita jadi tidak jujur kepada diri kita sendiri. Ini menyikapi perkataan orang ya. Karena pujian itu enak menurut nafsu dan cenderung edik nantinya. Kita akan mencari-cari terus cara supaya orang memuji kita. Dan ini akan merusak niat. Toh kalau ditakdirkan ada yang memuji, kita harus tahu bahwa ini dengan izin Allah orang memuji kita sebagai ujian. Apakah kita akan termakan oleh pujian sehingga kita merasa pujian itu milik kita, padahal kita menyebut alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Nah, bahaya lainnya selain kita jadi bohong, bukan bohong lah, tidak cocok antara menyebut alhamdulillah tapi kita senang kita dipuji, kemudian bahaya lainnya kita jadi ujub merasa bahwa Oh iya ya, saya tuh begini, saya tuh hebat ya, saya tuh keren. Jadi lupa bahwa orang memuji kita itu adalah ujian, dan yang dipuji itu karunia Allah. Bisa ujub. Hal lainnya adalah bisa jadi nagih. Kalau kita senang dipuji, kita akan mempertahankan posisi dipuji itu, dan ini menjadi niat dari perbuatan kita. Jadi niatnya sudah tidak ada lagi ikhlas, tapi niatnya pengen dipuji saja. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen dikagumi. Jadi hilang pahalanya. Ini gara-gara enaknya pujian. Bisa jadi ujub, bisa jadi merusak niat, ya, dan bisa jadi sombong. Ketika melihat orang lain yang kita anggap lebih rendah, kita akan keluar tuh kesombongan kita. Kan prinsip sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi bahayanya pujian adalah kan kita bisa jadi dengki. Kalau kita biasa dipuji, melihat kompeten orang yang berpeluang dipuji menyaingi kita, kita jadi dengki. Misalkan kita dipuji push up-nya kuat, lalu lihat yang push up lain, nah itu jadi dengki tuh, gara-gara kita dipuji. Jadi mudah jadi pendengki. Misal merasa paling cakep, lalu ada yang cakep lain, gak suka tuh. Begitulah, memang pujian itu ujian. Dan beberapa hal lainnya. Di lain pihak, kita juga harus siap menyikapi orang yang tidak suka kepada kita. Ingat ya, obatnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sempurna segala-galanya. Niatnya, hatinya, ucapannya, pikirannya, sikapnya, perjuangannya sempurna. Tetap ada yang tidak suka, ya. Tetap ada yang menghina, memfitnah. Padahal yang menghina, memfitnah, memusuhi itu adalah orang yang dibantu oleh Nabi supaya mereka selamat. Bayangkan, ini luar biasa ya. Rasulullah mendakwahi mereka supaya mereka bahagia, bisa selamat, bisa mulia, bisa husnul khotimah, bisa jadi ahli sorga. Tapi berbalik, malah memusuhi, menghina, memerangi. Nah ini sunatullahnya begitu. Jadi kita harus melatih diri bahwa sebaik apapun niat kita, ya, sebaik apapun yang kita lakukan, kita harus siap menerima kenyataan ada yang cuek kepada kebaikan kita, dan gak apa-apa. Dan ada yang nanti meremehkan, kalau cuek netral. Ada yang meremehkan kita, ada yang mencela, ada yang terus saja menafikan, dan nah, gak ada masalah ya, ini ujian. Dilatih terus. Dalilnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang-orang jahil, ini ada nih di Quran ya, berkata. Jahil di sini bukan bodoh saja, tetapi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ini siapa aja? Bisa anak, orang tua, teman, guru, atasan, atau pasangan hidup ya. Siapa saja ketika lost control kemudian berkata jelek. Nah, apa yang harus dilakukan? Qalu salaman. Jadi perkataan kita tetap harus perkataan yang baik, yang mengandung keselamatan, yang tidak membalas dengan keburukan. Kalaupun tidak siap untuk berkata yang tepat, diam itu lebih utama. Apalagi kalau sedang berdebat, maka diam itu adalah menyingkatkan perdebatan dan mendekatkan kepada solusi yang baik. Dibanding kita terpancing untuk bicara banyak dan hasilnya jadi masalah. Jadi kita harus siap latihan dengan orang yang memuji, apalagi memperlakukan kita berlebihan lah ya. Kita juga harus siap dengan yang sebaliknya, dan semua ini adalah ujian. Semua terjadi dengan izin Allah dan semua akan ada balasannya. Apa yang lulus? Yang lulus adalah yang membuat kita jadi dekat dengan Allah, disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Demikian. Pip, sudah termonitor yang daftar, Pip? Nah,
1: izin A yang daftar terakhir dicek sudah 170-an orang.
0: Iya, bagus. Ini memang kapasitas Zoom-nya cuma 300, tapi kalau memang lebih nanti dicoba di-upgrade. Ini adalah percobaannya ya. Hanya yang serius mau, silakan daftarkan diri bagi yang akan ikut bahaya lisan dan tulisan. Ada yang nanya bayar tidak untuk batch pertama ini, silakan saja. Kalau nanti mau syukuran ya tinggal sedekah. Tapi batch selanjutnya mungkin kalau ada yang mau lebih intensif grup MT atau kantor yang khusus, nah nanti kita buat ya, karena waktunya cukup di sini sehingga bisa mengajar lebih siap dan lebih intensif. Baik, kita tanya jawab, silakan Pip.
1: Baik. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya.
0: Silakan. Ada Pip?
1: Harus pakai latihan. Masih banyak yang bertanya tentang daftarnya. Nanti akan ada tutorial cara mendaftarnya.
0: Oh iya iya iya. Kenapa pertama kali diadakan latihan jaga lisan? Karena inilah yang sering jadi masalah. 80% aktivitas hidup kita tuh berkomunikasi. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, di rumah tuh masalah tuh sebagian besar karena masalah perkataan ya. Banyak masalah di rumah, tetapi kalau bicaranya baik, dengan niat baik, dengan perkataan yang terpilih, nadanya juga baik, cepat selesainya. Tetapi ada persoalan yang remeh, tapi penyampaiannya itu bisa nyelekit, pertanyaannya nyelekit, jawabannya juga nyepet. Akhirnya jadi punya rumah seindah apapun, tetap aja tidak enak. Di dalam mobil mau pakai AC sedingin apapun tidak enak. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah bersaudara, masalah dengan tetangga, masalah ya lisan inilah ya. Makanya disebutkan oleh Nabi sebagian besar penghuni neraka itu adalah karena lisan dan farjinya dan kemaluannya berzina ya. Tapi lisan didahulukan karena inilah, dan orang berzina juga biasanya diawali dari lisan, mata ke lisan sedemikian rupa. Maka Rasulullah mewanti-wanti tentang lisan ini menjadi bagian penting ya, bagaimana hati seseorang bisa bersih, saling timbal balik, dan iman seseorang kuat atau tidak. Silakan. Pip.
1: Ha. Maaf aja termut. Baiklah, izin ada yang bertanya dari Instagram. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara bersikap, jaga pikiran dan lisan terhadap pemerintahan kita yang saat ini kurang berpihak pada rakyat kecil A, menurut beliau?
0: Ya, memang pasti ada hal-hal yang menggelitik hati ya. Di dalam ilmunya kalau ada kezoliman siapapun ya, maka kita harus tergerak mencegahnya dengan tangan. Jadi kita harus menggunakan sesuatu supaya kezaliman tidak terjadi dalam skala apapun ya, di rumah, di jalan, tidak boleh membiarkan kezaliman. Yang kedua, kalau tidak sanggup dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga minimal dari hati sudah, ini tidak bisa dijelek nih. Nah, Bagaimana tentang keadaan pemerintah seperti ini? Memang pasti sangat tidak mudah ya. Saja 1.500 karyawan di Darut Tauhid dengannya sedikit ini, waduh, tidak mudah ya untuk mendidik, membina, melatih supaya bagus. Apalagi negara dengan 280 juta dengan sebegini besarnya masalah. Jadi kalau lihat ini memang tidak mudah ya. Dan kalau kita rujuk memang pendidikannya tentang keimanan belum masif, sehingga kalau orang iman tidak kuat ya cenderung akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaannya, begitulah ya. Kita sudah tahu bahwa yang mengerem seseorang dari perbuatan buruk itu adalah iman. Tapi kok ada tuh negara yang tidak pakai Islam tapi korupsinya sedikit? Nah, ini budayanya sudah kuat dan penegakan hukumnya sangat ketat dan adil. Nah, begitulah. Karena Indonesia negara mayoritas umat Islam, evaluasinya ya memang pendidikan keimanannya sangat-sangat sih. Ini aja ikut begini-begini tidak banyak dibanding dengan yang tidak berkaitan dengan iman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tergantung bagian apa. Kalau yang teman-teman ada yang anggota dewan, beda lagi tuh kewajibannya. Ada lagi yang menjadi politikus, beda. Nah, kalau AA ya bagiannya seperti ini. Berusaha saja membantu, mengingatkan, menyampaikan ke keluarga, ke santri, supaya bersiap-siap kalau nanti ke depan jadi pemimpin, harus baik, jadi orang jujur. Begitulah ya, tiap orang punya kapling masing-masing, berbuatlah setidaknya doa. Begitu.
1: Bib. Baik, izin di Zoom sudah ada yang raise hand.
0: Iya.
1: Baik, Ibu Ajeng boleh langsung di tanya ke
2: Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya Ajeng
2: dari Sukoharjo.
0: Silakan Bu Ajeng.
2: Saya akan bertanya bagaimana cara agar tauhid bisa kuat ya. Sudah itu Bu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu dulu. Bu Ajeng sudah berapa lama ikut kajian ini? Halo? Ya, sudah putus. Berulang kali disampaikan bahwa iman itu bergantung ilmu yang dipelajari dengan niat ikhlas dan diamalkan. Pokoknya ilmu dan mujahadah, itulah. Kemarin juga sudah dibahas bahwa kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah berarti tidak akan kuat iman. Tidak kuat iman itu artinya apa? Susah tenang hidupnya, enggak ada ketemu dengan tenang. Karena tenang itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang. Jikalau orang kurang ingat Allah, tidak kenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain. Dia akan menuhankan uang, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan kekuasaan, penampilan, pujian orang. Ya begitulah, jadi capek hidupnya tuh. Nah, ini kalau tidak paham agama dan tidak kenal Rasulullah, dia akan sibuk meniru yang tidak jelas. Tidak kenal Quran juga, berarti dia akan hidup tanpa panduan yang tepat. Oleh karena itu, kalau ingin iman kuat, lihat seberapa gigih kita belajar

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, demikian kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Gymnastiar yang mendampingi dan juga menyajikan sajian ilmu pagi hari ini langsung dari Port Australia, sahabat MG.
1: Ujian.
0: Kita doakan mudah-mudahan pertama tentunya untuk ilmu yang dibagikan jadi ilmu yang jadi amal jariah begitu ya, ilmu yang bermanfaat. Dan untuk guru kita semoga sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa Allah berikan perlindungan tentunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Akhirat.
0: Dan baik sahabat yang sebelum kembali kami menyapa Anda pada pagi hari ini, kami sampaikan informasi tentunya mengundang dan mengajak sahabat MG bicara soal amalan yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Ia adalah wakaf, sahabat MG pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Dan kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, sahabat MG, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Gerun di hatiku.
0: Kemudian sahabat MI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data yang peduli, semakin melayani dan peduli. Dan sahabat MP, di kesempatan ini kami menyapa kembali sahabat MP yang sudah bergabung dan menyampaikan atensinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dimulai dari sahabat kita yang menyapa kali ini dari Cikarang, Ibu Reni di Cikarang ya. Kita sambung kembali, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini dan laporannya dengan kualitas siaran ke MKFM, alhamdulillah. Lalu berikutnya juga ada Ibu Juwita di Ciminti Raya, ada Eyang Alin di Cimareme, ada Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Parilah di GBA3, Ibu Wiwin di Banjaran, Ibu Yanti di Antapani, Umi Zikri di Cianjur, Abah Akbar di Ciranjang, juga ada Pak Tommy ya di Loksem Mawe ya. Ini dia nama nih Bapak ya. Alhamdulillah. Tapi sudah bergabung tadi. Terima kasih. Kemudian Ibu Ade di Padalarang, serta ada Pak Yusuf di Tasikmalaya, Pak Rudiana di Marga Cinta dan TN Risa Fitri juga terima kasih. Dan dimanapun sahabat MG berada, terima kasih untuk sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini ya pada pagi hari ini, alhamdulillah. Dan tidak terasa di penghujung kebersamaan pagi hari ini, sahabat MB dalam kebersamaan manajemen Kolbu pagi, terima kasih juga untuk seluruh radio yang sudah menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini. Tidak terasa kini mengakhiri kebersamaan kita, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mulai hari, sahabat MG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadha al-balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Selama
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi diri kita. Berapa hari dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak kerasa udah 3 jam. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Bapak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa julan yang dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya, Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu buat semua, makin banyak expose cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi kepada retina, maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami.

0: dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM Network.

Tengki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Hari itu, seseorang hendak bertemu dengan kawan lamanya di sebuah pusat perbelanjaan. Sebut saja namanya Rana. Saat ia, Rana, baru saja menaiki bis, ia langsung melihat seorang gadis dengan kerudung berwarna cerah yang sedang terduduk dengan manis di kursi penumpang. Wajahnya terlihat cantik, apalagi saat ia tersenyum. Hingga tanpa sadar, Rana berkata dalam hati, "Aku ingin secantik dia." Namun sesaat setelahnya, gadis cantik itu bangkit dan melangkah gontai. Ia berkaki satu, berjalan pincang sambil memakai tongkat kayunya. Gadis itu kemudian berjalan melewati Rana, masih sambil tersenyum. Seketika Rana membatin, "Ya Allah, maafkan aku bila aku suka mengeluh. Aku punya dua kaki dan dunia bisa aku pijaki." Rana melanjutkan perjalanannya selepas turun dari bis. Sebelum ke tempat yang dijanjikan bersama kawan, Rana mampir sebentar untuk membeli tisu yang dijual oleh seorang anak di pinggir jalan. Setelah menghampiri dan membeli tisu, Rana sempatkan untuk mengobrol dengan gembira bersama penjual tersebut. Hingga saat Rana akan kembali melanjutkan perjalanannya, anak penjual itu pun kembali mengucapkan rasa terima kasih sambil berkata, "Terima kasih, Kak. Menyenangkan sekali bisa berbincang dengan orang seperti Kakak. Apakah Kakak mengetahui bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa melihat?" Lagi-lagi Rana membatin, "Ya Allah, maafkanlah aku. Aku punya dua mata dan aku bisa melihat indahnya ciptaan-Mu." Sahabat MQ, ketika ditanya apa yang paling membahagiakan dalam hidup, seringnya jawaban yang keluar perlu dipikirkan dengan lama ketika cenderung kebingungan untuk mengutarakannya. Berbeda saat ditanya apa kesedihan yang dirasakan, mulut seakan lancar mengeluarkan seluruh keluhan, sampai lupa bagaimana caranya berbahagia itu. Sahabat MQ, kita memang manusia yang lemah, rapuh dan mudah goyah. Untuk itu, kita selalu butuhkan sandaran yang kuat, yang tiada pernah lelah mendengarkan, yang selalu memberi jalan keluar. Oleh karena itu, cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini dalam nuansa yang insya Allah penuh dengan keberkahan di hari Jumat, hari kedua bulan Safar 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki di hari ke-17 bulan Juli 2026, sahabat MK. Di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, insya Allah hingga jam 9 pagi nanti bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam jenis program, beragam jenis segmen, sahabat MK, yang insya Allah akan menghadirkan inspirasi. Kita akan hadirkan, sahabat MK, mulai dari segmen Jurnal Pagi. Anda silakan juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, jurnal syukur Anda, atau juga Anda silakan bisa berbagi, lengkapkan juga dengan bagaimana pantauan lalu lintas yang sudah Anda lalui, sudah beraktivitas keluar rumah, barangkali ya, sedang mengantar anak ke sekolah, atau sudah berangkat ke kantor, sahabat MK, pergi ke pasar, atau berolahraga di pagi hari ini. Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Anda juga bisa lengkapkan bagaimana pantauan cuaca di wilayah Anda. Apakah sudah cerah, sahabat MK? Masih dingin, mendung, atau seperti apa? Silakan bagaimana pantauan di lapangan. Dan insya Allah nanti setelah jurnal pagi, kami akan hadirkan juga segmen berita. Dalam segmen sudut pandang, Anda juga bisa ikut bergabung menyampaikan pandangan Anda. Disambung dengan segmen dialog umat, sahabat MK, dan ditutup dengan segmen spesial di edisi hari Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah, yaitu segmen MK Berkah, tempat di mana Anda bisa bermuamalah, menawarkan produk ataupun barang terbaik Anda, sahabat MK, daripada hanya teronggok di rumah ya, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Dan kita akan hadirkan, sahabat MK, kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Bandung Raya dan juga Kabupaten Subang. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal pagi Anda. Diawali dengan jurnal syukur, sahabat MK, hal-hal apa saja yang sudah Anda syukuri di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan kali ini. Anda bisa bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Kita akan mulai dengan perakiraan cuaca di wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MG. Kalau melansir laman BMKG, perakiraan cuaca untuk di Kecamatan Sukasari, kemudian di Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluakaler, Andir, hingga Cicendo, ini perakiraannya cerah. Dan meskipun suhunya ini mencapai 28 hingga 29 derajat Celcius ya untuk di beberapa kecamatan. Adapun Anda yang berlokasi tadi di Kecamatan Andir, Cicendo, kemudian mengarah ke Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, sahabat MK, ini perakiraan cuacanya juga sama, cerah. Bahkan di Regol sendiri ini mencapai 30 derajat Celcius untuk suhu hari ini, sahabat MK. Bergeser ke wilayah Lengkong, Cibenying Kidul, dan Bandung Kulon, perakirannya juga sama, cerah. Dan begitu juga di wilayah Kecamatan Kiara Condong, Bojongluak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Anda yang berada di daerah Antapani, dan Bandung Kidul, sahabat MK, kemudian bergeser ke Buah Batu, Kecamatan Rancasari, Arcamanik, dan Cibiru, ini cerah. Tapi berbeda untuk Anda yang berlokasi di Ujung Berung, ini untuk di Ujung Berung, perkiraan cuaca hari ini berawan, mulai dari 20 hingga 29 derajat Celcius, sahabat MG. Adapun untuk kelembabannya ini mencapai 43 hingga 88%. Nah, bisa dipersiapkan ya, kalau berawan, berangin, sahabat MG, ini bisa melakukan pencegahan. Kenakan jaket yang cukup tebal ya, agar tidak masuk angin, atau mungkin bersiap siaga payung, sahabat MK. Kalau cerah berarti payungnya yang anti UV. Jangan lupa mengenakan tabir surya juga. Masya Allah. Dan kita sambung juga, kalau di Ujung Berung tadi berawan, di Gede Bage, Panyilekan, Cinambu, hingga Mandala Jati, terpantau cerah. Memang untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Bandung Raya, sahabat MG, mayoritas cerah kecuali tadi di Ujung Berung yang terperkirakan akan berawan untuk sepanjang hari ini. Dari hari kemarin ya, di hari Kamis, sahabat MG, mengawali bulan Safar, memang perakiraan cuaca di Kota Bandung sendiri cerah, tapi suhunya dingin ya. Seperti pagi hari ini ya, sahabat MK. Apakah di daerah Anda juga sama? Kalau kemarin Sensei Wiwi sempat menyebut musim berangin begitu ya, jadi jangan sampai masuk angin, sahabat MK. Dipastikan untuk persiapan aktivitas Anda yang mungkin hari ini akan banyak beraktivitas di luar ruangan. Setelah Bandung Raya, kita juga akan berlanjut untuk menghadirkan informasi seputar perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK. Di wilayah Kabupaten Subang sendiri, ini tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung. Di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, hingga Purwadadi, dan Pagaden, ini perakiraannya cerah. Dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius, sahabat MK. Lebih terik ya dibandingkan dengan Bandung. Kemudian Kecamatan Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, hingga Jalan Cagak, ini juga cerah. Berbeda dengan Blanakan, meskipun cerah, sahabat MK, tapi nampaknya cerahnya cerah redup ya, belum mencerang seperti daerah lainnya. Bergeser ke Tanjung Siang, Compreng, Kecamatan Patok Besi, Cibogo, kemudian Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, dan Cikaum, ini perkiraan cuacanya juga cerah. Masih berlaku cerah untuk Serang Panjang, Tambak Dahan, hingga Kasomalang. Dan Dawuan, sahabat MK, ini cerah juga dengan suhu berintensitas kalau ditambah Dahan itu 25 hingga 32 derajat Celcius.
Sementara di Kecamatan Sukasari, cerah tapi cerahnya redup, sahabat MK. Nah, ini bisa dioptimalkan ya untuk aktivitas-aktivitas yang hendak Anda lakukan. Bergeser ke Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya, perakiraannya cerah mencerang. Meskipun mungkin suhunya di Ciater ini lebih dingin dibandingkan yang lain. Suhunya di 19 hingga 26 derajat Celcius, sahabat MK ya, Masya Allah.

Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan perkiraan ataupun juga pantauan di lapangan pagi hari ini menjelang jam 7 pagi. Apakah sudah cerah atau masih tertutup awan mataharinya, atau sudah cukup terik sehingga Anda sudah mulai menjemur pakaian, ya, masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Anda yang juga sudah mulai berkendara barangkali, silakan bisa bagikan juga pantauan lalu lintas di jalan-jalan yang sudah Anda lalui. Insya Allah ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat MK lainnya yang bisa jadi melalui rute yang sama, sahabat MK. Kalau di Bandung biasanya rute dari timur ke barat barangkali, ya, atau dari selatan menuju barat, sahabat MK, dan lain sebagainya. Titik-titik seperti di daerah Soekarno-Hatta atau mungkin di jalan Cibiru, ya, sahabat MK, ini silakan bisa Anda bagikan di titik-titik di daerah Setiabudi. Barangkali Anda juga sudah mulai berkendara melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jurnal pagi hari ini juga bisa dilengkapkan dengan jurnal syukur, agar kita semua senantiasa teringat, sahabat MK, senantiasa menghadirkan rasa syukur di setiap aktivitas kita, di setiap nikmat yang sudah Allah berikan, ya. Begitu banyak yang nikmat yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Meskipun demikian, kita hadirkan rasa syukurnya dengan lebih mendalam. Hal-hal apa yang kemudian baru Anda rasakan, hal yang sudah biasa tapi rasa syukurnya begitu mendalam di pagi hari ini? Kami nantikan di 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Dan sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung menyapa di pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini, sahabat MK. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal syukur. Jurnal pagi, baik itu pantauan cuaca ataupun juga pantauan lalu lintas di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan yang juga ingin bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Kita akan mulai sapa di pagi hari ini dari daerah Soreang terlebih dahulu, sahabat MG. Ada Ibu Ella di Soreang yang alhamdulillah, barakallah, sudah kembali hadir ya, Jumat berkah di hari ini, Jumat yang penuh dengan kebaikan. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik dari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, barakallah. Masih bisa beribadah, ini juga rasa syukur yang tiada terhingga. Masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah. Untuk kru juga, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, barakallah. Hatur nuhun Ibu Ella di sore yang sudah berbagi doa-doa baiknya ya. Dan kali ini disampaikan juga kalau di daerah Soreang sekitar rumah Ibu Ella itu cuacanya cerah banget. Sudah terik ya mataharinya ya, alhamdulillah sudah menghangat. Tapi suhunya sejuk, cenderung agak dingin, alhamdulillah. Ini jadi balance ya, seimbang ya Ibu Ella ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ella sudah berbagi di pagi hari ini. Kemudian dari Soreang kita lanjut ke GBA 3 terlebih dahulu. Ada Ibu Parila yang sudah bergabung, Masya Allah, berbagi jurnal syukurnya juga, alhamdulillah. Masih diberi usia sampai saat ini, alhamdulillah. Ini nikmat yang tidak terkira ya sahabat MK. Setiap hari ada usia yang kemudian Allah titipkan kepada kita, Masya Allah. Harapannya bisa tentu menjadi peluang kebaikan baru yang bisa dioptimalkan. Bersyukur juga Ibu Parila bisa bertemu kembali dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah beri yang tidak akan terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat juga untuk penyiar, kru yang sedang bertugas juga. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah Ibu Parila ini juga sudah beraktivitas keluar rumah ya, sudah berkendara, sudah sampai rumah kembali hari ini ya dengan selamat. Tadi ngantar anak ke sekolah, pantauan lalu lintas di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura jam 5 pagi ya, Masya Allah. Ini pagi sekali untuk beres subuhan langsung berangkat nampaknya Ibu Parila untuk ke sekolah ya. Kayak untuk Jalan Logam Marga Cinta Cijaura di jam 5 pagi tadi masih terpantau lengang. Pantauan cuaca di GBA 3 sekarang cerah berawan, hawanya sejuk. Ikhtiar terbaik, ini doa terbaiknya, semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat, keselamatan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parila, ini selamat beraktivitas kembali Ibu Parila setelah kembali ke rumah ya. Jadi pas MK pagi pas berangkat ya, Masya Allah, luar biasa Ibu Parila. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Dan kali ini kita berlanjut sahabat MK ke daerah Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Ada Bunda Sinta di daerah Cilimus pada Asih yang pagi hari ini sangat bersyukur ya. Alhamdulillah sudah di hari Jumat sekarang Bunda Sinta, Masya Allah. Rasa syukur ini tentunya dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Rahim. Karena sampai sekarang Bunda Sinta dan sekeluarga ini juga masih diberikan taufik serta hidayah, juga nikmat yang tidak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, ya Masya Allah. Ini yang betapa luar biasanya diberikan. Pagi hari ini untuk di daerah Cilimus pada Asih, cuacanya sangat cerah sekali. Wah, mataharinya sudah bersinar, jadi terasa segar dan hangat di badan. Alhamdulillah. Bunda juga menitipkan doa agar Allah
yang maha besar ini senantiasa memberikan petunjuk serta hidayah. Dan bunda, untuk bunda sekeluarga khususnya ya, untuk sahabat syiar juga, kemudian sahabat MGFM yang menyimak, agar Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal dan berkah serta dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus pada Asih Cisarua Kabupaten Bandung Barat ya, Masya Allah sudah berbagi di pagi hari ini. Dan kemudian dari Cisarua bergeser ke Cimahi sahabat MK. Ada sahabat Handayani di Ontario Cibabar Cimahi, kali ini di Pondok Mas Indah Cimahi ya, alhamdulillah. Berbagi jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat tadi ya di penghujung malamnya. Walaupun qadarullah sempat ada vertigo malamnya, alhamdulillah udah sehat kembali ya sahabat Handayani ya, Masya Allah. Pagi hari ini kembali disehatkan, ini jadi rasa syukur yang tiada terkira. Sehat itu luar biasa mahal ya, alhamdulillah. Kemarin juga dapat rezeki yang tidak diduga, ada honor yang cair ya, Masya Allah, alhamdulillah. Allah maha penyayang, Allah maha pemberi, Allah maha baik. Ini diingatkan kembali oleh sahabat Handayani. Dan jurnal paginya, pantauan cuaca cerah berawan dan suhunya sejuk sahabat MK. Terima kasih ya sahabat Handayani. Doa terbaiknya juga disampaikan agar Allah senantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat dan berkah untuk semuanya. Alhamdulillah. Kalau hari ini agendanya sahabat Handayani harus mengawasi ujian. Wah, semangat sahabat Handayani ya. Insyaallah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat berkah, Jumat berbagi, ini dibagikan oleh sahabat Handayani. Masyaallah.

Ya, Manila, Anda yang sedang dalam perjalanan, sahabat MK, dan Anda juga yang akan beraktivitas, insya Allah dilancarkan ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sahabat Handayani juga berbagi ini, kalau untuk lalu lintasnya di daerah Baros ini ramai lancar. Wah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani sudah melaporkan bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Baros kali ini ya. Kemudian kita sapa juga tadi di Cimahi, sahabat MK, kita berlanjut ke Buah Batu. Ini juga sudah melaporkan ya pantauan lalu lintas dari Pak Yandi di Buah Batu, khususnya untuk di daerah Jalan Cijaura Hilir, Buah Batu, Bandung ya. Alhamdulillah, ini cuacanya cerah, sejuk juga, lalu lintasnya cukup lancar. Tadi mulai jam 4:30, wah ini lebih pagi dari Ibu Farilah ya Pak Yandi, luar biasa. Di jam 4:30 katanya sudah mulai banyak kendaraan roda 2 yang mengantar anak-anaknya ke SMK Negeri 10 dan SMK Negeri 14 di Jalan Cijaura Hilir, Buah Batu, Bandung. Masya Allah, sudah terpantau ini, dikirimkan fotonya juga ya. Ini memang masih gelap ya, masih redup sahabat MK untuk jalanannya. Tapi sudah cukup ramai ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah melaporkan kondisi di lapangan. Jurnal syukurnya pagi hari ini dari Pak Yandi, bersyukur sekali di hari Jumat yang penuh dengan berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Mulai dari sholat sunnah, kemudian sholat wajib, berjamaah di masjid, bisa beraktivitas seperti biasa. Agendanya sudah mengantar cucu-cucu ke sekolah ya Pak Yandi. Alhamdulillah. Ya manilah nih kalau sedang dalam perjalanan. Doa terbaiknya pagi hari ini agar nikmat sehat dan waktu luang yang dirasakan Pak Yandi juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Doa terbaik juga untuk seluruh guru-guru. Terima kasih banyak, jazakumullah khair untuk ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator juga, ikhtiar terbaik ya. Bismillah, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum, insya Allah. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi kabar baiknya di pagi hari ini. Kita beralih sahabat MK, bergeser ke tetangganya Pak Yandi. Ini ada Ibu Lina di Buah Batu juga ya, Masya Allah. Ini nanti kalau ada acara di MKFM bisa rombongan dari tim Buah Batu ya.